0: emisi juga untuk memperkuat industri nasional.
1: Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan. Kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita menginsudus kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk dalam rangka pengurangan emisi. Sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga
0: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajir Nyanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
5: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beriktikaf dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan praktiknya sampai ke tanah haram. Jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu yang semua adalah mabrur dan mabrurah.
4: Sementara itu, Dr. Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jemaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat, ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flight nih, flight 1-2 nih alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada. Paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, jadi standar sih. Istilahnya kita nyebutnya resiko tinggi. Resiko tinggi untuk di kloter 16 nih kurang lebih, untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78, risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280 gitu.
4: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini, tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jamaah tersebut masih menjalani Ini masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir Embarkasi Batam. Dari Embarkasi Batam, Fajri Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
7: Pendengar dari Embarkasi Juanda Surabaya, Ani Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional tercatat memang sampai dengan saat ini khususnya di hari ke-17 berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
8: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan Kuntini ini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat karena sakitnya sudah sembuh, juga membutuhkan penanganan serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti juga akan melakukan pula tahun depan. Itu ketiga.
7: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus. Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
2: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas, salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPRP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
1: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan, dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi Komisi Reformasi ini.
2: Sementara itu, terkait usulan pembentukan Undang-Undang Penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri dalam penguatan Kompolnas tersebut, tidak diperlukan adanya pembentukan Undang-Undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas, nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri.
3: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Ya, saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada Undang-Undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang tersebut.
2: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri.
4: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Nah, sebetulnya juga dibentuknya melalui undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen, bisa saja dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen. Dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
2: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri, dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ketuanya adalah di Menko Polkam ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
0: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
5: Menurut saya sebagai masyarakat biasa ya, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja UU Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Kan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas ya, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah. Karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat. Bahkan akhir-akhir ini banyak kan hashtag yang no viral no justice. Jadi dalam arti ini kalau ada yang viral dulu baru kepolisian bergerak. Harusnya ini, polisian ini lebih aktif.

0: di mana mandirinya, di mana coba independennya. Jadi ya mending dibuatkan aja aturannya, sekalian lebih jelas dan kuat kedudukannya, begitu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas, seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Σωράξ.
1: Hey. 8843 1152 dan 03.

Tahukah Anda kenapa kulit kita jadi merah saat terlalu lama terkena sinar matahari? Hal itu terjadi karena kulit mengalami peradangan akibat sinar ultraviolet atau UV dari matahari. Paparan berlebih dapat merusak sel-sel kulit sehingga kulit menjadi merah, terasa panas, bahkan nyeri. Tubuh sebenarnya punya pelindung alami bernama melanin, tapi jika terlalu lama terpapar, perlindungan itu tidaklah cukup. Jadi, jangan lupa lindungi kulit kita dengan menggunakan tabir surya.

0: Kakak, B dapat pesan. Katanya B tepung akun bermasalah, disuruh klik sekarang.
1: Mana coba kakak lihat?
0: Katanya kalau tidak cepat, akun akan diblokir.
1: Nona, kalau itu resmi, mereka tidak akan minta data lewat pesan.
0: Jadi, ini jebakan?
1: Biasanya begitu. Penipu senang bikin kita panik. Sekali klik, data-data kita bisa berpindah tangan.
0: Waduh, ini bahaya.
1: Beta kasih tahu, yang namanya nomor KTP, PIN, dan kata sandi, itu rahasia. Jangan mudah tergoda dengan hadiah atau ancaman.
0: Jadi, kita periksa dulu sebelum klik.
1: Betul. Hapus pesan yang mencurigakan, dan juga jaga data pribadi kita.
2: Jaga data pribadi Anda, dan jangan mudah terpancing.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan. Tapi faktanya, klaim dengan narasi Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan ini adalah hoax. Dikutip dari turnbackhoax.id, isi video ini berbeda dengan narasi yang dibagikan pada judul video. Dan dalam video itu, hanya membahas mengenai Menteri Luar Negeri RI Sugiono yang mendesak Cina supaya segera menyelesaikan pedoman tata perilaku atau kode etik COC Laut Cina Selatan demi menghindari konflik. Nah, oleh karena itu informasi tersebut adalah hoax. Jadi jangan coba-coba kita menyebarkan atau men-sharing informasi-informasi yang tidak terbukti kebenarannya. Buat yang ingin tahu informasi lengkapnya, bisa langsung masuk saja ke portal atau website komdigi.go.id untuk berita hoaxnya. Di situ ada banyak banget, biar kita lebih cerdas dan lebih bijak lagi dalam hal menyampaikan atau men-sharing informasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat. Pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang. Anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata, energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar yang setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa pagi ini. Dan ada saya Vero yang kembali menemani Anda lagi untuk dialog aktual pagi kita. Dan untuk kesempatan pagi hari ini, dalam dialog aktual di hari Jumat ini, kita akan ngobrol-ngobrol tentang revisi Undang-Undang Sisdiknas Harapan Baru Kurikulum yang Konsisten. Nah, pemerintah pusat dan juga DPR RI saat ini mereka sedang membahas revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Tujuannya adalah ingin merubah konsep penerapan kurikulum pendidikan nasional agar tidak berubah-ubah setiap kali ada pergantian estafet kepemimpinan Menteri Pendidikan di Indonesia. Jelas sekali itu ya. Oleh karena itu, DPR RI memandang penting agar perlu konsistensi kurikulum yang satu dan utuh dan tidak mudah berubah-ubah sesuai dengan program setiap ada Menteri Pendidikan yang baru. Semua juga pasti menginginkan hal yang sama gitu. Karena kata orang, beda pimpinan, beda kebijakan ya, dan seterusnya. Perubahan di sana, di sini, dan di mana-mana. Oleh karena itu, di Studio Pro 1 saat ini, Vero sudah bersama dengan narasumber ya. Yang pertama langsung saja Vero perkenalkan, nanti juga di ujung telepon kami sementara sedang berusaha untuk menghubungi juga. Ya, narasumber yang pertama ada dari perwakilan guru yang sudah hadir bersama dengan kita, ada Bapak Dr. David Natun. Pak David ini selalu setia ya sama Pro 1 ya. Aduh, beliau ini sangat vokal sekali dan saya suka ya. Selanjutnya juga Ketua PGRI Kota Kupang ada Ibu Aplonia Detan SPD MPD. Ini juga bukan orang baru lagi ya. Ini juga orang lama yang selalu memberikan pendapat dan pandangan yang luar biasa untuk kita semua. Dan kami juga sementara sedang berusaha untuk menghubungi anggota Komisi 10 DPR RI, Ibu Anita Yakobagah ya, namun sementara by phone, sementara masih dihubungi. Oke, kalau begitu kita langsung ngobrol-ngobrol dulu nih sama yang sudah ada di sini terlebih dahulu ya, luar biasa nih. Selamat pagi Bapak Ibu Guru.
1: Selamat pagi.
0: Iya, terima kasih loh nih sudah hadir bersama dengan kami pada kesempatan pagi ini nih. Lagi kesibukannya apa sekarang?
1: Dari satu-satu senior,
0: mungkin dari senior, senior dari senior boleh. Oke, betul.
2: Okay, terima kasih. Jadi kesibukan saya sekarang kan sebagai pengawas sekolah.
0: Pengawas sekolah ya, mamsanya.
2: Ya, dan pengawas sekolah ini kan tentunya berakar dari guru dulu. Dari guru, kemudian jadi kepala sekolah, dan saat ini saya aktif di pengawas sekolah. Untuk kegiatan-kegiatan melakukan monitoring-monitoring dan lain sebagainya bagi sekolah-sekolah binaan.
0: Oke. Okay. Beta panggil mama akrab dengan mama Nia, masih sama ya, belum berubah. Oke, mam sayang. Kalau Bab David?
1: Ya, terima kasih banyak. Yang pertama saya guru dan karena itu posisi kita tentu sebagai pendidik ya. Mm-mm. Ini kita dalam masa-masa untuk persiapan mereka menuju ke ujian nanti. Betul. Lalu yang kedua saya juga di urusan pendidikan saya lagi terlibat di beberapa urusan saya di apa namanya badan bahasa kita terlibat untuk urusan pelestarian bahasa daerah bersama dengan teman-teman guru lalu juga saya punya komunitas yang untuk urus beberapa sekolah secara khusus kita punya sekolah-sekolah Kristen di NTT saya terlibat di komunitas jadi ya kesibukan saya di beberapa urusan itu.
0: Oke, baik. Sekarang kita langsung ngobrol ke Ibu Nia dulu nih ya dari PGRI sendiri nih sebagai organisasi profesi guru ya. Bagaimana pandangan PGRI Kota Kupang nih terhadap rencana revisi Undang-Undang Sisdiknas yang ingin menciptakan kurikulum nasional yang lebih konsisten dan tidak sering berubah? Ini kabar gembira atau kabar apa nih dari menurut Ibu Nia nih dari PGRI? Silakan.
2: Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya saya menyapa dulu para pendengar setia RI Pro 1 NTT ya, khususnya para guru ya di seluruh NTT ya. Dan khususnya guru-guru Kota Kupang, saya menyapa dulu. Selamat pagi kawan-kawan dan belum ada kata terlambat yang untuk menyampaikan selamat Hari Pendidikan Nasional untuk kita semua, hari kita yang luar biasa. Gitu. Dan kalau khusus untuk kita guru ini ada dua hari, ya. Yang pertama Hari Pendidikan Nasional, yang kedua ada Hari Guru, ya. Gitu. Nah. Kalau bicara soal rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional, pada dasarnya PGRI menyambut baik, itu pada dasarnya. Tapi pada implementasinya, PGRI itu sangat-sangat berharap, ya, bahwa rancangan undang-undang ini jikalau menjadi undang-undang, hendaklah itu memang keterpihakan kepada guru itu full. Kenapa? Karena guru itu sebagai pelaku utama maju mundurnya pendidikan. Sehingga undang-undang itu memang betul-betul lebih khusus, lebih diutamakan kepada kebutuhan guru sebagai pelaku penggerak pendidikan. Kenapa? Karena yang kita ketahui selama ini, ya seperti saya katakan, ya, kami menyambut baik rancangan undang-undang, bahkan nanti di undang-undang dan lain sebagainya. Tapi yang kita ketahui bersama, ya, bahwa masih ada begitu banyak titik-titik kelemahan yang kalau misalnya PGRI melihat kurang pro pada guru sebagai pelaku pendidikan itu sendiri. Ya, ada sedikit kesan undang-undang ini lebih condong kepada bagaimana melaksanakan pendidikan dalam bentuk politik. Begitu ya. Kenapa? Ya. Kenapa PGRI memandang seperti itu? Ya, yang pertama, ya. Kita lihat bahwa di lapangan pelaku utama pendidikan itu hanya ada satu sosok yang namanya guru, kemudian ada sosok lain yang namanya murid. Dua sosok ini tidak boleh dipisahkan dengan apapun sesungguhnya. Nah, ini saya bicara dari sisi saya karena saya pernah jadi guru begitu, ya. Sehingga di dalam komunikasi yang terbangun antara guru dan murid memang harus ada perlindungan yang dibuat. Ya, kenapa ada perlindungan? Sehingga di dalam interaksi guru sebagai salah satu figur, ya, di mana sekolah sebagai lembaga pembentukan karakter, guru sebagai contoh teladan membentuk karakter, itu bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab fungsinya itu secara baik. Ya. Saat-saat ini kan kita melihat bahwa guru di dalam misalnya ada anak pakai seragam, bajunya di luar, yang etika sekolah baju mesti di dalam. Ya. Guru takut menegur. Kenapa? Karena ada bayang-bayang yang memantau guru itu. Ya. Jangan lupa bahwa di dalam pendidikan guru itu ada yang namanya ilmu mendidik. Ya. Mendidik itu beda dengan guru mengajar, mentransfer ilmu pengetahuan. Mendidik itu guru mentransfer nuraninya kepada peserta didik. Ini yang betul-betul harus dimuat di dalam undang-undang sistem pendidikan nasional. Ya, baik guru maupun dosen itu harus dimuat secara rinci indikator-indikatornya. Ya. Sehingga ada tiga hal yang harus digarisbawahi. Yang pertama itu adalah bagaimana guru itu disejahterakan secara baik. PGRI di tingkat pusat sudah menyampaikan itu berulang-ulang. Ya, baik itu kepada pemerintah dalam ini melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah maupun saudara-saudara kita yang ada di legislatif, ya, agar tunjangan profesi guru itu masuk dalam batang tubuh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua itu tentang perlindungan guru. Memang perlindungan guru itu sudah ada, ya. Ada Perpres nomor 74 tahun 2008, ya. Kemudian yang terakhir itu Permendikdasmen nomor 4 tahun 2026. Tetapi indikator-indikatornya mesti jelas. Sehingga guru, katakanlah, ya, guru dalam membersamai anak-anak itu jangan sampai guru menjadi pihak yang ditakuti, ya. Gitu, ditakuti. Kenapa? Karena kita lihat di media sosial itu guru ini sepertinya sosok yang bukan lagi yang harus membawa tiga prinsip filosofi Ki Hajar Dewantoro, bapak pendidikan kita, yakni di depan sebagai teladan, di tengah sebagai pemberi motivasi, di belakang itu mendorong. Sudah tidak lagi ada di situ. Nah, jadi PGRI sangat-sangat berharap untuk perlindungan guru itu ada. Yang ketiga, nih, guru jangan dijadikan bahan uji coba dong. Kurikulum gonta-ganti, maunya apa gitu loh. Ya. Saya ini ada pada era tahun, kan kalau hitung-hitung saya kerja sekarang sudah 37 tahun. Artinya saya ada di zaman-zaman yang kurikulum tidak berubah. Kalaupun berubah, tapi guru tuh tidak merasakan ada perubahan. Karena kurikulum itu sebenarnya kan kebijakan pemerintah. Ya. Instrumen pemerintah untuk mengukur sejauh mana pendidikan itu tercapai. Ya. Kurikulum tidak perlu berganti. Kenapa? Kalau di sekolah itu yang berdinamika itu kan peserta didiknya. Guru tidak berpindah-pindah. Dalam satu lembaga pendidikan yang berdinamika itu peserta didik. Tahun ini Ali masuk sekolah di sini. Dia pindah keluar. Nanti tahun depan masuk lagi siswa yang baru. Sehingga sebenarnya kurikulum itu tidak perlu digonta-ganti pun, proses pembelajaran pasti berjalan dengan baik. Tapi kami tidak mengatakan bahwa itu tidak baik atau salah. Pemerintah tentu melihat dari kacamata pemerintah, tapi perlu juga dikaji dengan baik, ya. Lakukan saja revisi-revisi, perbaikan-perbaikan. Oh, kalau kurikulum KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, keuntungannya di sini, ya, kelebihannya di sini, kelemahannya di sini. Mau direvisi. Datanglah yang namanya sebut K13. Oh, K13 ini manfaatnya di sini, ada kelemahannya di sini. Kemarin datanglah kurikulum Merdeka dan lain sebagainya. Ya, mungkin kalau PGRI memberi saran, kompilasi saja ketiga kurikulum ini untuk dijadikan kurikulum nasional. Begitu. Tidak perlu kita mencari-cari lagi sesuatu yang baru, sehingga guru di lapangan ini baru mau membuat perangkat pembelajaran tentang ini, baru mau buat indikator ini, tiba-tiba kurikulum baru datang. Pusing. Nah, ketika guru pusing, murid lebih pusing. Ya, karena yang pertama, secara psikis guru sudah merasa terganggu. Bagaimana dia mau mentransfer sesuatu kepada muridnya dengan penuh kasih sayang, ya, dengan penuh humanistik, ya, perasaan senang. Sedangkan dirinya sendiri ini lagi dituntut untuk bagaimana mengikuti perkembangan yang terjadi dengan tanpa melakukan kajian-kajian yang baik, ya. Dasar yang PGRI selalu tekankan adalah jadikan guru sebagai pelaku utama. Karena itu kalau mau melakukan perubahan apa-apa, perhatikan, tanyakan guru, ini bisa atau tidak. Ya, begitu. Ini dari kami sementara.
0: Baik, oke. Terima kasih Mama Nia ya, atau Ibu Nia. Dan di ujung telepon kita sudah terhubung bersama dengan anggota Komisi 10 DPR RI, ada Ibu Anita Jakobaga. Ibu Anita, selamat pagi. Saya menyapa dulu ya.
3: Selamat pagi.
0: Iya, terima RRI kasih.
3: Dan semua pendengar, Ibu Nia, terima kasih.
0: Terima kasih juga Ibu Anita, di sini juga ada Pak David sebagai perwakilan guru.
3: Iya, Pak juga. David, selamat pagi.
2: Terima kasih, Mam.
0: Oke. Nah, kalau begitu saya langsung ke Ibu Anita dulu sebelum ke Pak David ya, boleh ya? Karena ini langsung nih Komisi 10 DPR RI ini. Kita juga ingin tahu bagaimana Komisi 10 DPR RI bisa memastikan bahwa revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nantinya ini benar-benar mampu untuk menciptakan kurikulum nasional yang juga konsisten dan tidak berubah setiap pergantian Menteri Pendidikan. Bahkan tadi sempat disinggung oleh Ibu Nia, pikirkanlah juga kami sebagai pelakunya gitu ya, untuk dilibatkan seperti itu. Silakan Ibu Anita.
3: Ya, terima kasih. Jadi semua yang disampaikan tadi oleh Ibu Nia itu memang betul kenyataannya terjadi di lapangan dan itu terjadi di seluruh Indonesia. Mm-hmm. Apalagi para guru ya, merasakan banget itu kalau kurikulum diganti-ganti itu gak enak banget memang. Dan saya pun sebagai wakil rakyat merasakan itu karena banyak pengeluhan. Oleh sebab itu, kenapa ada RUU Sisdiknas ini dilakukan? Karena kita melihat bahwa ada tiga undang-undang yang kita jadikan satu. Ini kan sebetulnya undang-undang pendidikan di Sisdiknas 2023 sudah ada. Mm-hmm. Ya. Nah, terus ada undang-undang guru dan dosen tahun 2025 yang sempat tadi disebutkan tadi juga. Jadi ada kesejahteraan dosen dan lain sebagainya. Guru-guru itu ada undang-undangnya sendiri sebetulnya. Dan satu lagi, ada undang-undang pendidikan tinggi. Nah, jadi ada tiga undang-undang ini. Jadi Sisdiknas, guru dan dosen, dan perguruan tinggi. Nah, inilah kita melihat masing-masing undang-undang ini, kalau kita melihat dengan keadaan sekarang, itu sudah tidak relevan lagi. Sudah banyak yang berubah dengan situasi yang ada saat ini. Makanya mengapa undang-undang, rancangan undang-undang Sisdiknas itu diperlukan untuk diperbaharui, karena kita melihat sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pendidikan saat ini. Ya, itu yang pertama. Makanya terjadilah digabung tiga undang-undang besar ini. Saat ini kita lagi gabung. Makanya kita lagi gabung dengan namanya rancangan undang-undang Sisdiknas ya. Kita lagi betul-betul gabungkan tiga undang-undang ini juga bukan hal yang mudah. Kita melihat masih yang cocok kita masukin, yang udah nggak cocok kita nggak usah, tidak perlu lagi dimasukkan. Ya, itu. Jadi sekali lagi rancangan undang-undang ini memang integrasikan tiga undang-undang pendidikan sebelumnya yang saya

0: Pagi Bu Mina, saya lihat tadi malam ada ibadah keluarga. Gimana? Apakah berjalan lancar?
1: Pak RT, iya, terima kasih. Syukurlah semuanya berjalan baik. Apakah ada laporan kalau kami mengganggu kenyamanan warga?
0: Oh, tidak Bu Mina. Justru saya mau bilang terima kasih sudah sama-sama menjaga keamanan. Nah, sikap saling menghormati seperti ini bikin lingkungan kita makin damai. Anak-anak pun belajar dari contoh kita.
1: Setuju Pak RT. Rukun itu bukan hanya kata-kata, tapi tindakan setiap hari.

Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.

0: Pendengar, demikianlah rangkaian Halo RRI yang bisa kami hadirkan untuk Anda. Dan Vero juga harus pamit. Setelah Vero akan ada Kak Erika akan menemani Anda setelah ini. Tetap bersama kami di Persatukan Informasi dan Inspirasi.
1: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pernah lihat toh.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id Pro 1.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

Balikpapan, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang Toshiba dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi, apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai? Dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu. Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis, tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1
3: Kupang siang ini.
0: Pro 1

0: kesempatan hadir ya di Studio Pro.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
0: Oke, jadi benar-benar ini nih berangkat.

0: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, jumpa lagi dengan saya Erika dan juga rekan Riana edisi hari ini ya. Jumat 8 Mei 2026. Menemani Anda sampai nanti di jam 17.30. Untuk kupang siang ini sampai di pukul 15. Nanti di pukul 12 kita akan ikuti nanti secara langsung salat Jumat dari Masjid Al Muhajirin Maulafa ya di jam 12. Setelah itu nanti aneka berita daerah NTT di pukul 13, cek fakta di pukul 14, dan setelah itu request dan juga sharing informasi sampai di pukul 16. Di kupang sore ini nanti dihadirkan untuk Anda beragam informasi. Dan di pukul 17 disampaikan nanti Warta NTT Sore Perjaringan yang menjadi hostnya RRI Atambua untuk hari ini ya. Apa kabar di akhir pekan ini ya? Emang kalau sudah akhir pekan untuk arus lalu lintas di seputaran Tompelo itu agak-agak sepi gitu ya, ada 1-2 kendaraan yang lalu lalang. Ini pengaruh dari ya akhir pekan ya, terus hari ini kan hari Jumat ya, jadi untuk yang ASN WFH ya, jadi kerja dari rumah, terus besok akhir pekannya ya dinikmati lagi sampai di hari Minggu ya, lumayan panjang ini hari liburnya ya. Jadi setiap hari Jumat itu seperti itu ya, Jumat Sabtu Minggu itu sudah waktunya untuk keluarga. Oke, semoga bisa dinikmati seperti itu ya. Oke, sementara sekarang pukul 11:19 waktu Indonesia Tengah di Kupang siang ini tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Kupang siang ini
2: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: Dari masih kuliah.

0: pastinya pendengar juga kepingin tahu ya, Bapak Mengobah Saudara, apakah Macato ini juga menyesuaikan rasa dengan lidah lokal orang Kupang?
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di Kupang Siang Ede ya. Pendengar, tahukah Anda Piala Dunia FIFA 2026 akan diselenggarakan di 3 negara ya, Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada. Turnamen ini nanti akan dimulai dengan laga pembuka di Estadio Azteca Mexico City pada 11 Juni 2026 dan final nanti akan berlangsung di New York atau New Jersey. Sebanyak 48 tim nanti akan bertanding di 16 kota tuan rumah. Dan pendengar, berkaitan dengan Piala Dunia nanti yang akan di mulai nanti di pada 11 Juni 2026, Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri menyiapkan pengamanan khusus dalam menyambut tingginya antusiasme Piala Dunia 2026. Pengamanan dilakukan hingga tingkat daerah untuk menjaga ketertiban kegiatan nonton bersama atau nobar. Ini disampaikan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko SIK. Polri berkewajiban untuk melakukan pengamanan dalam antusiasme warga dan ini akan menjadikan satu referensi dalam perencanaan pengamanan. Polri nanti akan memperketat pengawasan di lokasi yang berpotensi menimbulkan kepadatan massa. Lokasi tersebut mencakup kegiatan nobar komersial maupun non-komersial di berbagai wilayah. Polri juga bekerja sama dengan TVRI sebagai pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026. Kedua pihak telah menyusun langkah pengamanan hingga tingkat daerah.

0: kembali customer kita yang di IG kita mulai.
1: Human trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.
0: Cuma Grab ini aku masih bingung karena
2: rri.co.id.
3: rri.co.id.
2: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: rri.co.id.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1. Pendengar, pemerintah mempercepat proses digitalisasi bantuan sosial atau bansos pada 42 kabupaten dan kota di Indonesia. Langkah strategis ini bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan sosial yang jauh lebih presisi serta transparan. Sistem pasokan data lintas sektor saat ini dipastikan berjalan stabil untuk merealisasikan integrasi perlindungan sosial. Berbagai langkah percepatan telah disiapkan guna memastikan pendataan masyarakat penerima manfaat menjadi lebih akurat. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau PTDP Luhut Binsar Panjaitan menyatakan akurasi data merupakan hal utama dan komitmen pemerintah dalam memperbaiki sistem digital agar bantuan sosial itu menjadi lebih adil dan tepat sasaran. Saat ini pendengar, program Keluarga Harapan PKH telah menjangkau 10 juta keluarga penerima manfaat atau KPM secara nasional. Dan pemerintah mengidentifikasi adanya potensi lebih dari 3 juta masyarakat pada desil 1 yang belum mendapatkan bansos. Sebaliknya, terdapat sekitar 2,7 juta penerima bantuan yang justru masuk dalam kategori kelompok desil 4. Sinkronisasi lintas instansi merupakan kunci keberhasilan dalam mengadministrasikan data kemiskinan. Administrasi data ini dikelola secara lebih sistematis guna mendukung interoperabilitas antar lembaga negara yang lebih kuat. Ini informasi yang terakhir pendengar di sesi pertama jumpa kita untuk edisi hari ini, dan nanti di pukul 12 jangan sampai Anda lewatkan nanti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al-Muhajirin Maulafa.

0: 01 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Iya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setiap Pro 1 dimanapun Anda berada, terkhusus untuk Anda umat Islam dimanapun Anda berada. Siaran langsung sholat Jumat nanti dari Masjid Al-Muhajirin Maulafa ya, direncanakan nanti pukul 12. Menjelang siaran langsung sholat Jumat, saya hadirkan lagu-lagu kasidah.

0: Ya, umat Islam dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti secara langsung sholat Jumat dari Masjid Al-Muhajirin, Maulafa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: alo yang kata Eko, apa kabar?
1: Kabar buruk kawan, bisa bantu kau kah?
0: Tolong apa le?
1: Beta bisa pinjam lu punya uang kok. Beta kalah main judi online ni.
2: Oh no.
1: Tapi utangnya, aku ni saya kau panik ke beta.
0: Apri sih, minta maaf tu soal ada uang untuk kasih pinjam lu. Judi online tu begitu. Awal dong kasih menang lu dulu. Mas itu dong ambil lu harta. Lekones, pemusnah sebuah judi online.
3: Judi online, aktivitas seru sesaat tapi bisa membuat sengsara.
4: Pohon beringin merupakan salah satu jenis pohon besar yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Keberadaan pohon beringin sangat efektif dalam mencegah longsor dan erosi, terutama di daerah lereng, tepi sungai, dan kawasan rawan bencana. Hal ini disebabkan oleh sistem perakaran pohon beringin yang kuat, luas, dan mampu mencengkeram tanah layaknya jangkar alami. Akar gantung yang tumbuh dari cabang-cabangnya dapat menembus tanah hingga kedalaman sekitar 5 meter. Akar-akar ini memperkokoh struktur tanah secara vertikal dan horizontal, sehingga tanah menjadi lebih padat dan tidak mudah bergeser. Bahkan daun pohon beringin yang rimbun juga berperan penting dalam mengurangi erosi. Daunnya memperlambat jatuhnya air hujan ke permukaan tanah, sehingga aliran air menjadi lebih terkendali. Air hujan akan meresap secara perlahan ke dalam tanah, mengurangi limpasan permukaan yang dapat memicu banjir dan longsor, dan membantu menjaga ketersediaan air tanah. Jadi, merawat pohon beringin berarti merawat tanah, air, kehidupan, dan masa depan kita. Mari kita jaga sang penjaga alam ini, agar bumi tetap aman dan lestari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kambing. Punya uang belikan sapi, dikurbankan di hari raya Idul Adha. Maka uang itu bermanfaat. Nanti di akhir kehidupan akhirat, ketika seseorang menentukan akhir perjalanan ke surga atau neraka, maka seorang akan melewati sirat, jembatan. Maka jembatan yang menghubungkan menuju ke surganya Allah, itu di bawahnya ada jurang neraka. Orang yang bisa melewati menuju surga, namun yang terpeleset jatuh ke neraka. Maka di saat itulah hewan kurban akan datang. Kambing yang dikurbankan, sapi yang dikurbankan akan datang, menawarkan diri. Saya kambing bapak yang telah dikurbankan dulu, saya sapi yang dulu bapak kurbankan, silahkan menaik di punggung saya, akan saya antar ke surganya Allah SWT. Betapa bahagianya kalau seorang kurban setiap tahun, dan beberapa kali dia kurban dalam kehidupan dunia, maka banyak tawaran-tawaran seperti ojol yang datang, ojek yang datang menawari untuk bonceng kita. Maka kita tinggal pilih satu yang ditumpangi, namun banyak yang mengawal seperti konvoi pawai menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebentar lagi kita akan kedatangan bulan Dzulhijjah dan hari raya Idul Adha. Ibadah yang terbaik di hari raya Idul Adha adalah mengalirkan darah berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala, menyembelih hewan kurban. Hewan kurban akan menjadi ibadah yang termulia dan terbaik. Dikatakan oleh Nabi, bulu-bulu hewan kurban, setiap bulunya akan dicatat sebagai hasanah, sebagai pahala. Kalau bapak kurban satu ekor kambing, saya berapa banyak bulunya? Satu ekor sapi, berapa banyak bulunya? 1000? 1 juta? Kita tidak bisa menghitung berapa jumlah bulu, dan setiap bulu akan dicatat sebagai pahala di sisi Allah SWT. Baru satu kali kurban, kalau setiap tahun kurban, berapa banyak pahala yang akan didapatkan. Dan bulu-bulu, tulang-tulangnya, giginya, yang tidak dimakan pun akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang bisa berkorban bukan karena uangnya yang banyak. Bisa saja orang beli motor puluhan juta, beli mobil ratusan juta, beli rumah di mana-mana. Namun kalau tidak ada niat, tidak ada kemampuan untuk berkorban ya Allah. Mungkin orang belum punya rumah, masih kontrak. Mobil tidak punya, motor mungkin tidak punya, HP pun HP jadul. Namun kalau ada niat, banyak orang yang bisa berkorban ketika hari raya Idul Adha. Maka niat yang sungguh-sungguh, nanti Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita untuk bisa berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikir saya korban uang saya berkurang, saya berkorban nanti saya jadi miskin. Tidak. Justru sesuatu yang kita korbankan, sedekah untuk Allah Subhanahu wa taala, itulah harta yang sebenarnya yang sudah kita miliki. Kita sudah transfer, sudah kita simpan di akhirat, dan akan menjadi milik kita yang sebenarnya. Sedangkan harta uang yang masih kita simpan di dunia ini belum tentu menjadi milik kita yang sebenarnya. Bisa jadi datang penyakit, nanti jadi miliknya dokter. Bisa jadi miliknya maling yang datang ke rumah kita. Bisa jadi menjadi bencana, kebakaran, musibah, yang akhirnya harta kita hilang. Atau untuk apa saja, akhirnya tidak menjadi milik kita yang sebenarnya. Namun yang sudah kita korbankan itu hakikatnya yang menjadi milik kita yang sebenarnya. Hadirin dimuliakan oleh Allah, Allah berjanji orang yang berkorban mengeluarkan hartanya untuk menunaikan ibadah haji. Sabda Nabi, Allah berjanji akan mengembalikan hartanya itu di akhirat dan di dunia. Artinya orang yang haji ikhlas karena Allah tidak akan miskin, kata Nabi. Di akhirat dibalas, dikembalikan, dan di dunia pun akan dikembalikan harta yang telah dikorbankan. Begitu pula orang yang berkorban di hari Idul Adha, jangan berpikir uangnya berkurang. Justru Allah SWT akan memberkahi dan menambahnya. Contoh saja, dulu hewan ini hidupnya di hutan, kambing, sapi, itu hari

hari dimakan harimau, dimakan singa. Contoh. Mestinya kambing ini semakin hari semakin habis. Singa tidak ada yang berani makan, mestinya jumlahnya semakin banyak. Namun hari ini kita lihat sapi kambing di mana-mana ada, bukan hanya di hutan, di kampung, di kota, menjelang hari raya Idul Adha banyak orang jual. Namun harimau, singa tidak pernah kita jumpai, bahkan punah, jumlahnya tidak ada. Karena kambing dikorbankan, sapi dikorbankan, Allah berkahi jumlahnya banyak. Singa, harimau tidak dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala, jumlahnya terbatas dan hampir punah. Itu kira-kira gambaran harta kita. Kalau kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berkahi dan akan perbanyak lagi jumlahnya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam telah membuktikan cintanya kepada Allah, rela mengorbankan putranya yang ditunggu-tunggu berpuluh-puluh tahun setelah nikah, 80 tahun lebih baru lahir anaknya yang begitu dicintai anak itu. Namun karena perintah Allah disuruh menyembelih, siap. Allah berkahi putranya menjadi seorang nabi, keturunannya nabi-nabi-nabi sampai nabi akhir zaman, pimpinan nabi dan rasul, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keberkahan mau berkorban, anak keturunannya diberkahi oleh Allah menjadi yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan, kemudahan kepada kita. Tahun ini kita bisa menunaikan kurban. Kalau belum bisa, niatkan tahun berikutnya. Kalau setahun rasanya berat 2 juta 1.600.000 sekali, maka niatkan ditabung. Ada beberapa masjid, lembaga, yayasan yang mengadakan tabungan setiap bulan hanya 150.000. 150.000 nanti 1 tahun bisa untuk kurban. Ringan. 1 hari mungkin 5.000. Kali 1 bulan sudah. Kali 1 tahun. Hanya ribuan ribu kumpulkan. Bapak Ibu hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita setiap hari mengeluarkan berapa? Maaf, kadang-kadang kita pada yang setiap hari merokok 1 bungkus 30.000, setiap hari 30.000, sebulan berapa? 900. 2 bulan sudah 1 kambing. Seharusnya bisa, namun karena tidak ada niat, akhirnya tidak bisa berkorban. Padahal untuk rokok setahun berapa juta? Untuk kambing, untuk kurban hanya 1.600.000 saja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kasiran kasiran. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullah, faqad fazal muttaqun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi.

الله

Thank you.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
1: Kupang siang ini.
0: Pro 1

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Jumat 8 Mei 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Kapolda Nusa Tenggara Timur seleksi Taruna Akpol 2026, jangan percaya calo. Anggota DPRD NTT Simpson Polin salurkan bantuan sosial dan dukung 8 klasis gemit di Rotendao. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI untuk memberikan semangat sekaligus memastikan proses seleksi pelaksanaan Computer Assisted Test atau CAT, uji akademik dan uji komputer penerimaan terpadu Taruna atau Taruni Akpol tahun anggaran 2026 di SMA Negeri 3 Kupang, Kamis 7 Mei 2026 berjalan bersih, transparan dan bebas dari praktek percaloan. Irjen Pol Rudi Darmoko di hadapan peserta mengatakan, jangan sampai kalian jadi korban penipuan. Jangan percaya kalau ada orang yang datang, entah itu masyarakat, anggota polisi, bahkan panitia sekalipun yang menjanjikan kelulusan. Pesan tersebut sontak mendapat perhatian serius dari para peserta dan orang tua yang hadir. Kapolda bahkan meminta agar setiap upaya percaloan segera dilaporkan, termasuk melalui layanan darurat 110. Kalau ada yang datang menawarkan jasa kelulusan, segera laporkan ke saya atau ke layanan 110. Lebih baik kalian belajar dan berdoa, itu yang paling tepat. Dalam kesempatan itu, Kapolda juga memberi motivasi kepada peserta agar percaya pada kemampuan diri sendiri. Menurutnya, keberhasilan hanya bisa diraih melalui kerja keras, kesiapan, disiplin, dan doa. Kegiatan peninjauan tersebut sekaligus menjadi bentuk komitmen Polda NTT dalam mewujudkan proses rekrutmen Polri yang betah, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis, sehingga seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama tanpa intervensi maupun praktek percaloan. Kepala Baperinda Sumba Barat Charles Herman Weru Esos memaparkan langkah strategis pembangunan daerah yang mencakup 5 tujuan, 13 sasaran, 25 strategi, dan 55 arah kebijakan. Laporan Jerry Lende.
2: Kepala Baperinda Sumba Barat Charles Herman Weru Esos memaparkan langkah strategis pembangunan daerah yang mencakup 5 tujuan, 13 sasaran, 25 strategi, dan 55 arah kebijakan. Perencanaan strategi tersebut menjadi landasan utama pemerintah daerah dalam mendorong percepatan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan di Kabupaten Sumba Barat. Visi pembangunan daerah diarahkan pada terwujudnya kehidupan masyarakat Sumba Barat yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan. Untuk mencapai visi tersebut, pemerintah menetapkan 5 misi utama yang menyentuh berbagai sektor penting, mulai dari ekonomi, sumber daya manusia, hingga tata kelola pemerintahan. Misi pertama berfokus pada pengembangan usaha ekonomi produktif berbasis pertanian dengan pariwisata sebagai penggerak utama. Upaya ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pendapatan asli daerah. Produktivitas komoditas unggulan, kunjungan wisatawan, ketahanan pangan, serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Misi kedua menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul, sehat, dan profesional.
3: Yang pertama, meningkatkan pendapatan asli daerah dan pendapatan per kapita masyarakat. Yang kedua, produksi dan produktivitas komoditas unggulan daerah yang berorientasi pasar. Kemudian yang ketiga, meningkatnya kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara. Dan yang keempat, meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Yang kelima, menurunnya kemiskinan dan pengangguran. Misi yang kedua adalah mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, sehat jasmani, rohani, produktif, berkualitas, dan profesional melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan tujuan meningkatkan kualitas pembangunan manusia dengan sasaran. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Yang kedua adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
2: Hal ini dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan dengan sasaran utama peningkatan mutu pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat. Selanjutnya, misi ketiga dan keempat menyasar pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan seperti peningkatan ketentraman dan ketertiban umum. Pemerintah berupaya memastikan pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan sekaligus memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak, meningkatkan ketahanan bencana serta menciptakan kondisi sosial yang kondusif. Adapun misi kelima berfokus pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan profesional. Pemerintah berharap masyarakat dapat memahami arah kebijakan pembangunan ini sehingga mampu memberikan dukungan penuh sinergi antara pemerintah dan masyarakat yang dinilai penting untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, penurunan stunting serta pengurangan angka pengangguran di Kabupaten Sumba Barat. Dari Sumba Barat, RS Sumba, Jiri Lende, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. Anggota DPRD NTT Simpson Polin salurkan bantuan sosial dan dukung 8 klasis gemit di Rotendao. Laporan Raja Ewaldus.
4: Perayaan hari ulang tahun ke-43 anggota Komisi 4 DPRD Provinsi NTT dari fraksi PSI, Simpson Polin, berlangsung penuh makna sosial. Kegiatan digelar Senin malam 4 Mei 2026 di rumah jabatan Wakil Bupati Rotendao. Simpson Polin yang akrab disapa Papa Boy merayakan momen tersebut bersama keluarga dan masyarakat. Ia juga dikenal sebagai suami dari Wakil Bupati Rotendao, Apremoi Dudi Lusidetan. Dalam perayaan tersebut, Simpson Polin menyalurkan bantuan diakonia kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan diberikan dalam bentuk 50 paket bingkisan. Penerima bantuan terdiri dari lansia, anak yatim piatu, serta para janda. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang membutuhkan. Sebanyak 20 penerima berasal dari Kecamatan Pantai Baru, sementara 30 penerima lainnya berasal dari klasis loba lain di Kecamatan Loba Lain. Mereka tersebar di sejumlah jemaat gereja gemit di wilayah tersebut.
5: Bantuan di hari ulang tahun yang ke-43 itu berupa 50 paket atau 50 bingkisan untuk 50 penerima diakonia buat bapak, mama, lansia dan juga anak yatim piatu, balu janda, yaitu 20 orang itu berasal dari Kecamatan Pantai Baru tersebar di gereja-gereja dan juga 30 orang berasal dari klasis Loba Lain atau Kecamatan Loba Lain pun tersebar di berbagai gereja.
4: Tidak hanya itu, Simpson Polin bersama keluarga juga memberikan dukungan kepada gereja Masih Injili di Timur atau Gemit. Dukungan tersebut diberikan khusus kepada 8 klasis di Kabupaten Rotendao. Bantuan yang diberikan berupa dukungan dana sebesar 5 juta rupiah untuk masing-masing klasis. Dana tersebut diperuntukkan bagi persiapan sidang majelis klasis tahun mendatang. Adapun 8 klasis penerima bantuan meliputi klasis Rote Timur, Pantai Baru, dan Rote Tengah. Selain itu, klasis Lole, Loba Lain, Rote Barat Daya, Rote Barat, dan Rote Barat Laut.
5: Yang berikut dari Kakak Simpson bersama istri juga memberikan dukungan kepada Gereja Mesihi Injili di Timur, terkhusus 8 klasis yang ada di Kabupaten Rotendao. Klasis-klasis itu kami mendukung berupa sedikit berkat, yaitu per klasis itu 5 juta untuk sidang majelis klasis yang akan dilaksanakan di tahun depan, yaitu menjelang sidang sinode, mulai dari klasis Rote Timur, klasis Pantai Baru, klasis Rote Tengah, klasis Lole, klasis Loba Lain, klasis Rote Barat Daya, klasis Rote Barat, dan klasis Rote Barat Laut.
4: Melalui kegiatan ini, Simpson Polin berharap semangat berbagi dan kebersamaan terus terjalin di tengah masyarakat. Ia juga mengajak semua pihak untuk saling mendukung dalam pelayanan sosial dan keagamaan. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyaluran BOP Kesetaraan Triwulan 1 2026 di Sumba lampaui 1 miliar rupiah. Laporan Yunia Boling.
6: Kepala KPPN Tipe A1 Wengapun Natalia Midiarti menyampaikan bahwa hingga triwulan 1 tahun 2026 penyaluran bantuan operasional penyelenggaraan atau BOP Kesetaraan di Pulau Sumba telah melampaui 1 miliar rupiah. Dana ini disalurkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran serta pemerataan akses layanan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat.
7: Guna meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan kesetaraan, pemerintah pusat mengalokasikan dana transfer ke daerah berbentuk bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan atau yang akrab disebut BOP kesetaraan. BOP kesetaraan merupakan salah satu jenis transfer ke daerah yang digunakan bagi satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan, yang pada triwulan 1 tahun 2026 telah disalurkan melampaui 1 miliar rupiah.
6: Natalia Midiarti juga menjelaskan bahwa sebanyak 26 satuan pendidikan seperti sanggar kegiatan belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat telah menerima manfaat dana tersebut, mengacu pada Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022. Dana BOP kesetaraan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan mulai dari penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran, hingga pemeliharaan sarana dan prasarana.
7: Dan telah menjangkau 26 satuan pendidikan sepulau Sumba. Satuan pendidikan penerima dana BOP kesetaraan dapat meliputi sanggar kegiatan belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat yang menyelenggarakan program paket kejar. Mengikuti Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022, BOP kesetaraan dapat digunakan untuk menerima peserta didik baru, mengembangkan perpustakaan, melaksanakan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, asesmen dan evaluasi pembelajaran, mengembangkan profesi pendidik dan tenaga kependidikan, membiayai langganan daya dan jasa, memelihara sarpra sekolah maupun menyediakan alat multimedia pembelajaran.
6: KPPN Waingapu sebagai kuasa bendahara umum negara di Pulau Sumba menegaskan komitmennya untuk mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan. Pemerintah daerah juga diharapkan terus melakukan pembinaan dan pengawasan agar pengelolaan dana berjalan sesuai ketentuan serta memberi dampak optimal bagi dunia pendidikan kesetaraan. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kapolda NTT seleksi Taruna Akpol 2026, jangan percaya calo. Anggota DPRD NTT Simpson Pauline salurkan bantuan sosial dan dukung 8 klasis gemit di Rotendao. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kupang siang ini.
0: Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Ya, Pro, satukan informasi dan inspirasi dari miliknya Gea Indrawari tadi dengan Rinduku. Ya, memang siang-siang seperti ini atau siang yang begitu panas ya. Kalau untuk istirahat juga kayaknya susah ya, susah dinikmati karena cuaca begitu panas ya. Tapi ya kalau kita lagi sendiri seperti itu ya, mengingat seseorang atau mengingat sesuatu atau suatu tempat begitu ya yang membuat kita rindu di siang hari ini, itu bisa juga menjadi apa ya, penyemangat untuk kita di siang hari ini ya, walaupun cuacanya panas ya, mengingatkan seseorang ya, ceritanya lagi rindu lah gitu ya. Oke, ya bisa deh sekedar melihat foto atau sekedar video call, ini bisa menjadi obat yang paling mujarab ya untuk apa yang mengobati rasa rindu tadi. Oke, kita tinggalkan Gea Indrawari. Selamat siang pendengar, apa kabar? Di Kupang siang ini masih bersama saya Erika dan juga rekan Riana ya. Nanti di pukul 14 ada cek fakta yang dihadirkan untuk Anda.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar dan masih di Kupang siang ini. Pendengar, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau PTDP Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, pemerintah kini bersiap melakukan perluasan program uji coba bantuan sosial digital atau bansos digital dari piloting di Banyuwangi menuju 42 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Nah, pada fase ini, sistem bansos digital ini diperkirakan akan mengelola data dari 10 hingga 11 juta rumah tangga pendaftar bansos. Dari sisi kesiapan infrastruktur teknologi, sistem penghubung layanan pemerintah atau SPLP yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi dipastikan sudah teruji dan siap memfasilitasi mekanisme interoperabilitas pertukaran data otomatis. Dan sistem ini akan menyinkronkan data dari 8 instansi utama, yaitu Dukcapil, PPS, BKN, PLN, BPJS Ketenagakerjaan, ATR, BPN, Korlantas Polri, dan juga Medsos. Masuk kami dan juga Kemensos. Setelah 77 tahun Indonesia berdiri, data kemiskinan benar-benar mulai diadministrasikan secara lebih terintegrasi dan sistematis. Karena itu, interoperabilitas dan sinkronisasi lintas sektor harus berjalan tanpa hambatan.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1. Ya, pendengar, tahukah Anda tanda lebih cocok WFH itu sebenarnya bisa terlihat dari kebiasaan kerja sehari-hari ya, yang sering kita anggap biasa saja. Padahal preferensi kecil seperti cara kita fokus, mengatur waktu, atau berinteraksi, ini bisa jadi petunjuk penting ya. Di era sekarang, sistem work from home ini semakin umum dan fleksibel, sehingga banyak orang mulai menyadari bahwa mereka itu bekerja lebih efektif tanpa harus datang ke kantor setiap hari. Menariknya pendengar, hal ini bukan soal malas atau tidak ya, tetapi lebih kecocokan gaya kerja gitu. Jadi kalau kita sering merasa lebih produktif di rumah atau justru cepat lelah saat di kantor ya, mungkin saja kita termasuk pekerja yang WFH secara natural seperti itu ya. Nah, kita lihat ada tanda-tandanya juga loh ya. Ada tanda-tandanya juga. Nah, kalau kita itu tipe yang lebih fokus saat bekerja sendiri tanpa interaksi, ini bisa jadi sinyal yang kuat ya, karena tidak terlalu membutuhkan suasana ramai untuk tetap produktif. Bahkan hal-hal seperti meeting terlalu sering atau obrolan kantor itu justru bisa mengganggu konsentrasi kita. Nah, kita lebih suka mengatur ritme kerja sendiri tanpa tekanan sosial yang berlebihan ya. Itu tandanya ya. Bisa jadi juga kalau kita itu bisa mengatur diri sendiri tanpa harus diawasi. Jadi kalau kita itu tetap bisa menyelesaikan pekerjaan tanpa perlu diingatkan terus-menerus, berarti kita itu juga ya orang yang memang disiplin gitu ya, disiplin yang kuat gitu. Jadi tidak harus ada atasan atau tidak harus ada orang yang memperhatikan kita begitu. Dan yang terakhir ya, kalau kita memang merasa lebih produktif saat bisa mengatur jadwal sendiri, memilih tempat kerja atau menentukan ritme kerja, ini adalah tanda yang cukup jelas ya. Jadi kita tidak membutuhkan struktur kaku untuk bisa bekerja maksimal seperti itu. Oke, pendengar, meskipun interaksi sosial mungkin sedikit berkurang, hal ini tidak terlalu mempengaruhi kebahagiaan kerja kita juga sih ya. Justru banyak orang merasa lebih tenang karena terhindar dari tekanan sosial yang sering muncul di lingkungan kantor. Tidak ada sistem kerja yang paling benar karena semuanya kembali pada kecocokan masing-masing individu. Ya enggak sih?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan. Faktanya, pendengar, klaim dengan narasi Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan adalah hoax. Dilansir dari Townback hoax.id, isi video tersebut berbeda dengan narasi yang dibagikan pada judul video. Dalam video tersebut hanya membahas mengenai Menteri Luar Negeri RI Sugiono yang mendesak Cina supaya segera menyelesaikan pedoman tata perilaku atau kode etik atau COC Laut Cina Selatan demi menghindari konflik.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
3: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangestini, petiwi yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Tech Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarga, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang, siapapun yang punya orang tua, yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, Pro, suatu galang informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Kita masih terus juga di Kupang Siang ED. Sesi terakhir pastinya ya. Semakin panas cuacanya ya. Kalau tidak penting-penting banget atau tidak penting-penting sekali, kita keluar rumah ya, lebih baik ya. Karena kondisi cuaca kita siang menjelang sore ini tetap masih cerah, panas ya, terus angin juga kencang ya. Hati-hati ya untuk Anda yang misalnya dalam perjalanan saat ini ya, angin yang begitu kencang ya. Oke, dan pendengar, masih ada informasi yang terus saya hadirkan untuk Anda di Kupang Siang hari ini ya. Pendengar, satu informasi ini kaitannya sih dengan nonton bareng Piala Dunia ya. Direktur Pengembangan Usaha LPP TVRI Retno Wulan Kartiko Purbojati mengatakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM ini bisa menggelar nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 tanpa membayar biaya lisensi, namun mendaftarkan diri terlebih dahulu. Ya, pendaftaran lisensi nobar Piala Dunia 2026 dapat dilakukan secara satu pintu melalui laman bolagembira.tvrinews.com. Pihaknya yang menggelar nobar secara non-komersial ini tidak dikenakan biaya lisensi. Adapun yang dimaksud dengan non-komersial adalah tidak ada sponsor ataupun jual beli tiket dalam kegiatan nobar itu. Misalnya seperti di warung-warung begitu ya. Jadi diajak nonton bareng ataupun ya mengadakan nonton bareng seperti itu ya. Jadi ini diberikan lisensi secara gratis. Selain UMKM, instansi pemerintah yang ingin menggelar nobar juga dibebaskan dari biaya lisensi. Langkah ini diterapkan agar kompetisi sepak bola internasional utama dunia tersebut dapat dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat. Sementara itu, lisensi berbayar ini diberlakukan kepada pihak yang menggelar secara komersial. Misalnya di tempat-tempat hiburan, terus tempat-tempat usaha, kafe, hotel, ataupun mungkin ada kegiatan di stadion yang akan mengundang ataupun bekerja sama dengan sponsor. Jadi itu kategorinya sebagai komersial ya. Besaran harga lisensi untuk nobar komersial pun bisa berbeda-beda ya, tergantung kategorinya seperti itu. Misalnya kategori 1 untuk jumlah kapasitas penonton 1 hingga 50 orang itu 10 juta untuk 104 kali pertandingan. Hingga saat ini tercatat ada 200 penyelenggara nobar yang sudah mengantongi lisensi resmi. Angka ini diprediksi terus bertambah seiring dengan semakin dekatnya laga perdana kick-off. Penyelenggara yang belum mendapatkan lisensi diingatkan untuk segera mengurus izin resmi ya. Hal ini untuk demi apa ya, untuk demi memastikan kegiatan nobar berjalan lancar sesuai ketentuan serta menghindari potensi pelanggaran hak siar. Begitu ya. Jadi dari sekarang direncanain lah ya, kalau memang ada seperti ya mungkin mau nonton bareng ya, sudah mulai harus daftar dulu gitu ya. Oke, pendengar, pukul 14 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah saat ini kita masih terus di Kupang Siang ini.

0: Moko kita teka, nepehle monia amoneari.
1: Ada tiga.
0: Era palai domina he, de era palai macam apa kamera? Ihiko kita ni terlebih itu sudah itu kau. Lamu amuari.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Sabu Rejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

0: mental health dikit-dikit.
1: Apa itu mental yang lemah banget?
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Semua harus kuat.
0: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, potensi hujan yang diprediksi akan berkurang dalam beberapa waktu ke depan seiring musim kemarau mulai meluas di berbagai wilayah Indonesia. Tanda-tanda itu terlihat dengan menguatnya monsun Australia yang membawa massa udara kering dan mengurangi tutupan awan pada pagi hingga siang hari, sehingga menyebabkan radiasi matahari mencapai permukaan bumi secara maksimal. BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan dalam sepekan mendatang kondisi serupa masih terjadi. Hal ini tercermin dari dominasi aliran angin timuran pada pola angin zonal di sebagian besar wilayah Indonesia. Pola ini mendukung masuknya massa udara dengan kandungan uap air yang relatif lebih rendah dari Australia ke Indonesia. Kondisi ini menjadi salah satu indikasi bahwa beberapa wilayah mulai menetap memasuki periode pelestarian dari musim hujan ke musim kemarau, sehingga potensi hujan juga berkurang. Meski begitu, fenomena atmosfer tropis masih berpotensi aktif di sebagian besar wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan. Fenomena Median Julian Oscillation atau MJO diprediksi masih berada pada fase 2 dan berpotensi berpropagasi ke timur menuju fase 3. Fenomena ini diprediksi bergerak ke arah timur melintasi Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku hingga Papua. Selain itu, gelombang Kelvin dan Rossby Equatorial juga diprediksi aktif di berbagai wilayah, mulai dari pesisir timur Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, hingga sebagian Sulawesi, Maluku, dan juga Papua.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pizza, it's okay.

0: lubang tubuh itu apa? Kalau di pengobatan Cina itu
1: suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: jamu yang baik.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3828.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kupang sore ini.
0: Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Masuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Pukul 15 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah saat ini ya. Kita masih terus di Kupang sore ini ya. Masih bersama saya Erika dan juga rekan Diana ya. Nanti kita jelang pukul 16. Ada beragam informasi yang saya hadirkan untuk Anda ya. Walaupun sudah sore tapi masih tetap cerah ya untuk cuaca kota Kupang atau cuaca di seputaran Tompelo saat ini ya. Oke, karena kita sudah sore ya, aktivitas sore juga kita sudah bisa mulai lagi ya, karena namanya pekerjaan itu ya tidak habis-habisnya ya. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, tetap ya yang namanya pekerjaan itu tidak pernah habis-habisnya gitu ya. Tapi bagaimana caranya kita tuh bisa membagi waktu ya, kita atur waktu sebaik mungkin agar semua aktivitas kita itu berjalan baik. Oke, sekarang teman-teman apik, saya sudah siapin untuk Anda ya di Kupang sore ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar dan masih di Kupang sore ini. Pendengar, Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo meresmikan Tugu Pilutuan yang terletak di Kelurahan Fatukoa baru-baru ini. Tugu ini menjadi penanda batas wilayah antara Kota Kupang di Kelurahan Fatukoa dan Kabupaten Kupang di Desa Welomin. Pendengar, Tugu Pilutuan ini bukan sekedar bangunan fisik ya, tetapi memiliki makna simbolis sebagai perekat hubungan antara warga Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Tugu ini bukan hanya bangunan, tetapi simbol kebersamaan, cinta dan sejarah antara warga Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Sebagai titik perbatasan, tugu ini menjadi wajah pertama Kota Kupang bagi masyarakat yang datang dari wilayah Kabupaten Kupang. Oleh karena itu, diajak untuk seluruh warga agar menjaga kebersihan dan juga keindahan lingkungan sekitar. Ya, pendengar, ini informasi yang pertama saya bagi untuk Anda di Kupang sore ini ya, menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: nih. Begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Mel.
1: Makasih, Lovi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai ramuan tradisional, Vi.
0: Oh iya?
1: Seluruh negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
0: Oh iya?
1: Tas ini juga, handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih, kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini, produk lokal itu kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
0: Wah, iya ya, keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu
1: beli dong.
0: Beli.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing, kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, bayi kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, bayi kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1 masih terus dikupas sore ini. Pendengar, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali menyambut kedatangan 50 biksu dari 3 negara yang akan mengikuti kegiatan Indonesia World for Peace atau IWFP 2026, sebuah perjalanan spiritual sekaligus kampanye perdamaian. General Manager Bandara 1, General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Nugroho Jati mengatakan, Bandara I Gusti Ngurah Rai menyampaikan selamat datang kepada seluruh biksu peserta IWFP dan merasa terhormat telah menjadi bagian dari kedatangan para biksu yang akan memulai perjalanan spiritual Tudong. Karena Bandara Bali menjadi gerbang utama kedatangan para biksu yang akan membawa pesan universal tentang perdamaian. Momentum ini sekaligus mencerminkan Bali sebagai destinasi dunia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman budaya, harmoni, dan juga spiritualitas. Ke-50 biksu itu berasal dari Thailand, Laos, dan Malaysia, di mana berangkat dari Bali, mereka nanti akan berjalan kaki melintasi sejumlah wilayah di Indonesia sebagai simbol penyebaran nilai kedamaian, toleransi, dan juga harmoni antar sesama. Kehadiran para biksu di Bali membawa pesan positif mengenai pentingnya menjaga kedamaian, keharmonisan, dan juga persaudaraan di tengah masyarakat yang majemuk. Para biksu peserta Indonesia Work for Peace 2026 ini mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali menggunakan pesawat Air Asia, dan pengelola bandara langsung memberikan dukungan pelayanan untuk memastikan kedatangan rombongan berjalan dengan lancar dan juga nyaman. Indonesia World for Peace ini merupakan ritual perjalanan spiritual lintas daerah atau tudung yang bertujuan menyebarkan semangat perdamaian dan juga nilai kemanusiaan dalam rangka Hari Raya Waisak. Ke-50 biksu yang tiba di Bali ini akan menempuh jarak ribuan kilometer dengan berjalan kaki, melintasi berbagai kota di Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga daerah istimewa Yogyakarta, serta akan berakhir di Candi Borobudur di Magelang.

0: Hai kamu yang lagi siapin masa depan, saatnya kuliah vokasi berkualitas di Politeknik Pertanian Negeri Kupang.
1: Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Yuk, pilih jalur pendaftaran sesuai peluangmu.
0: Jalur SNBP dibuka tanggal 3 sampai 18 Februari 2026. Pengumuman 31 Maret 2026.
1: Jalur SNBT mulai tanggal 25 Maret sampai 7 April 2026 dan hasilnya akan diumumkan 25 Mei 2026.
0: Masih ada kesempatan lewat jalur Mandiri Konsorsium tanggal 1 April sampai 31 Mei 2026. Pengumuman 15 Juni 2026. Proses seleksi menggunakan ujian tulis berbasis komputer.
1: Untuk jalur Mandiri Politeknik Kupang dibuka 1 Juni sampai 28 Juli 2026 dengan pengumuman tanggal 31 Juli 2026. Untuk jalur Mandiri hanya berbasis portofolio tanpa tes.
0: Pilihan jurusan dan program studi juga lengkap.
1: Di jurusan Perikanan dan Kelautan ada program studi Agribisnis Perikanan jenjang Sarjana Terapan, program studi Teknologi Budidaya Perikanan jenjang Sarjana Terapan, program studi Teknologi Budidaya Perikanan jenjang Ahli Madya yang siap menjawab kebutuhan industri.
0: Jurusan Kehutanan hadir dengan prodi Pengelolaan Hutan, Sarjana Terapan, dan Manajemen Sumber Daya Hutan Ahli Madya.
1: Di jurusan Tanaman Pangan dan Hortikultura tersedia program studi Teknologi Industri Hortikultura jenjang Sarjana Terapan, program studi Teknologi Rekayasa Pangan jenjang Sarjana Terapan, serta program studi Tanaman Pangan dan Hortikultura jenjang Ahli Madya.
0: Jurusan Peternakan juga lengkap, mulai dari prodi Teknologi Pakan Ternak, Sarjana Terapan, prodi Teknologi Produksi Ternak, Sarjana Terapan, prodi Produksi Ternak Ahli Madya, hingga prodi Kesehatan Hewan Ahli Madya.
1: Dan di jurusan Manajemen Pertanian Lahan Kering ada program studi Penyuluhan Pertanian Lahan Kering jenjang Sarjana Terapan, program studi Pengelolaan Agribisnis jenjang Sarjana Terapan, program studi Pengelolaan dan Teknologi Pertanian Lahan Kering jenjang Sarjana Terapan, dan program studi Manajemen Pertanian Lahan Kering jenjang Ahli Madya.
0: Tidak cuma kuliah, kamu juga dapat keunggulan lebih.
1: Ada peluang join degree ke Jiangsu Agri Animal Husbandry Vocational College di China,
0: serta kesempatan magang internasional lewat program Erasmus Plus ke Belanda.
1: Pendaftaran bisa dilakukan secara online maupun offline.
0: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
2: Politeknik Pertanian Negeri Kupang, kuliah pasti siap kerja.
1: Info lengkap hubungi 0811-3810-2148 atau kunjungi website tmb.politanikoe.ac.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1 kan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-beda. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapa. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat sore pendengar Pro 1 masih terus merupakan Anda ya di menit yang ke-15 dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah saat ini ya. Semakin sore tapi tetap aja nih cuacanya cerah terus nih ya. Oke, ini membuat kita semakin semangat ya untuk aktivitas sorenya ya. Semoga bisa tuntas semuanya ya, apapun yang diprogram hingga di sore hari ini. Seperti itu ya. Agak ramai arus lalu lintas di seputar Tompelo sore ini, agak ramai juga gitu ya. Jadi untuk Anda yang ingin melintasi seputar Tompelo apa-apa aja ya. Oke, pendengar, ada satu informasi pendengar ini mengenai kasus hantavirus ya. Apa sih sebenarnya hantavirus ini? Pendengar, Organisasi Kesehatan Dunia WHO memprediksi jumlah kasus hantavirus berpotensi bertambah setelah muncul klaster penularan di kapal pesiar megah MV Hondius yang menewaskan 3 penumpang. Kapal ini diketahui berlayar dari Amerika Selatan menuju Eropa. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom mengatakan hingga kini tercatat 5 kasus terkonfirmasi dan 3 kasus suspek hantavirus termasuk 3 kematian. Mengingat masa inkubasi virus Aedes dapat mencapai 6 minggu, ada kemungkinan lebih banyak kasus akan dilaporkan. Sejumlah orang yang diduga atau telah terinfeksi kini menjalani perawatan atau isolasi di beberapa negara yakni Inggris, Jerman, Belanda, Swiss, dan juga Afrika Selatan. Direktur Peringatan dan Respon Darurat WHO Abdirrahman Muhammad meyakini wabah ini berpotensi tetap terbatas apabila langkah kesehatan masyarakat diterapkan secara konsisten dan juga solidaritas antar negara diperkuat. Hantavirus ini merupakan penyakit pernafasan langka yang umumnya menyebar dari hewan pengerat seperti tikus yang terinfeksi. Virus ini dapat memicu gangguan pernafasan berat, gangguan jantung, hingga demam berdarah. Hingga saat ini belum tersedia vaksin maupun obat yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut.

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id?

0: Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Ya, Prof, satukan informasi dan inspirasi di Kupas Sore ini ya. Pendengar, Kementerian Ekonomi Kreatif menggelar launching the Fifth World Conference on Creative Economic atau WCCE 2026 di Jakarta. WCCC sendiri dijadwalkan berlangsung pada 21 sampai 23 Oktober 2026 mendatang di Jakarta. Rangkaian WCCE ini nanti akan diisi dengan konferensi utama, terus menghadirkan para pembicara inspiratif dari berbagai negara. Sebagai bagian dari pengalaman budaya, akan diselenggarakan creative dinner yang menampilkan kuliner khas Indonesia sekaligus produk ekraf nasional.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di Kupas Sore ini. Ini merupakan informasi yang terakhir di Jumpa Kita edisi hari ini. Ya, pendengar, Kementerian Kesehatan memastikan program makan bergizi gratis di Posyandu menyasar tiga kelompok rentan yang disebut dengan 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita sebagai kelompok yang paling membutuhkan perlindungan gizi. Ini dikatakan oleh Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumewi. Informasi yang terakhir, pendengar, nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, jangan sampai Anda lewatkan nanti Warta NTT Sore Berjaringan.

0: suka buku Gilford Man juga.
1: Hah?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore edisi Jumat 8 Mei 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meluncurkan peraturan gubernur tentang gerakan jam belajar masyarakat untuk memperkuat pendidikan berbasis keluarga di lingkungan masyarakat. Komandan Posal atau Pupu bersama jajaran melakukan bakti sosial pemasangan listrik bagi janda lansia di Desa Jengilo, Kabupaten Belu. Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Berita pertama, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meluncurkan peraturan gubernur tentang gerakan jam belajar masyarakat untuk memperkuat pendidikan berbasis keluarga di lingkungan masyarakat. Selengkapnya, Alotani RRI Kupang melaporkan.
2: Sesama teman-teman, peraturan gubernur nomor 24 tahun 2006 tentang gerakan jam belajar masyarakat.
3: Program gerakan jam belajar masyarakat menurut Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena sebagai dorongan kepada generasi penerus di NTT agar tidak saja memiliki kemampuan akademik, akan tetapi juga memiliki karakter yang kuat serta jiwa wira keusahaan yang ditanamkan mulai dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Gubernur NTT menjelaskan, kebijakan tersebut dirancang agar proses pendidikan tidak berhenti di sekolah, tetapi terus berlanjut di lingkungan keluarga. Gerakan jam belajar masyarakat ini mengatur agar ada partisipasi aktif orang tua dan sinergi dengan sekolah, sehingga anak-anak setelah pulang sekolah tetap memiliki waktu belajar yang berkualitas di rumah dengan pendampingan penuh kehangatan dan kasih sayang keluarga.
2: Saat ini kita sama melihat bahwa pendidikan itu seolah-olah diberikan hanya kepada sekolah. Anak-anak dan orang tua sudah sibuk dengan gawai masing-masing. Dan untuk itu dan melihat bahwa kita punya kualitas pendidikan NTT menurun terus, dan rasanya mesti ada suatu langkah-langkah yang kita buat bersama. Kami sudah melonsing peraturan gubernur nomor 24 tahun 2006 tentang gerakan jam belajar masyarakat.
3: Berkaitan dengan peraturan gubernur NTT tentang gerakan meja belajar, Ketua DPRD NTT Eminem Leni berpendapat bahwa rumah harus menjadi tempat belajar pertama bagi anak-anak dan mengenal banyak hal. Selain itu, gerakan jam belajar masyarakat menurut Eminem Leni bisa mengatur agar ada partisipasi aktif orang tua bersinergi dengan sekolah, sehingga anak-anak setelah pulang sekolah tetap memiliki waktu belajar di rumah dengan pendampingan penuh kehangatan dan kasih sayang keluarga.
4: Ada waktu yang memang di dalam rumah itu harus menjadi tempat untuk bagaimana anak-anak mengenal banyak hal, termasuk juga waktu mereka. Dengan kemajuan teknologi, kita tidak bisa membendung kemajuan teknologi, tapi bagaimana kita mengaturnya untuk anak-anak kita bisa ada pada lebih bijaksana untuk memakai apa yang ada sekarang ini, yaitu teknologi.
3: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Ambrosius Kodo menjelaskan, isi peraturan gubernur NTT tentang jam belajar masyarakat akan terlaksana rutin setiap hari Senin hingga Jumat di luar jam sekolah. Pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi keluarga, aktivitas orang tua, maupun kegiatan keagamaan dan budaya lokal. Program ini tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga mencakup pembinaan karakter, penguatan nilai keagamaan, peningkatan literasi, penyelesaian tugas sekolah, pembelajaran budaya lokal, hingga penguatan relasi keluarga melalui interaksi positif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komandan Posal atau Pupu bersama jajaran melakukan bakti sosial pemasangan listrik bagi janda lansia di Desa Jenilo. Ega Arojo, RRI Atambua melaporkan.
5: Wujud kepedulian terhadap masyarakat terus ditunjukkan jajaran Pos TNI Angkatan Laut Posal atau Pupu. Komandan Posal atau Pupu, Letu Laut P. Umar Sabat bersama personel Posal atau Pupu menjalankan instruksi pimpinan TNI Angkatan Laut Makoko Daerah 7 Kupang melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pemasangan listrik bagi seorang janda lanjut usia atas nama Abelina Afonso 66 tahun di Dusun Rai Katar RT 15 RW 01 Desa Jenilu Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan sosial tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian dan kepedulian TNI Angkatan Laut terhadap warga yang membutuhkan, khususnya masyarakat kurang mampu di wilayah pesisir perbatasan. Komandan Posal atau Pupul Letu Laut P. Umar Sabat mengatakan, bantuan pemasangan listrik ini diharapkan dapat membantu aktivitas sehari-hari, serta meringankan beban penerima manfaat dalam menjalankan kehidupan. Menurutnya, kehadiran TNI Angkatan Laut tidak hanya menjaga keamanan wilayah perairan dan perbatasan, tetapi juga hadir membantu mengatasi kesulitan masyarakat melalui aksi sosial kemanusiaan.
6: Kami melihat masyarakat di sekeliling posal ini ada juga yang belum menikmati fasilitas listrik negara, sehingga kami bergerak hati untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti PLN untuk bisa membantu memberikan listrik kepada masyarakat binaan posal atau POPO. Terus perlu kami sampaikan kepada teman-teman bahwa kenapa kami butuh harus memasukkan listrik kepada mama ini, karena dulu rumah ini juga dari posal atau POPO yang memberikan bantuan untuk dibangun, dan saat itu kami belum sempat memberikan listrik, sehingga saat pada hari ini kita punya niat untuk memberikan listrik, jadi untuk biar mereka bisa dapat menikmati listrik dengan baik.
5: Sementara penerima manfaat Abelina Fonsu ketika ditemui mengaku bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan oleh posal atau pupu. Dirinya mengaku bahwa selama ini dirinya hidup dalam keterbatasan dan belum menikmati fasilitas listrik yang memadai di rumahnya. Lebih lanjut, Abelina mengatakan bahwa dirinya mengapresiasi langkah kemanusiaan yang dilakukan jajaran posal atau pupu.
7: Dan pos yang mau bantu dengan ini. Kami kan tiap malam lampu pelita terus, ya, selama 99 ini.
5: Ya, Mama dong bersyukur ke tidak ini?
7: Bersyukur.
8: Apa yang mau disampaikan untuk Bapak dan Pos?
7: Terima kasih banyak.
5: Abelina Fonsu berharap kegiatan sosial seperti ini terus berlanjut guna membantu warga kurang mampu lainnya di wilayah Kabupaten Belu. Pantauan RRI, kegiatan berlangsung aman lancar dan penuh suasana kebersamaan antara personil TNI Angkatan Laut dengan masyarakat penerima manfaat.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten ND melepas 38 calon jemaah haji tahun 2026 dalam seremoni resmi di Aula Rumah Jabatan Bupati ND. Kegiatan ini menandai awal proses pemberangkatan jemaah sebelum melanjutkan perjalanan ibadah menuju Tanah Suci melalui embarkasi nasional. Laporan Suimam RRI ND.
9: Acara pelepasan dilepas langsung oleh Bupati ND dan dihadiri Wakil Bupati ND, pimpinan DPRD, jajaran organisasi perangkat daerah Kabupaten ND, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta keluarga jamaah turut hadir memberikan dukungan moral kepada para calon jamaah haji. Dalam sambutannya, Bupati ND, Yosef Benedictus Badeoda mengatakan, ibadah haji merupakan perjalanan suci yang membutuhkan kesiapan fisik dan mental para jamaah. Ia mengingatkan para jamaah untuk menjaga niat, disiplin, serta mematuhi seluruh arahan petugas selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
10: Saya bersama Wakil Bupati mengingatkan juga agar seluruh jemaah senantiasa menjaga ketulusan niatnya untuk semata-mata untuk Tuhan Yang Maha Kuasa, mematuhi seluruh ketentuan dan arahan petugas, serta menjaga kesehatan fisik dan mental selama menjalankan rangkaian ibadah. Disiplin, kesabaran, dan serta sikap saling tolong-menolong di antara kita merupakan kunci utama dalam meraih kesempurnaan ibadah haji.
9: Ia mengajak seluruh jamaah menjaga nama baik daerah dengan bersikap santun, tertib, dan menjunjung tinggi kebersamaan selama ibadah berlangsung. Menurutnya, jamaah haji merupakan representasi masyarakat Ende di tengah keberagaman umat Islam dari berbagai negara di dunia. Sementara itu, Wakapolres Ende, Kompol Ahmad, yang juga calon jamaah haji, menyampaikan rasa syukur setelah dilepas pemerintah daerah. Ia bersama jamaah lainnya mengapresiasi dukungan, fasilitas, serta persiapan sehingga proses pemberangkatan dapat berjalan aman dan lancar.
11: Pada Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Ende sudah mempersiapkan sedemikian rupa, dan atas dukungan dari Pemda Kabupaten Ende, dalam hal ini Bapak Bupati, Wakil Bupati, beserta jajarannya sudah menyiapkan acara ini dengan baik, melepas kami, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas bantuan dari Pemda. Segala fasilitas yang diberikan oleh Pemda sehingga dan dukungan Pemda sehingga pelaksanaan kegiatan pemberangkatan jemaah haji Kabupaten Ende ini bisa berjalan aman dan lancar. Dan rencananya tanggal 9 nanti juga akan didukung oleh Pemda. Demikian, terima kasih.
12: Oleh kesiapan nanti sendiri sebelum berangkat gimana nih Bapak?
11: Baik, terima kasih. Secara pribadi saya dan keluarga sudah siap lahir batin, dan kami juga keluarga besar kami memohon, saya pribadi dan keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama dalam pergaulan dan pelaksanaan kegiatan kita selama ini ada khilaf dan salah, mohon dimaafkan.
9: Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kekhilafan selama berinteraksi dalam kehidupan sosial sehari-hari sebelumnya. Ditambahkan, persiapan keberangkatan telah dilakukan bersama keluarga secara matang, baik secara lahir maupun batin menjelang perjalanan ibadah.
1: Satu orang jemaah haji asal Kabupaten Belu, usia tertua 75 tahun, menggunakan kursi roda dimudahkan menunaikan ibadah. Selengkapnya dilaporkan Ferdi Asi, RRI Atambua.
13: Penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah 2026, jemaah haji asal Kabupaten Belu tercatat sebanyak 12 orang jemaah akan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Jemaah haji Belu dengan usia tertua yakni 75 tahun, usia termuda 35 tahun. Dari jumlah 12 orang jemaah, salah satu jemaah calon haji dengan usia tertua lanjut usia menggunakan kursi roda. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Belu, Haji Maskur Kadir, kepada RRI menjelaskan, panitia sudah mengatur untuk memudahkan jemaah menggunakan kursi roda ikut serta dalam penyelenggaraan ibadah. Ikut pula anaknya berusia 35 tahun mendampingi selama kegiatan ibadah. Mulai dari pemberangkatan menaiki pesawat hingga pelaksanaan ibadah dan kepulangan sudah diatur. Program murur dalam penyelenggaraan ibadah haji merupakan hukum dan skemanya dalam haji. Ibadah haji menggunakan kursi roda mulai dari persiapan hingga menjalankan setiap rangkaian ibadah dimudahkan.
14: Haji itu terus diingat, mudah-mudahan pergi dalam keadaan selamat, pulang pun dalam keadaan selamat dengan terus bekerja sama dengan
15: menggunakan kursi roda.
14: Siap.
15: Ada perlakuan khusus kan nanti bagaimana di bandara?
14: Baik, ada beberapa kategori jamaah yang akan diberlakukan khusus, termasuk dengan jamaah yang menggunakan kursi roda. Ada kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaannya, termasuk juga nanti di pelaksanaan ibadah haji di Mekah maupun di Arab Saudi sana, baik itu di Mekah maupun Madinah. Adanya jamaah seperti contoh murur, itu program diperuntukkan untuk jamaah haji. Ini yani mereka jamaah haji yang menggunakan kursi roda ini tidak turun di tempat yang padat tadi, tetapi tetap di bis, tetap dikawal oleh petugas haji yang lain.
15: Sudah diatur itu?
14: Sudah diatur sedemikian rupa sehingga rasa-rasanya tidak memberatkan jemaah tersebut.
15: Usia tertua dan termuda?
14: Baik, usia jemaah haji Kabupaten Belu saat ini tertua itu adalah 75 tahun yang tadi menggunakan kursi roda, sedangkan yang muda itu adalah pendampingnya.
13: Jemaah calon haji Abdul Rahim merasa bersyukur tahun ini berkesempatan beribadah ke Tanah Suci. Penantian panjang waktu tunggu untuk berhaji selama 12 tahun pada akhirnya terjawab. Dirinya mengharapkan keberangkatan jemaah dari Atambua semua proses berjalan lancar hingga kepulangan dimudahkan dan dalam kondisi sehat walafiat.
16: Alhamdulillah pada saat ini kesempatan yang diberikan selama 12 tahun menunggu ini, alhamdulillah juga sudah terlaksana. Mudah-mudahan berangkat dari sini ke
17: tanah suci kembali sehat walafiat. Insyaallah semoga dimudahkan.
13: Rombongan jemaah haji perbatasan Belu bertolak dari Atembua sesuai jadwal Jumat 8 Mei 2026 ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tanggal 11 Mei masuk asrama haji embarkasi Surabaya, kemudian bertolak ke Tanah Suci Mekah pada 12 Mei 2026.
1: Panen raya padi di Desa Tunfeu, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang tahun 2026 menunjukkan peningkatan hasil produksi pertanian di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Andri Iskandar, RRI Kupang.
18: Panen raya padi di Desa Tunfeu, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang tahun 2026 menunjukkan peningkatan hasil produksi pertanian. Ketua Kelompok P3A Markus Naben mengatakan, hasil panen meningkat dari 5 ton menjadi 7 hingga 8 ton per hektar are berkat pendampingan penyuluhan pertanian dan penggunaan bibit unggul.
19: Harga meningkat sampai 7 sampai 8 ton. Itu karena dasar pendamping PPL untuk Kecamatan Nekamese berjalan bagus sehingga petani merasa senang. Ketika tahun kemarin itu kami ada kekurangan.
18: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede mengapresiasi kerja keras petani dan penyuluh pertanian dalam meningkatkan produksi pangan di Kabupaten Kupang.
20: Tuhan sudah kasih tanah yang subur, Tuhan kasih air yang baik, tinggal koordinasi dengan penyuluh dan dinas pertanian bagaimana yang tanah bisa menghasilkan yang lebih ya. Jadi terima kasih Pak penyuluh dan dinas pertanian, luar biasa di Kabupaten Kupang tahun ini. Kita kayaknya suasembada beras lagi.
18: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan hasil panen di Desa Tunfeu dapat terus dipertahankan demi mendukung ketahanan pangan daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petani di Melaka sukses mengembangkan usaha pertanian tomat di wilayah perbatasan RI-RDTL. Laporan Alfredo Suarez, kontributor Melaka.
21: Meliana Ulu, 46 tahun, bersama suaminya Kasmir Hale, warga Desa Alas, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Melaka, sukses mengembangkan usaha pertanian di wilayah perbatasan RI-RDTL. Baru 6 bulan menekuni usaha sejak November 2025, dengan modal awal 12 juta rupiah hasil merantau di Malaysia. Pasangan ini mampu meraih omset kotor sekitar 60 juta rupiah dari hasil panen tomat di lahan seluas lebih dari setengah hektar are.
22: November kami angkat bedeng. Habis itu bulan Desember kami siap bedeng. Habis masuk itu bulan 1 Januari kami semaikan bibit. Habis itu Februari 27 tanam.
23: Mulai tanam
22: ya. Ya, tanam sampai sekarang April.
23: Sudah mulai panen.
22: Iya, sudah mulai panen, sudah 8 kali sudah. Satu kali panen sampai dapat sampai 24 sampai
23: keranjang.
22: 30 lebih ya.
23: Keranjang
22: ini ukurannya.
23: Mulai awal itu Mama Rong pakai modal berapa juta Rong untuk buka lahan?
22: 12 juta.
21: Untuk penjualan sejauh ini, Meliana tidak merasa khawatir karena saat ini ia sudah bekerja sama dengan salah satu pengepul dari Halilulit, Kabupaten Belu, yang mengambil tomat secara langsung di kebunnya dalam jumlah yang cukup banyak. Harga tomat di tingkat pengepul saat ini masih Rp10.000 per kilogram. Namun ia menyebut harga per box keranjang kadang cukup fluktuatif. Harga per box berada di kisaran Rp400 hingga Rp425.000, bahkan bisa turun hingga Rp300.000 per boxnya.
23: Pembelinya itu biasa dari mana-mana, Sa?
22: Satu saja, dari Halilulit.
23: Biasanya bawa satu kali datang itu pakai pick up ya?
22: Pick up,
23: kalau dong bisa angkat itu biasa paling banyak berapa banyak keranjang?
22: Ada 35 keranjang, ada 24 keranjang.
23: Per keranjang itu tomat kasih harga berapa?
22: Harga itu kan tidak tetap, kadang naik kadang turun.
23: Biasa turun berapa?
22: Biasa turun itu pertama dia bawa dengan 400, turun sampai 300.
23: Turun sampai 300.
22: Habis itu kedua bawa dengan 425.
23: 400. Sejauh ini keuntungan sekitar sudah berapa puluh juta dong?
22: Kalau hitung kotor 60 juta.
23: 60 juta. Nah,
22: kalau hitung bersih itu 40 lebih.
21: Saat masa panen, jika tidak diserang hama, maka Meliana dan suaminya akan melakukan panen yang ke-9. Rata-rata sekali panen, hasil yang diperoleh paling sedikit 11 box dan paling banyak hingga 35 box. Keberhasilan Meliana dan suaminya di usaha pertaniannya ini mendorong warga lainnya di desa Alas Selatan maupun desa-desa sekitar di perbatasan RI RDTL Kabupaten Malaka yang memiliki lahan agar bisa dikembangkan sebagai lahan pertanian karena sangat menjanjikan dan menghasilkan keuntungan yang besar. Kontributor Malaka, RRI Atambua, Ano Suarez, melaporkan.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Warta yang tetes sore penjaringan baru saja kita ikuti dan mengakhiri jumpa kita untuk edisi hari ini ya. Jumat 8 Mei 2026. Saya mohon pamit, ada rekan Sony yang akan menemani Anda nanti sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1 kanal

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-beda. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih dari kawasan Topelo 8 Kupang, Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 kembali untuk sore hari sampai malam hari pukul 24. Saya Sony, temani Anda di Kupang sore ini dan Kupang malam ini. Saat ini sudah pukul 17:34 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya. Kita jarang azan maghrib.

Balikpapan, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-944.

0: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu karena informasi dan inspirasi, pendengar sempat dengar ya soal magang kedokteran. Ini Kementerian Kesehatan segera memperbaiki tata kelola magang kedokteran merespon 4 kasus yang ada. Kementerian Kesehatan melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola pelaksanaan program dokter magang di Indonesia menyusul meninggalnya sejumlah peserta pada tahun ini. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga dari Dr. Andito Muhammad Wibisono, Dr. Karika Ayu Permatasari, Dr. Edgar Hartanto, dan Dr. Mita Aprilia Asmi. Menurut Menteri Kesehatan, pemerintah tidak ingin ada lagi dokter muda yang mengalami tekanan akibat budaya kerja yang tidak sehat selama proses pendidikan dan pemahiran profesi di rumah sakit. Saya cuplik dari Antara News, sebagai tindak lanjutnya, Kementerian Kesehatan menetapkan sejumlah langkah perbaikan untuk pelaksanaan program magang dokter. Yang pertama, yaitu pengaturan jam kerja. Yang kedua, Kementerian Kesehatan juga menegaskan ada peserta magang bukan pengganti dokter organik di rumah sakit ya. Jadi peserta magang dokter wajib ini mendapatkan supervisi aktif dari dokter pendamping. Lalu pemerintah juga akan memperbaiki sistem remunerasi peserta magang karena selama ini memang bantuan biaya hidup dari Kementerian Kesehatan diberikan secara konsisten. Tapi tunjangan dari pemerintah daerah dan jasa layanan rumah sakit masih berbeda antar wilayah. Informasi ini pendengar dari Antara News, saya cuplikan untuk Anda. Menyusul 4 dokter magang yang kasusnya viral, Kementerian Kesehatan akan memperbaiki tata kelola magang.

portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Terdengar ada informasi dari Doni Kusulistianto yang menyampaikan panggilan dari Doni Kusulistianto Sitorus sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Kupang atas perintah dari perkara nomor 41 tanggal 7 Mei 2026 didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-card. Dengan ini memanggil Farid Iskandar bin Iskandar Ebang, tempat tanggal lahir Tanah Werang, 20 Januari 1993. Umurnya 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah. Pekerjaan sebagai nelayan, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan RT 10 RW 4 Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak. Dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kupang pada Senin 14 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah di ruang sidang Pengadilan Agama Kupang Jalan Kejora, Kelurahan Oibobo, Kecamatan Oibobo, Kota Kupang untuk pemeriksaan perkara gugat cerai antara Yuningsi Kadir alias Yuningsi Kadir binti Kadir Ghafur Lamen sebagai penggugat melawan Farid Iskandar bin Iskandar Ebang sebagai tergugat. Selanjutnya disertakan salinan surat gugatan yang diajukan oleh penggugat dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya bisa menjawab secara lisan atau tertulis, dan kalau jawabannya itu tertulis harus ditandatangani sendiri oleh kuasanya dan jawaban diajukan pada waktu sidang yang ditetapkan, serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian. Karena tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 75 melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu RRI Kupang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, WHO melaporkan wabah hantavirus di kapal pesiar MV Hondius sudah menewaskan 3 orang dan menyebabkan beberapa penumpang lainnya jatuh sakit. Kasus ini, pendengar, kemudian memicu respon kesehatan internasional yang melibatkan berbagai negara di Eropa, Afrika, dan juga Amerika Latin. Hantavirus ini diketahui ditularkan melalui hewan pengerat, terutama melalui urin, air liur, atau kotoran hewan yang terinfeksi. WHO sendiri menegaskan bahwa risiko penularan ke manusia secara umum tergolong rendah dan biasanya membutuhkan kontak dekat dengan waktu yang lama. Dan WHO juga menekankan bahwa kasus ini bukan COVID-19 dan bukan awal dari pandemi baru. Inggris sendiri menjadi pihak pertama yang melaporkan kejadian hantavirus kepada WHO berdasarkan International Health Regulasi. Dan sampai dengan saat ini tercatat 8 kasus, 5 kasus sudah dikonfirmasi melalui pemeriksaan laboratorium, dan 3 kasus lainnya masih terduga. Strain sendiri sudah terdeteksi adalah Andes hantavirus yang tergolong langka ya. Jadi kasus pertama ini dilaporkan muncul pada 6 April 2026 yang lalu. Informasi ini bisa Anda baca selengkapnya di situs rri.co.id. WHO sendiri memastikan wabah hantavirus di kapal pesiar bukan sebuah pandemi baru.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Berusaha kanal informasi dan inspirasi, pendengar Gubernur NTT, Melki Lakalena, mendorong program One Village, One Product atau OVOP di desa-desa untuk memperkuat hilirisasi untuk pangan lokal ya, dan pemberdayaan UMKM berbasis potensi daerah. Saya cuplik dari Antara News pendengar, kata Gubernur Nusa Tenggara Timur saat menutup pelatihan dan juga penyerahan alat produksi emping jagung di Desa Nobi-Nobi, Kabupaten Timur Tengah Selatan, bahwa kalau desa punya produk unggulan sendiri dan diolah dengan baik, maka nilai tambah ekonomi akan kembali ke masyarakat desa. Melki mengatakan program ini menjadikan Desa Nobi-Nobi sebagai model pengembangan ekonomi desa berbasis olahan jagung melalui produksi emping jagung yang dipersiapkan masuk pasar modern dan juga jaringan pemasaran di NTT Mart. Dan Melki mengatakan bahwa pendekatan pembangunan desa di NTT mulai diarahkan tidak hanya pada produksi bahan mentah, tetapi juga hilirisasi hasil pertanian agar memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Menurut dia, jagung yang sebelumnya dijual curah dengan harga murah bisa meningkat nilainya setelah diolah dan dikemas secara menarik. Ia menilai bahwa penguatan produk pangan lokal sejalan dengan agenda nasional memperkuat ketahanan pangan, pengembangan UMKM, dan juga pemerataan ekonomi dari desa. Gubernur NTT dorong program OVOP untuk perkuat hilirisasi pangan lokal. Informasi ini pendengar dari Antara News. Saya cuplikan untuk Anda yang masih terus dengar Perus Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Lagu berikut saya siapkan untuk Anda dari Raisa, tentang cinta.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Perlu satu kanal informasi dan inspirasi, pendengar. Pemerintah NTT meminta kepolisian daerah untuk menangkap oknum debt collector yang diduga menahan kendaraan berplat Timor Leste saat memasuki wilayah provinsi NTT. Wakil Gubernur Joni Asadoma mengatakan bahwa pihaknya juga menerima laporan dari

Delegasi Timor Leste terkait dugaan praktik tersebut dinilai berpotensi mengganggu hubungan yang baik Indonesia dan Timor Leste, khususnya NTT dan Timor Leste. Dari laporan yang diterima, ada dugaan praktik oknum debt collector yang secara ilegal membuntuti dan menahan kendaraan asal Timor Leste yang menggunakan plat nomor negara tersebut saat berada di wilayah NTT. Penahanan kendaraan ini diduga dilakukan untuk meminta sejumlah uang dari pengunjung asal Timor Leste. Saya cuplik dari Antara News, menurut Wakil Gubernur, kondisi ini meresahkan dan berpotensi untuk mengganggu kenyamanan dan hubungan baik antara masyarakat NTT dan Timor Leste yang selama ini terjalin melalui kerjasama lintas batas dan hubungan sosial ekonomi kedua wilayah. Informasi ini, pendengar, saya cuplikan untuk Anda dari Antara News.

0: aku yang udah tua ini. Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: Pro1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Brigjen Rico Ricardo Sirait menjelaskan alasan TNI mengerahkan pesawat tempurnya untuk kapal perang bagi kebutuhan pengamanan gelaran konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kepada wartawan, saya cuplik dari Antara News, dia mengatakan bahwa hal ini dilakukan bukan karena TNI mencium adanya potensi konflik yang bisa terjadi selama kegiatan yang diikuti Presiden Prabowo. Tapi Rico menjelaskan dalam setiap agenda internasional berskala tinggi, TNI harus mengikuti standar pengamanan dan kesiapsiagaan secara maksimal. Ini dilakukan agar TNI bisa melakukan respon cepat di bidang pengamanan jika sesuatu terjadi selama acara berlangsung. Kementerian Pertahanan menjelaskan alasan TNI kerahkan alutsista untuk amankan KTT ASEAN.
1: Yes.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Pendengar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta arahan dari KPK mengenai tata kelola pengadaan Kementerian Sosial. Langkah ini pendengar muncul setelah sorotan publik terhadap pengadaan sepatu program sekolah rakyat. Kementerian Sosial sendiri mempertimbangkan penggunaan agen pengadaan untuk mengurangi beban administrasi internal. Skema ini dinilai bisa memperkuat pengawasan pada anggaran bantuan sosial yang terus meningkat. Gus Ipul, Menteri Sosial, menyebut gagasan penggunaan agen pengadaan barang masih berada pada tahap awal pembahasan. Kementerian Sosial sendiri masih menunggu evaluasi KPK, belum menentukan perubahan mekanisme pengadaan berikutnya. Penilaian LKPP menempatkan Kementerian Sosial pada peringkat 167 pengadaan barang dan jasa nasional. Posisi ini dianggap mencerminkan perlunya pembenahan sistem pengawasan dan kapasitas sumber daya manusia.

0: jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Herman adalah seorang pengusaha mebel dengan omset 50 juta per bulan. Di kampungnya, ia dikenal sebagai orang yang berhasil.
1: Dua cabang udah jalan. Tapi rasanya kok capek banget ya. Udah harga kayu makin naik, belum juga saingan semakin banyak. Kira-kira bisa nggak ya buka cabang yang ketiga?
0: Malam itu, Herman menemui teman-temannya di pos ronda, tempat sederhana untuk berbagi cerita dan mendengarkan gosip yang beredar.
1: Wan, kok lu udah tadi main HP terus?
2: Iya nih, lagi seru, Her.
1: Ngapain sih lu? Judul lagi?
2: Yo, Imen.
1: Ngomong-ngomong, Sony kemana? Jarang kelihatan.
2: Oh, dia lagi pulang kampung. Habis withdraw 25 juta.
1: Ah, palingan itu untungnya cuma bentar doang.
2: Ih, apaan? Modal dia cuma 300 ribu loh.
1: Seriusan? 300 ribu jadi 25 juta?
2: Beneran, gue kemarin juga untung gede. Nih, lo lihat buktinya sendiri.
1: Gue dapat segitu mesti dagang dari pagi sampai malam. Itu juga belum dipotong sama biaya lainnya.
2: Nah, makanya coba aja, Man. Siapa tahu lo bisa buka cabang ketiga kan?
1: Tapi gue cuma sekali ya. Kalau kalah, gue bakal berhenti.
2: Santai-santai, gue bakal ajarin sampai jago. Gimana-gimana, Her? Paham nggak?
1: Oh, jadi gue bisa pasang kecil dulu gitu?
2: Yoi, coba aja dulu.
1: Pasang 500 ribu dulu kali ya, biar nggak rugi-rugi amat.

0: Nah, tuh, apa gue bilang? Dapat 1 juta kan?
1: Ini serius, Wan? Duit gue jadi segini?
0: Ya bener lah, Her. Masa gue bohong?
1: Gila! Ini dagang sebulan aja bisa kalah cepet nih. Bentar-bentar, gue penasaran. Pasang lagi ah!

0: Wan, Wan, terus ini apa artinya, Wan?
1: Ya, itu artinya lu kalah, Her.
0: Kalau dipikir-pikir, loss-nya nggak besar-besar amat sih. Coba lagi aja kali ya.

0: apa gue bilang, maksuin kan tuh 30 juta tuh Her.
1: 30 juta? Cuma pecat HP? Coba dari dulu aja gue begini, pasti udah lama buka cabang ketiga.
2: Dari layar ponsel, Herman membawa suasana euforia itu ke rumah.
3: Ayah, teman-teman aku pakai laptop yang ada gambar apelnya. Boleh nggak kalau aku ikutan beli?
1: Ambil, yang mahal sekalian, Dek.
3: Mas, besok aku mau arisan. Besok bisa kali ya kalau aku dibeliin tas yang kemarin itu tuh, yang kemarin aku tunjuk.
1: Habis gini Mas transfer. Jangan lupa, langsung check out ya.
3: Ah, makasih, Mas.
2: Keuntungan instan membuat Herman lupa. Hampir tiap hari, ia tenggelam dalam judi online melalui ponselnya.
4: Pak, pesanan lemari saya udah jadi?
0: Belum, nunggu satu minggu lagi ya, Bu.
4: Loh, gimana sih, Pak? Kok nunggu seminggu lagi? Kan dari perjanjiannya harusnya selesai hari ini.
1: Aduh, gue los lagi kan?
4: Tolong ya, Pak, hargai pembeli.
0: Bu, saya bilang nunggu, ya nunggu aja. Ribet amat. Kalau nggak mau nunggu, cari tempat lain aja sana.
4: Ya udah, kalau gitu balikin duit saya sekarang.
0: Ini duitnya, Bu, 1,5 juta.
4: Bikin kesel aja, nggak lagi-lagi dia beli di sini.
5: Bos, stok kayu jati bulan ini makin tipis, Bos.
0: Loh, kok cepet banget habisnya?
5: Kan produksinya juga banyak, Bos. Bos lupa ya? Hah, kurang-kurangin deh main HP-nya.
1: Lah, ngatur. Gak usah cerewet deh. Yang penting, gaji lu masih gue bayar, kan?
5: Iya, Bos, maaf. Terus, gimana, Bos, soal kayunya?
1: Ya lu kerjain aja yang ada dulu. Masalah itu, nanti gue yang urus.
2: Dulu, Herman dikenal sabar. Sekarang, emosinya mudah sekali meledak.
1: Gila! Duit 40 juta gue hilang.
3: Apaan sih, Mas, teriak-teriak?
1: Kagak, udah lu sana aja.
0: Ngerti gini kan, gue harusnya berhenti tadi. Mana belum belanja buat stok toko lagi. Tapi, siapa tahu kan habis ini gue menang lagi ya.

0: Aduh, kalah mulu. Ini pasti servernya diatur nih. Curang, curang semua.
1: Minum dulu, Her. Gimana? Usaha lancar?
0: Lancar?
1: Ada apa, Her? Tumben datang ke sini.
0: Gini, Bay. Aku mau pinjam uang.
1: Hah? Berapa?
0: Gak banyak kok. 20 juta aja.
1: Bisa. Bunganya 20% ya sebulan.
0: Besar amat bunganya.
1: Katanya usahanya lagi lancar, Her. Bukannya itu kecil ya. Buat pengusaha, sukses kayak lu.
0: Iya. Bisa-bisanya dia manfaatin gue.
2: Uang pinjaman tak pernah menyelamatkan penjudi. Ia hanya memperpanjang penderitaan.
0: Kan, saldo gue habis lagi. Go down dulu aja deh. Stok toko juga udah pada kosong. Masa gaji karyawan juga ikutan nunggak?
1: Her, utang lu udah jatuh tempo nih.
0: Duh, gue belum ada duit, Bay. Boleh kasih waktu lagi nggak? Lu kan temen gue.
1: Lu ngomong gini pas ada maunya aja, Her. Dulu mah lu jarang nyapa gue.
0: Ayolah, Bay. Lagi seret nih.
1: Kagak bisa. Pokoknya gue besok ke toko lu.
0: Harus gue bayar pakai apa nih si Bayu? Ya kali mesin ini gue jadiin jaminan.
3: Mas, bulan ini kita belum bayar listrik sama air loh. Nanti kalau diputus gimana, Mas?
0: Iya, Rin. Sabar dulu ya. Ini Mas juga lagi cari duit.
3: Mas juga nggak lupa kan kalau sebentar lagi Putri mau kuliah. Dia juga perlu les, Mas. Dan dia juga perlu beli banyak buku buat belajar.
0: Iya, Rin, iya. Tadi kan Mas udah bilang sabar dulu. Kamu jangan cerewet, bisa kan? Rin, Mas lagi pusing.
3: Mas, kamu tuh dulu nggak kayak gini loh. Transferan selalu lancar. Tapi sekarang lihat deh, stok toko kamu banyak banget yang kosong. Budi juga udah mulai nanyain gajinya tuh. Hutangmu juga udah di mana-mana kan, Mas?
0: Stop, Rin. Stop. Aku capek.
3: Bentar deh. Mas, kamu nggak lagi main judol kan?
0: Kok bisa-bisanya kamu mikir gitu? Siapa yang bilang?
3: Budi yang bilang, Mas. Dia sering loh pergokin Mas main HP terus. Bisa-bisanya ya, pelanggan yang datang ke toko kamu tolak hanya gara-gara judol. Mana tanggung jawabmu, Mas? Mana?
4: Ayah, Ibu, ada apa?
0: Keluar dulu kamu, Put.
3: Biarin dia di sini, Mas. Dia juga udah dewasa. Biar dia tahu apa yang udah kamu lakuin selama ini.
4: Memang Ayah kenapa, Bu?
3: Nak, Ayah kamu main judol, Putri.
0: Rina?
3: Mas, seharusnya kamu mikir. Kok tega kamu? Kok tega-teganya kamu tuh berbuat seperti itu sama kita? Pokoknya, mulai saat ini aku mau cerai sama kamu, Mas.
4: Ibu.
3: Putri, sekarang kamu lebih memilih ikut Ayah atau Ibu?
4: Putri bingung, Bu. Tapi Putri kecewa sama Ayah.
3: Ayo, Put.
0: Mau kemana kalian?
3: Bukan urusanmu, Mas.
0: Rina, Putri.
2: Pendengar, judi online bukan jalan keluar. Ia mungkin tampak mudah di awal, tapi menyisakan utang, amarah, dan kehancuran. Kerja keras memang melelahkan, tapi jauh lebih aman dan bermartabat. Yuk jauhi judi online, jaga keluarga, dan lindungi masa depan sebelum terlambat.

0: motif-motif pada kain sutra India kuno maupun motif-motif kain sarung dari Cina.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ya ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Kupang malam ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Jadi kain tenun di TTS itu secara umum

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja lagu dari Ceylon 7 dengan film favorit. Iya, kalau film favorit pasti masing-masing orang punya. Bagaimana dengan grup band favorit? Anda mengidolakan Westlife misalnya, ya. Westlife, grup pop terkenal dunia, resmi mengumumkan jadwal tur Asia untuk Westlife 25 The Anniversary World Tour, dan konser ini akan berlangsung pada Sabtu 23 Januari 2027 nanti. Walaupun akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada 2027, rangkaian tur ini menjadi kelanjutan dari perayaan 25 tahun Westlife yang sebelumnya berlangsung di Inggris dan Eropa. Westlife sendiri punya basis penggemar yang sangat loyal dan cukup besar di Indonesia. Indonesia tetap menjadi salah satu pasar penggemar terbesar mereka di seluruh dunia. Dan konser ini dipromotori oleh Vola GoPro dan juga Sound Rhythm. Dan tiketnya dijual promotornya bahkan dengan bisa dijangkau, ya. Jadi Westlife gelar konser di Jakarta dan harga tiketnya bahkan mulai dari Rp850.000 sampai dengan Rp2.750.000. Harga ini belum termasuk pajak dan biaya administrasi. Seluruh pemegang tiket dari semua kategori mendapat LED eksklusif untuk menambah kemeriahan konser, ya. Jadi Westlife gelar konser di Jakarta, informasi dari rri.co.id. Bisa Anda baca selengkapnya di sana, daftar tiketnya, harga tiketnya. Dan siapa tahu juga Anda termasuk yang senang dengan Westlife. Kalau memang tidak pergi konser, minimal malam hari ini dengarkan lagu berikut, Uptown Girl dari Westlife.

0: sendiri memfokuskan diri pada pekerjaan tenun dengan menggunakan.
1: Tahukah Anda kenapa kulit kita jadi merah saat terlalu lama terkena sinar matahari? Hal itu terjadi karena kulit mengalami peradangan akibat sinar ultraviolet atau UV dari matahari. Paparan berlebih dapat merusak sel-sel kulit sehingga kulit menjadi merah, terasa panas, bahkan nyeri. Tubuh sebenarnya punya pelindung alami bernama melanin, tapi jika terlalu lama terpapar, perlindungan itu tidaklah cukup. Jadi, jangan lupa lindungi kulit kita dengan menggunakan tabir surya.

biasanya mereka

Pendengar, sesudah menggelar apel dan pembacaan ikrar bersama pemasyarakatan bersih dan handphone dari handphone ilegal narkoba dan penipuan secara serentak se-Indonesia di 8 Mei 2026 hari ini, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kupang langsung mengambil langkah nyata. Ini bukti keseriusan lembaga ini, yaitu menggelar tes urin secara menyeluruh dan menargetkan seluruh elemen yang berada di dalam lingkungan lapas, mulai dari para petugas sampai warga binaan. Dan hasil tesnya menunjukkan 100% petugas dan warga binaan negatif narkoba. Ini dilakukan dalam rangka serentak di seluruh Indonesia dilaksanakan ikrar bersama pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan yang dilakukan secara serentak se-Indonesia pada hari ini Jumat 8 Mei 2026. Informasi ini, pendengar, saya cuplikan untuk Anda. Dan selengkapnya Anda bisa baca di situs rri.co.id. Informasi-informasi dari Kupang juga bisa Anda baca di situs rri.co.id. Nanti tinggal masuk ke sana dan dicari di Kupang ya, pencarian Kupang, lalu Anda bisa membaca informasi-informasi dari Kupang.

Tahukah Anda, cara membersihkan ompreng stainless steel tidak boleh sembarangan? Badan Standarisasi Nasional menetapkan ompreng bersekat berbahan stainless steel sebagai wadah makanan program makan bergizi gratis. Agar tetap higienis dan awet, ompreng perlu dirawat dengan benar. Setelah digunakan, segera bilas dengan air hangat, lalu cuci menggunakan sabun non-abrasif dan spons lembut. Untuk noda membandel, manfaatkan pasta soda kue atau larutan cuka putih. Setelah dibilas, keringkan segera dengan kain lembut agar tidak meninggalkan bercak. Perawatan sederhana ini menjaga kebersihan, keamanan, dan kualitas wadah makanan.

Anda masih bersama Pro1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya pendengar, Polres menetapkan 3 tersangka penambangan emas ilegal di Taman Nasional Matalawa. Informasi dari antara ini pendengar, Satuan Reserse Kriminal Sumba Timur menetapkan 3 orang sebagai tersangka kasus dugaan penambangan emas ilegal di kawasan hutan lindung Taman Nasional Matalawa, Kabupaten Sumba Timur. Kapolres Sumba Timur AKBP Gede Harimbawa menyebutkan bahwa 3 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan menurut dia, para tersangka diduga melakukan aktivitas penambangan emas secara ilegal menggunakan metode tradisional dan open mining. Material tanah dan batuan dari lokasi sungai digali secara manual, kemudian diproses menggunakan wajan aluminium untuk mencari butiran emas. Dalam proses penanganan perkara ini, kepolisian turut mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan para pelaku saat melakukan aktivitas penambangan ilegal, di antaranya 3 senter kepala, 1 linggis besi, dan 5 wajan aluminium. Informasi saya cuplikan untuk Anda dari Antara News.

Pendengar Momentum HUT ke-54 Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia, tanggal 5 sampai 7 Mei 2026 menjadi ajang konsolidasi nasional untuk mendorong kebangkitan sektor properti. Dan momentum ini juga dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen terhadap pelestarian lingkungan. Hadir melalui program penanaman 1 juta pohon, pelaku industri properti dan bahan bangunan diajak terlibat aktif untuk mendukung pembangunan 3 juta rumah layak huni yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ini dalam momentum 5 sampai 7 Mei 2026, pelaku industri properti dan bahan bangunan diajak untuk terlibat aktif dalam mendukung pembangunan 3 juta rumah layak huni yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Informasi dari rri.co.id. Pendengar, pukul 20 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita. Tetap bersama Pro 1. Setelah Warta Berita nanti ada bisa simak renungan malam.

0: Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita.
1: Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar. Ramat harusnya sih dana kita cukup, kejensi cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN.
4: Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aroque menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
6: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
5: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat flow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi round the world.
6: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
1: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup, urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak
7: menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Reda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, Bibigu, itu 2,3 triliun.
9: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Ahli Guru Besar IPB Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
8: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Reda Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrosari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Matani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu, gitu Pak Jatra.
9: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
10: Dimintai pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli ini?
11: Iya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya, bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
9: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Intinya itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
13: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
12: Intinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu, ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat. Memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia. Nomor dua, supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
13: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut, kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
14: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau, dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
13: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian yang lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kita awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
16: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track, dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09.10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan penerbangan penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, mengatakan untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
17: Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
16: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jamaah haji, yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari Embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
18: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui Embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji, Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Dan menurutnya terdapat 2 kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung yang terbang pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
19: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Hari ini kita juga mulai untuk proses pemberangkatan fase kedua, yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada dua kloter hari ini, pemberangkatan kloter 21 dan kloter 22.
18: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Jawa Barat kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
20: Syukur.
4: Halo Alam.
20: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat tiga terminal, adalah Jabal Ka'bah, Ajjam, dan juga Syekh Amir. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50 tahun ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misal di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Amir, dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi setelah ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga sholat Jumat, dan setelah pasca sholat Jumat para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krim dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun menunjukkan arah terminal tempat mereka biasa menunggu bus. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aruk memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan IMM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Luar Negeri Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau IMM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah untuk melanjutkan negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah dirasakan oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, TES menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
1: Sejalan dengan Menteri TES, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Cristina Aruk, menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Aruk menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
3: Kita harus fokus beberapa prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
1: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PP-PBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
4: Pengurus Besar Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PP-PBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1 menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsen, Denmark, yang mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, mengutarakan bahwa diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen untuk menghasilkan atlet yang optimal.

mengatakan bahwa hal tersebut akan memakan waktu dan proses yang cukup panjang. Namun, sebagai masyarakat Indonesia, sudah sejatinya kita mengharapkan hasil yang terbaik. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakil tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia. Dan seringkali menemukan suatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronan, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat banyak. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga Ibu Pertiwi dengan sikap yang pancasilais.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kawasan ini dulu adalah kawasan tanahnya milik orang Bali.
3: Kupang malam ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, selanjutnya Anda bisa simak untuk malam hari ini renungan malam agama Islam yang bisa Anda simak disampaikan oleh Ustadz Komar A. Nasir dengan judul renungan amal utama.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an'ama alaina bi ni'matil iman wa ni'matil islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh, sadiqul wa'adil amin. Pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah, patutlah rasanya kita selalu bersyukur akan nikmat dan karunia-Nya, karena dengan nikmat dan karunia itu kita bisa bergembira sekaligus kita bisa mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberadaan kita senantiasa setiap saat selalu meningkatkan pendekatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan tercinta Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangannya lah bisa mengantarkan kita sebaik umatnya dari minat dhulumati dan nur, dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Pendengar Radio Indonesia di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah, mimbar Islam pada kali ini saya akan mengangkat topik yakni amal utama. Hal ini terkait dengan keterangan dalam sebuah kitab Riyadhus Shalihin ayat 1 halaman 145. Rasul bersabda, "Sukakah saya tunjukkan kepadamu yang dapat menghapuskan dosa dan dapat menaikkan derajat di surga?" Ketika Nabi menyampaikan wasiat seperti ini, serentak para sahabat menyambut dengan kalimat, "Bala ya Rasulullah." Sudah tentu ya Rasulullah, saya sangat suka sekali. Setelah para sahabat menjawab dengan kompak, akhirnya Nabi menyampaikan ada tiga hal. Yang pertama, yakni menyempurnakan wudu. Yang kedua, banyak melangkah ke masjid. Dan yang ketiga, menanti sholat setelah selesai sholat. Hadis riwayat Muslim. Para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah, saya akan merangkan tiga hal yang dapat menghapus dosa dan dapat menaikkan derajat seseorang nanti di dalam surga. Yang pertama, Rasulullah menyampaikan yakni menyempurnakan wudu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jadi kita tidak saja dituntut untuk melakukan wudu, tetapi bagaimana wudu yang kita kerjakan kita sempurnakan dengan sebaik-baiknya. Artinya menyempurnakan wudu artinya bahwa anggota tubuh yang kena wudu itu betul-betul bisa kita sempurnakan dengan sebaik-baiknya. Misalnya ketika kita menyapu tangan, di tangan ini baik telapak maupun punggung tangan itu harus terkena air dengan sempurna. Jangan sampai ada bagian-bagian yang tidak terkena air. Sebab bagian yang tidak sedikit saja tidak terkena air, itulah yang disebut dengan wudunya tidak sempurna. Ketika kita mengusap muka, jadi muka ini tiga kali kita usap, jadi dengan air, sudah tentu seluruh permukaan muka kita itu harus kita bisa terkena air dengan sebaik-baiknya. Demikian juga ketika mengusap kepala, mengusap kaki. Jadi semua anggota wudu yang kita bersihkan, yang kita usap hendaknya, itu dapat kita usap, dapat kita bersihkan sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya. Karena amaliah wudu kalau sudah sempurna, insya Allah, karena wudu ini merupakan kuncinya sholat. Artinya, walaupun sholat seseorang khusyuk, tetapi kalau wudunya tidak sempurna, maka menyebabkan sholatnya akan batal. Ini perlunya, betapa sangat perlunya kita jadi menyempurnakan wudu, anggota wudu dengan sebaik-baiknya. Di samping menyempurnakan itu, maka amalia yang seperti ini, itu akan dapat menghapus dosa dan menaikkan derajat seseorang di surga nanti. Pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah, itu amaliah yang pertama. Kemudian yang kedua, banyak melangkah ke masjid. Nah, sudah tentu yang dimaksud dengan banyak melangkah ke masjid artinya jadi seorang muslim ini dengan konsisten dan istiqomah bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid.
Jadi arti dari melangkah di sini ke masjid maknanya adalah, jadi dia punya komitmen dan istiqomah untuk bisa melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid. Mengapa kalian melangkah di sini? Karena setiap langkah orang yang ke masjid itu langkah kanan akan menaikkan derajatnya, dan langkah yang kiri itu akan menghapus dosa. Jadi luar biasa sekali. Di samping itu, jadi sebagaimana kita ketahui, jadi sholat ini merupakan amal yang paling utama. I'lamu anna khara a'malikum as-salah. Ketahuilah, sebaik-baik amal perbuatanmu adalah sholat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi sholat ini merupakan amal yang paling utama. Bahkan ketika seseorang dipanggil oleh Allah, ketika seseorang mati, maka sebelum ditanyakan amalia-amalia yang lainnya, maka amal pertama dan utama yang ditanyakan nanti, yang harus dipertanggungjawabkan di alam kubur, adalah amalia sholat. Bahkan di samping ditanya pertama kali, sebagaimana kita ketahui bersama, kalau zakat itu Allah, jadi firman Allah melalui malaikat Jibril. Haji juga seperti itu, dia melalui malaikat Jibril. Kemudian amal-amal yang lain, Ramadan melalui malaikat Jibril. Tetapi khusus untuk sholat, Nabi dipanggil langsung, tepatnya yakni 27 Rajab. Sekarang ini masih bulan Rajabnya. Jadi mari, bulan Rajab, bulan yang sangat dianggukkan dalam agama ini, mari kita berupaya untuk senantiasa menertibkan, merawat sholat kita menjadi sholat, menjadi amal yang utama. Dengan cara yakni kita laksanakan di masjid dengan berjamaah. Jadi masjid ini merupakan tempat yang paling utama yang sangat dituntunkan dalam ajaran Islam. Walaupun kalau kita sholat di rumah, sudah tentu ya baik. Tetapi kalau sholat itu dikerjakan di masjid berjamaah, sudah tentu ini amal yang paling sebaik-baiknya. Bahkan dalam keterangan hadis yang lain, orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu akan ditingkatkan 27 derajat. Jadi sangat disayangkan orang yang punya kesempatan waktu terbaik, kemudian badannya sehat, tetapi ia tidak gunakan untuk sholat di masjid. Ini sungguh sangat disayangkan sekali. Kaum muslimin, di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah, jadi mari, amal yang kedua dengan cara banyak melangkah ke masjid, mari kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Bahkan kalau bisa, seorang bapak tidak saja melaksanakan sendiri, tapi juga bisa mengajak anak-anak dan istrinya. Jadi anak-anak kita, jadi sebagai regenerasi manusia yang akan menggantikan orang tuanya, tidak saja diajari dengan teoritik, tetapi dengan keteladanan. Jadi orang tua mengajak anak-anaknya untuk bisa bersama-sama berjamaah di masjid. Sekali lagi, bahwa sholat ini merupakan amaliah yang sangat luar biasa. Sehingga jadi dalam ayat yang lain, Allah berfirman, tepatnya surah Al-Baqarah ayat 153, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bisabri wassalah, mohonlah kepada Allah, mohon pertolonganlah pada Allah dengan sabar dan sholat. Ista'inu bisabri wassalah, sabar dan sholat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Menarik di sini, jadi memohon pada Allah dengan sabar dan sholat. Karena dalam kenyataannya ada orang yang sabar tapi tidak sholat, ada orang yang tidak sabar walaupun sholat. Yang paling bahaya adalah orang yang tidak sabar tidak sholat. Ya, ini tentunya lah sabar dan sholat, karena sholat itu hanya bisa dikerjakan sebaik-baik, yakni apabila kita awali dengan kesabaran. Jadi sabar ketika melaksanakan sholat di masjid, jadi kalau bisa menyertai bersama-sama keluarga, ini perlu kesabaran. Jadi insya Allah permohonan seseorang dengan sabar dan sholat, insya Allah merupakan cara yang paling mulia. Innallaha masabirin, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Ini amalan yang kedua. Kemudian amalan yang ketiga, yakni menanti sholat setelah selesai sholat. Artinya bahwa, jadi untuk datang ke masjid itu tidak harus menunggu panggilan adzan. Artinya, jauh sebelum artinya waktu adzan, sebisa mungkin, jadi kita 10 menit sebelumnya kita sudah bersiap-siap.
sehingga ke masjid itu tidak saja kita melaksanakan sholat berjamaah, tapi bisa menambah dengan sholat tahiyatul masjid dan sholat hajat. Jadi banyak, jadi sholat-sholat sunnah ini. Jadi di samping sholatnya dikerjakan secara berjamaah, sehingga bisa menambah dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Jadi kemudian setelah selesai sholat, kita usahakan juga bermohon kepada Allah. Jadi apa? Karena salah satu di antara doa yang paling mustajabah adalah doa yakni setelah sholat. Kita mohon, karena setiap manusia pasti punya persoalan, pasti punya masalah. Persoalan dan masalah itu mari kita mohon kepada Allah. Karena sangat yakin di samping kita berikhtiar dan mohon kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar bagi orang yang mendekat kepadanya. وَمَيَّتَّكِلَّا يَجْعَلْ لَهُ مَحْرَجًا. Barang siapa yang selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah, maka Allah akan senantiasa memberikan jalan keluar. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Yang mau bergabung setelah lu bisa di 0811 3820 1043.

Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini pendengar, tanggal 8 Mei itu biasa diperingati sebagai Hari Palang Merah dan juga Hari Bulan Sabit Merah Sedunia yang diperingati setiap tanggal 8 Mei. Jadi peringatan ini jadi momen untuk bisa mengenang nilai-nilai kemanusiaan, semangat sukarela, dan juga kepedulian terhadap sesama tanpa membedakan suku, agama, bangsa, maupun latar belakang. Kalau bicara Palang Merah, kita sudah sering dengar, dan juga Bulan Sabit Merah ya, kita sudah sering dengar. Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ini diperingati bertepatan dengan hari kelahiran Henri Dunant, tokoh kemanusiaan asal Swiss yang menggagas lahirnya gerakan kemanusiaan terbesar di dunia. Informasi untuk Anda terkait dengan ini, Hari Palang Merah dan Hari Bulan Sabit Merah Sedunia akan saya bagikan untuk Anda. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang, Sako.
1: Apa? Cika mau buang itu nasi? Mama su masak capek-capek, mau buang begitu, Sa?
0: Beta su kinyang, nah, Mama.
1: Kalau su kinyang, lain kali ambil sedikit, Sa, anak, ya. Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong sudah bisa makan, karena sudah ada makanan, nah.
0: Iya, Mak. Beta habiskan pelan-pelan.
1: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

Pendengar, sejarah lahirnya gerakan Palang Merah bermula pada tahun 1859 ketika Henry Dunant menyaksikan ada banyak korban yang terluka dan kemudian ini terjadi dalam pertempuran Solferino di Italia. Saat itu ribuan tentara tidak mendapatkan pertolongan medis yang layak. Jadi peristiwa lahirnya gerakan Palang Merah ini menggugah hati Henry Dunant sehingga dia mengajak masyarakat untuk memberikan bantuan tanpa memandang pihak mana yang dia bela. Dari pengalaman ini kemudian lahirlah gagasan pembentukan organisasi kemanusiaan internasional yang netral dan juga sukarela. Gagasan ini kemudian melahirkan Komite Internasional Palang Merah pada tahun 1863 di Jenewa, Swiss. Dan organisasi ini kemudian berkembang menjadi gerakan kemanusiaan dunia yang sekarang dikenal sebagai Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Tanggal 8 Mei akhirnya ditetapkan sebagai Palang Merah, Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia untuk menghormati jasa Henry Dunant sekaligus untuk mengingatkan kita tentang pentingnya nilai kemanusiaan di tengah masyarakat dunia.

0: amanat atau menjaga dan Kakak, Bea dapat pesan. Katanya Bea tepung akun bermasalah, disuruh klik sekarang.
1: Mana coba Kakak lihat?
0: Katanya kalau tidak cepat akun akan diblokir.
1: Nona, kalau itu resmi, mereka tidak akan minta data lewat pesan.
0: Jadi, ini jebakan.
1: Biasanya begitu. Penipu senang bikin kita panik. Sekali klik, data-data kita bisa berpindah tangan.
0: Waduh, ini bahaya.
1: Beta kasih tahu ya, yang namanya nomor KTP, PIN, dan kata sandi itu rahasia. Jangan mudah tergoda dengan hadiah atau ancaman.
0: Jadi, kita periksa dulu sebelum klik.
1: Betul. Hapus pesan yang mencurigakan dan juga jaga data pribadi kita.
2: Jaga data pribadi Anda dan jangan mudah terpancing.

Pendengar, lambang palang merah dan bulan sabit merah ini tidak simbol biasa saja ya. Karena lambang ini punya makna perlindungan dan juga kemanusiaan. Lambang palang merah pertama kali digunakan sebagai tanda perlindungan bagi tenaga medis dan juga relawan yang membantu korban perang maupun bencana. Sementara lambang bulan sabit merah digunakan oleh sejumlah negara dengan latar budaya tertentu, tapi tetap punya tujuan yang sama, yaitu pelayanan kemanusiaan. Jadi gerakan ini menunjang 7 prinsip dasar, yaitu kemanusiaan, kemudian kesamaan, kenetralan, kemandirian, kemudian sukarela, kesatuan, dan kesemestaan. Ini yang sebenarnya muncul di gerakan Palang Merah dan juga gerakan Bulan Sabit Merah. Ya, jadi gerakan ini menunjang 7 prinsip sebenarnya, yaitu ada kemanusiaan, ada kesamaan, netral, mandiri, sukarela, kemudian bersatu, dan semesta. Prinsip-prinsip ini pendengar menjadi pedoman bagi semua relawan dan petugas kemanusiaan di berbagai negara, termasuk Palang Merah Indonesia, yang aktif untuk membantu masyarakat dalam penanganan bencana, kemudian juga donor darah, pelayanan kesehatan, sampai kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang dilakukan oleh Palang Merah Indonesia. Jadi dengan lambang ini sebenarnya dunia diingatkan bahwa setiap manusia berhak untuk memperoleh pertolongan dan juga memperoleh perlindungan.

0: saya sudah batuk lama, tapi saya takut periksa. Nanti orang bilang saya kena TBC.
1: Tidak perlu takut atau malu. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan kok, asalkan diperiksa dan diobati dengan teratur.
0: Benarkah dok? Saya dengar obatnya berat dan bisa berbahaya.
1: Obat TBC memang harus diminum rutin minimal 6 bulan, Bu. Tapi dengan pengawasan tenaga kesehatan, pengobatan yang aman, dan sangat membantu pasien untuk sembuh.
0: Jadi, yang penting jangan menunda pengobatan ya, dok?
1: Betul, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin cepat ditangani. Jadi, jangan biarkan kurangnya pengetahuan atau stigma menghalangi kita untuk sembuh. Jika batuk tidak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Jangan takut, jangan malu. TBC bisa disembuhkan.
3: Lawan TBC, mulai dari diri kita.

Pendengar, peringatan Hari Palang Merah yang diperingati setiap tanggal 8 Mei dan Bulan Sabit Merah Sedunia punya makna yang sangat mendalam sebenarnya. Jadi momen ini menjadi kesempatan untuk masyarakat diajak untuk menumbuhkan rasa empati, kemudian kepedulian, dan juga semangat menolong sesama. Peringatan ini menjadi pengingat bahwa nilai kemanusiaan ini harus tetap dijunjung tinggi dalam situasi apapun. Perbedaan bukan menjadi penghalang untuk saling membantu, untuk saling melindungi. Dan selain menghargai jasa para relawan kemanusiaan, peringatan Hari Palang Merah dan juga Hari Bulan Sabit Merah ini mendorong masyarakat untuk aktif dalam aksi-aksi sosial, mendorong masyarakat untuk aktif juga dengan berdonor darah atau kegiatan-kegiatan kerelawanan yang lain, dan juga membantu orang lain yang membutuhkan. Karena pada dasarnya kemanusiaan ini adalah tanggung jawab bersama ya. Jadi dari tindakan sederhana dan kepedulian kecil bisa lahir harapan besar bagi sesama manusia.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1 bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

Mendengar peringatan Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia punya makna yang sangat mendalam. Momen ini mengajak seluruh masyarakat untuk menumbuhkan rasa empati, kepedulian, dan juga semangat menolong sesama. Peringatan ini pendengar juga menjadi pengingat bahwa nilai kemanusiaan harus tetap dijunjung tinggi dalam situasi apapun. Perbedaan bukan menjadi penghalang untuk saling membantu dan melindungi. Dan selain menghargai jasa para relawan kemanusiaan, peringatan ini mendorong masyarakat supaya aktif dalam aksi sosial, donor darah, kegiatan kerelawanan. Dan kita tahu bersama bahwa sebenarnya Hari Palang Merah dan juga Hari Bulan Sabit Merah ini intinya adalah kita harus empati dan peduli terhadap sesama kita. Tetap dengar Pro 1 pendengar, sesaat lagi Ruang Rindu akan temani Anda.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini. Pro 1.

0: Ya, selamat malam dan terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini saya Sony dan juga rekan Rifan yang temani Anda di edisi 8 Mei 2026. Dan kembali Ruang Rindu untuk malam ini, untuk Anda yang ingin bergabung, dibuka kesempatan untuk Anda bisa bergabung di Ruang Rindu malam hari ini dengan lagu-lagu mancanegara mulai dari 2010-an yang bisa Anda pilih dan saling menyapa. Ada Taylor Swift dengan Blank Space, ada Ed Sheeran dengan Thinking Out Loud, ada Adele dengan Hello, ada Shawn Mendes dengan Heart of Gold, kemudian ada Maroon 5 dengan Sugar, ada Luis Capaldi dengan Forever, ada Post Malone dengan I Like You, ada The Weeknd dengan Blinding Light. Yang mau bergabung pendengar 0380-825-444, boleh di 0380-843-1152 atau boleh juga di WhatsApp di 0811-3820-9440. Saya menyapa penelpon pertama untuk malam ini, Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Bang Sony.
0: Halo, selamat malam. Dengan orang dari manakah ini?
1: Dari Sulawesi Tengah.
0: Kayaknya kita punya orang juga ini ya.
1: Ada, Toli-Toli.
0: Gimana kabar Toli-Toli?
1: Puji Tuhan, baik-baik, sayang,
0: baik, sehat.
1: Kalau Pak Sony gimana?
0: Sama, baik-baik, sehat-sehat saja.
1: Iya. Tapi cuaca kalau di Toli-Toli masih begitu, Bang Sony, masih panas tadi sampai sore. Berpengaruh juga malam ya, panas itu.
0: Iya, berpengaruh di malam, berpengaruh di hati tidak?
1: Tidak di hati.
0: Oh, tidak di hati, tidak berpengaruh ya. Pokoknya cuaca apapun, tetap hatinya ayem, tentrem.
1: Ayem, adem. Soalnya, di sini jarang hujan.
0: Jarang hujan. Iya.
1: Musim kemarau.
0: Musim kemarau.
1: Tapi saya bilang tadi malam sama Bang Pongki, mereka suka panas karena lagi panen cengkeh.
0: Oh iya, pas lah.
1: Nah,
0: ya.
1: Jadi kalau musim panas, Bang Sony 3 hari cengkehnya udah kering.
0: Oke. Oke deh. Sambil mempersiapkan.
1: Iya,
0: Ibu Natalia panen berapa kebun nih cengkehnya?
1: Kebunnya cuma satu dong.
0: Kebunnya hanya pohonnya sedikit. Tapi adalah ada Taylor Swift dengan tapi Blank Space, ada Ed Sheeran dengan Thinking Out Loud, ada Adele dengan Hello, ada Shawn Mendes dengan Heart of Gold, ada Maroon 5 dengan Sugar, ada Luis Capaldi dengan Forever. Yang mana yang mau didengar?
1: Forever
0: didengar, disiapkan lagunya Ibu Natalia, silakan.
1: Oke, yang pertama buat Mama Ima, selamat malam, Ma. Besok Mama Ima hari ulang tahun pernikahan katanya.
0: Oh iya.
1: Yang keberapa ya pokoknya?
0: Jadi kita diundang.
1: Pokoknya malam diundang katanya. Saya kalau ada yang jemput saya mau pergi. Mau bikin anu katanya di sana, acara gacor katanya.
0: Oh iya, gacor.
1: Mama Ima. Iya. Pokoknya nanti saya mau pergi besok.
0: Boleh.
1: Yang penting ada jemput.
0: Iya.
1: Oke, Ma, selamat ya. Malam ini sudah kasih ucapan selamat, berbahagia ya. Semoga rukun-rukun selalu dan damai sejahtera bersama si buah hati Chandra.
0: Iya.
1: Terus ada Mak Mary Detan, Mak Emilino, Mama Marsa, Kakak Juven, Opa Emi bersama Oma. Ada juga Mama Susan, Mama Glenn, Mak Mary, Mak Del, Mak Marlin, Mak Madi. Ada Bung Botus, Pak Yehuda, ada Bung Endang, ada Bung Valdes, Pak Haris.
0: Iya.
1: Ada siapa lagi ya, Bang Sony, Pak Freddy, Bu Utri, Bunda Ima, Bang Putra Tengah. Ada, pokoknya semua-semua sudah.
0: Semua-semua.
1: Dirangkul dari A sampai Z ya. Iya, tanpa terkecuali. Kalau banyak-banyak nanti sudah ada yang menunggu di belakang ya.
0: Iya.
1: Buat semuanya selamat malam ya. Selamat beristirahat, semoga dijumpai dalam keadaan yang sehat. Buat Bang Sony, tetap semangat, sukses selalu sampai akhir siaran, doa terbaik buat Bang Sony dan keluarga yang ada di rumah. Sebentar pulangnya hati-hati ya Bang Sony, tiba di rumah
0: terima
1: dengan selamat.
0: Terima kasih.
1: Oke, makasih, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Pada open berikutnya Ruang Rindu, selamat malam, halo.
2: Halo.
0: Selamat malam. Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan orang Oibufu.
0: Orang Oibufu yang nona-nona tuh kok.
2: Iya, nona yang barusan naik 06.
0: Oh,
2: 06.
0: Oh, umurnya 06 tapi terbalik 60 begitu atau 60 tapi terbalik 06.
2: Nona Arif Tony, Donyong Tony.
0: Iya, kabar baik Nona. Bagaimana Nona 06?
2: Nona juga baik.
0: Nona baik-baik mau dengar lagu apa supaya tambah baik kok?
2: Lagu dari apa yang I love, so love tuh.
0: Oh, ada love-love-nya ya?
2: Love-love.
0: Oke. Iya, iya, disiapkan. Iya, iya, disiapkan. Silakan, Mama.
2: Oke, mau ini salam dong, bisa kosong?
0: Boleh.
2: Kira son bisa, nah.
0: Bisa.
2: Oke, okay. Kita tertawa sedikit supaya bisa, ini apa, orang tertawa itu sehat.
0: Nah, betul, betul, betul, betul.
2: Salam, salam dulu untuk Ibu Natalia, salam kenal.
0: Iya.
2: Tanya seberapa tiga ini Ibu Natalia toh, Mama ya. Natalia. Dan dalam lanjut itu Mama Mary Deta. Ini Bapak RBK.
0: Iya.
2: Marlin, Bunda Asmi. Dan semua saya yang lagi dengar sama Wira satu persatu salam saya untuk semua.
0: Ya.
2: Tanya semua berkati kasih orang lagi berkati semua setiap jam saya keluar dari rumah ya, kasih.
0: Ya.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam untuk Ma Wilda yang sudah bergabung. Penelpon berikutnya Ruang Rindu. Selamat malam.
3: Selamat malam, Tuan Berbagi Rindu Memori Rasa ke Bang Sony.
0: Halo, selamat malam Kakak.
3: Iya.
0: Dengan Kakak Ayu Kak.
3: Iya, dengan Ayu di Maluku Tengah Bang Sony.
0: Di Maluku Tengah. Iya, Kakak Ayu.
3: Bagaimana apa kabar?
0: Kabar baik-baik. Kakak Ayu, kabar baik-baik Kak.
3: Baik-baik, alhamdulillah. Hujan Kak di sana?
0: Ah, di sini tidak ada hujan. Kalau hujan air atau hujan uang, nanti saya kasih tahu Kakak Ayu supaya Kakak Ayu datang juga.
3: Ini hujan, ya Allah, sampai ikan mahal, hujan angin.
0: Mahal ikan, berapa se-ini? Hitungnya berapa?
3: Ikan kecil-kecil itu yang belum bisa dipotong, 4 ekor 20.000.
0: Wow, wow, wow, padahal biasanya...
3: Ya, mehong sekali.
0: Biasanya?
3: Biasanya itu 6 atau 8 gitu ya. Karena memang lagi angin kencang ini, ya Allah.
0: Ini 4 ekor.
3: Iya, mudah-mudahan orang atau mereka kawalinya tuh.
0: Iya, iya, iya. Lebih.
3: Ya, begitu sudah ya kehidupan. Bang Sony, iya, lagu apa ya?
0: Lagunya ada Taylor Swift dengan Blank Space, ada Ed Sheeran dengan Thinking Out Loud, ada Adele.
3: Ed Sheeran juga.
0: Ed Sheeran disiapkan lagunya, silakan.
3: Iya, salamnya ya buat Pamirair, Pak Yaudia, Pak Botos. Pak Botus, Pak Yamada, familiar, Kiki Rens, terus ada Mama Dewi.
0: Iya.
3: 5 orang saya menyapa toh?
0: Iya.
3: Saya sudah pernah sama yang mendengarkan.
0: Iya.
3: Ada Pak Widi di Tokyo juga kalau ada mendengar ya. Mudah-mudahan bisa bergabung. Salam Rahayu.
0: Iya.
3: Kak Sony, selamat bertugas, selamat sehat, menghati-hati di jalan, Tuhan selalu berkati. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Kakak Ayu dari Maluku Tengah. Terima kasih sudah bergabung. Penelpon berikutnya Ruang Rindu. Selamat malam.
4: Shalom. Selamat malam Kak Sony.
0: Shalom. Selamat malam. Dengan siapa pun kakak Niko?
4: Ini kakak tiri kakak.
0: Kakak tiri?
4: Iya.
0: Kakak tiri dari mama tiri yang mana ko?
4: Tapi ini sulung dalam doa kakak.
0: Oh iya. Di dalam doa juga ada sulung eh?
4: Shalom, selamat malam Kak Sony.
0: Selamat malam.
4: Iya ini dengan Miller Kause dari kabar Jalan Salak ini. Iya, Kak Sony, kotong di sini lagi dingin, kakak. Karena kotong di sini ketinggian, toh, kakak.
0: Anginnya juga lumayan kencang kalau di ketinggian, ya?
4: Ah, tidak kakak.
0: Oh tidak.
4: Saya di sini menanam pohon, jadi saya tidak terasa dalam rumah.
0: Oh, dapat pele-pele, tapi panen daun.
4: Iya,
0: dapat.
4: Ya.
0: Panen daun-daun.
4: Ya, panen daun sih gampang, nanti tinggal bakar saja, toh kakak.
0: Iya, betul. Iya. Katanya daun itu bisa jadi pupuk kalau tidak dibakar, disimpan.
4: Iya, jadi kompos.
0: Iya, kompos ya.
4: Tapi kompos dua yang paling indah itu untuk kasun saja.
0: Siap, oke. Okay, Pak Miller.
4: Iya, Adele kakak.
0: Iya, siapkan lagunya, silakan.
4: Iya, salam yang pertama ini, terima kasih Tuhan, beta pun kakak Sony sehat, pulang hati-hati di jalan, Tuhan memberkati dan tetap semangat di dalam segala hal. Salam santun buat semua kru kakak ya.
0: Makasih kakak.
4: Saya lanjut salam tadi kakak Ayu dari Masohi kok.
0: Betul kakak.
4: Iya kakak Ayu dari Maluku Tengah Masohi, salam hormat. Dan salam santun kami sekeluarga untuk semua kakak Ayu dan keluarga ya.
0: Iya.
4: Salam untuk suami dan anak-anak. Yang berikut untuk putra Sunyi Derita Indah Bahagia Sunyi. Selamat malam. Bapak Yahuda.
0: Itu nama talalu.
4: Selamat malam Bapak Yahuda. Semoga sehat selalu dan tetap menjadi sunyi.
0: Derita
4: di dalam
0: indah
4: doa
0: bahagia
4: dan
0: sunyi.
4: Derita indah, tapi derita itu pasti mendatangkan kebahagiaan untuk Bapak Yahuda. Yang berikut untuk Bapak Putus, Nalado, selamat malam. Bu Papa di Tanjung Toda. Ada Ito Ria di Jakarta, selamat malam Ito. Yang berikut untuk Kakak Krispati,
0: yeah,
4: yang ada di Sumba. Kakak Dewi Besi, Kakak Firi di Soe, Kakak Wati di Peruna, semoga sehat selalu.
0: Iya.
4: Kakak Embang, Fredrik dan Ibu Utri di Merauke, saya sudah gemuk, bukan kucing kurus lah ya. Baik, yang terakhir untuk Mama Jesse di Lelogama, semoga sehat selalu.
0: Iya.
4: Dan tetap semangat di dalam segala hal. Beta mau pantun, ma betaku Kak Sony lari dari microphone. Kucing kurus mandi di papan, papannya papan jati. Aku kurus bukan karena tidak makan, aku kurus memikirkan Kak Sony yang baik hati.
0: Ini toh masih kurus kucingnya toh.
4: Terima kasih,
0: makasih.
4: Kesoni, salam indah penuh santun, Miller Kausis keluarga. Salam.
0: Salam, terima kasih untuk Bapak Miller yang sudah gabung. Penelpon berikutnya Ruang Rindu, selamat malam. Halo.
5: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam.
5: Maroon 5.
0: Maroon 5. Silakan Maroon 5.
5: Ini dengan Ferry.
0: Beta kira langsung dengan Maroon 5. Nah, Maroon 5 bisa bicara bahasa Kupang. Ini kata yang leo, kata yang repot nanti.
5: Nah, lagunya itu.
0: Lagunya Maroon 5. Disiapkan lagunya Sugar Tree. Silakan Bung Ferry dari Soe.
5: Salam pertama, Opa Miller Merlewat.
0: Iya.
5: Mami Ciri Manutupen, Kakak Diona di Asapa, Ella di Alak, Sisilia di Mentasi, Ibu Dewi di Esau,
0: yeah,
5: Naima di Fatululi, Ibu Natalia di Toltoli, Tadinda di Bogor, Bumbortus di Fatufeto, Mufal di Silasekode, Bapak Miller di Marlet, Pak Imi di Cabang Tilo, Manita di Aeteta,
0: yeah,
5: Agensi Lelogamu, Kakak Puja di Bintuni, apa le? Bung Papa di Tanjung Soda,
0: yeah,
5: Bapak Yehuda di Oeniko, Bung Krispati di Sumba, Ibu Wati di Peruna, apa le?
0: Budaya, ekonomi, olahraga, yang lain,
5: Sony dan Karisan,
0: ya,
5: yang lagi bertugas, salam selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Sudah bergabung, ada Bung Ferry dari Soe, terima kasih sudah bergabung. Kita ke lagu dulu, nanti yang mau bergabung masih boleh, kita masih punya waktu. Ada Luis Capaldi dengan Forever.

Pendengar, kebijakan pendidikan di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Pada tahun 1984, pemerintah mulai menerapkan program wajib belajar 6 tahun untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan dasar di sekolah dasar. Seiring perkembangan, kebijakan ini kemudian diperluas menjadi wajib belajar 9 tahun hingga jenjang sekolah menengah pertama agar akses pendidikan semakin merata. Kini, pemerintah juga menggagas wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi Indonesia yang lebih siap menghadapi masa depan. Karena melalui pendidikan, kita membangun bangsa.

0: 10 setiap hari Jumat malam bisa Anda simak. Dan malam hari ini ada Post Malone dengan I Like You yang saya hadirkan untuk yang baru saja gabung tadi dan pilih lagunya ya. Kita masih punya ada Ed Sheeran dengan Thinking Out Loud, kemudian ada Adele dengan Hello, ada Taylor Swift dengan Blank Space, ada Shawn Mendes dengan Heart of Gold, ada Maroon 5 dengan Sugar, kemudian ada ada The Weeknd dengan Blinding Light. Yang mau bergabung masih boleh di 0380 825 444 atau di 0380 843 1152. Boleh juga di line WhatsApp di 0811 3820 9440. Nanti pendengar, Anda bisa juga mendengarkan, jadi Pro 1 selama Piala Dunia bisa disimak siaran bola dari Pro 1 ya. Nanti Anda bisa simak siarannya. Pantau terus Pro 1 untuk menyimak siaran bola yang disiarkan langsung oleh Pro 1. Saya ke penelpon berikut yang bergabung. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu Berbagai Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam juga. Bagaimana dari Parimo, Parigimutong? Betul kan?
1: Ya,
0: betul,
1: betul. Baik, baik, sehat walafiat sama-sama kita baik-baik selalu.
0: Alhamdulillah Pak Dasrun, kabar baik. Ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, dari Parimo, Parigimutong, silakan lagu apa yang pas di hati?
1: Ini baru monitor ini Bang, lagu
0: iya,
1: apa ini?
0: Ada lagu Hello dari Adele.
1: Ah, itu saja.
0: Hello ya, oke. Okay.
1: Iya.
0: Disiapkan lagunya.
1: Pertama-tama abang lagi nyara saya bertugas. Saya selalu bersama kalau berumah. Setengah, ada Pak Zayu Seteng. Dan Natalia juga. Terus ada Pak Zayu. Sudah mulai Pak Junedi semuanya ya. Tanpa tujuan saya malah kompos dulu. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat malam Pak Dasrun dari Parigimutong dari Sulawesi Tengah yang sudah bergabung malam hari ini di line telepon di 0380 843 1152. Bergabung malam ini boleh juga di 0811 3820 9440. Setengah jam lagi untuk kebersamaan kita. Ada Thinking Out Loud dari Ed Sheeran dan ada Hello yang siap di antrian untuk Anda simak malam hari ini. Saya langsung ke Ed Sheeran dengan Thinking Out Loud ya. Yang bergabung silahkan, nanti ada waktu setelah dua lagu ini.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Tahukah Anda, cara membersihkan ompreng stainless steel tidak boleh sembarangan? Badan Standarisasi Nasional menetapkan ompreng bersekat berbahan stainless steel sebagai wadah makanan program makan bergizi gratis. Agar tetap higienis dan awet, ompreng perlu dirawat dengan benar. Setelah digunakan, segera bilas dengan air hangat, lalu cuci menggunakan sabun non-abrasif dan spons lembut. Untuk noda membandel, manfaatkan pasta soda kue atau larutan cuka putih. Setelah dibilas, keringkan segera dengan kain lembut agar tidak meninggalkan bercak. Perawatan sederhana ini menjaga kebersihan, keamanan, dan kualitas wadah makanan.

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Lagu Hello dari Edel tadi tentang seseorang yang mencoba untuk menghubungi mantannya, begitu ya. Jadi setelah sekian lama berpisah, tapi ternyata perasaannya belum benar-benar sembuh ya. Dia masih kepikiran masa lalu, masih ingat bagaimana dulu mereka bahagia, dan sekarang mereka ada jarak yang sangat jauh antara mereka berdua. Jadi dalamnya ada rasa penyesalan yang kuat karena dia sadar pernah lakukan kesalahan yang menyakiti hati orang yang dia cintai, dan dia berusaha minta maaf berkali-kali, bahkan 1000 kali, tapi tidak pernah mendapat respon ya. Seolah orang itu sudah benar-benar move on dan tidak peduli lagi. Sakit itu ya. Ada hello dari Edel yang sudah saya hadirkan. Dan yang mau bergabung masih ada waktu beberapa menit lagi. 0380843 1152, 0380825444. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Mau dilewat lagu kata Bung.
0: Iya, selamat malam Tete Dinda. Kumaha, iya. Damang.
1: Damang. Selamat malam. Selamat malam kembali kakak Bung. Aduh, suara agak-agak pabaliut gini nih.
0: Pabaliutnya naonnya? Pabaliut.
1: Pabaliut itu agak-agak salah-salah gitu kalau ngomong. Pabaliut belibet-libet gitu loh,
0: Iya. Enggak apa-apa, biar kita nambah kosakata pabaliut gitu.
1: Bukan pabaliut, pabaliut.
0: Pabaliut. Iya.
1: Pabaliut. Jadi huruf bahasa Sunda itu kan E dengan U.
0: Iya.
1: Tapi U-nya dibacanya samar-samar begitu. Pabaliut.
0: Iya, pabaliut.
1: Dengan siapa kakak Bung?
0: Saya dengan Kak Rifan malam ini, Teh Dinda.
1: Kak Rifan, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Masih ada lagu apa kakak Bung?
0: Lagunya masih ada di sini. Di antrian ini ada Maroon 5 dan Sugar. Tapi yang belum ini ada Blank Space dari Taylor Swift, ada Shawn Mendes dengan Heart of Gold, ada The Weeknd dengan Blinding Light.
1: Shawn Mendes
0: disiapkan lagunya.
1: Iya, terima kasih banyak kakak Bung, dengan kekarifan juga ya, dilanjut nanti tugasnya.
0: Iya.
1: Iya. Menyapanya antaranya untuk selamat malamnya untuk Opa Emi, selamat malam Opa. Juga Om Endang, selamat malam. Bung Valdes, ada Bapak Botus juga, selamat malam. Bung Andesko, juga Bu Papa, selamat malam. Apa lagi kah? Ada Bung Ferry, Bung Buce juga, dan ke Inalado, apa kabar? Bunda Asmi juga, ya Inalape ya, selamat malam.
0: Iya.
1: Ke Mak Mary Detan, Mak Ming, Mak Ernijo, dan Mak Emilino juga selamat malam. Ke siapa lagi kak? Yang di Takari ada Natalia, di Roti juga ada Natalia, di Oesapa ada Deona, di mana lagi kita? Kakak Dewi, ada kakak Salse Detan, juga ada apa lagi? Siapa lagi kak? Besi ya, kakak ya. Besi juga. Mak Marsha dan Mak Jesse juga.
0: Iya.
1: Bang Andi Yudhistira di Bengkulu, dan apa lagi? Oh, Kakak Puja di Bintuni ya. Oke, selamat malam. Next time deh untuk yang belum tersapa.
0: Iya.
1: Dari Bogor cukup dulu Kakak.
0: Terima kasih Pabaliut.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Tete Dinda dari Bogor, terima kasih sudah bergabung. Penelpon berikutnya, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Selamat. Kan begitu toh, kalau ketong nih, kalau selamat biasa jawabnya bukan malam tapi selamat, begitu kok.
2: Iya, selamat malam Kak Sony.
0: Selamat tau Bek. Iya.
2: Kak Sony.
0: Iya.
2: Akatu.
0: Akatu.
2: Iya.
0: Akatu nabe.
2: Kak Sony tau Bek.
0: Oh, siaran, oh, siaran.
2: Oh iya, makasih.
0: Makasih, Bauk, akatu, akatu. Mama Anita. Mau dengar lagu apa, Mama Anita?
2: Ikut Tansa, ko? Iya.
0: Oke, silakan Mama Anita. Mau salam untuk siapa malam ini, menyapa siapa?
2: Salam pertama buat kakak Sony dengan Jumrisan, ko.
0: Iya, belum akat tuh, masih apa ya?
2: Masih apa deh?
0: Iya.
2: Selamat malam, selamat bertugas, Tuhan selalu memberkati.
0: Iya.
2: Nah, buat Dinda Marlewa, selamat malam. Bunda, ada Bapak Jauda, Bapak Botus, Mama Becky, Bung Ferry, Bapak Endang, Opa Emi, Abung Li, Bung Buce, Kakak Puja,
0: iya.
2: Bunda Asmi, Kak Fendi Sakari, ada Bung Milky juga, selamat malam. Buat Mama Susan, Mama Adi, Mama Glenn, Mama Cie, Bapak Ben. Bapak Is. Buat semua-semua.
0: Buat semua-semua, iya.
2: Ya, buat Kak Suni, pulang ya. Hati-hati. Makasih, lo.
0: Terima kasih, Salum. Terima kasih untuk Mama Anita dari Oetita. Terima kasih sudah gabung di line telepon untuk malam ini. Langsung kita ke lagu. Ini ada Maroon 5 dengan Sugar.

Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu edisi 8 Mei 2026. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Untuk satu jam ke depan, kita masih sama-sama. Saya tuntaskan Ruang Rindu, tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Informasi lain bisa Anda simak sesudah ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi doer, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari, setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak doer. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini, Pro 1.

Mendengar kasus hantavirus yang belakangan menjadi sorotan publik membuat banyak orang mulai mencari tahu bagaimana cara mencegah penularannya. Epidemiolog Diki Budiman mengatakan bahwa langkah pencegahan hantavirus itu sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan rumah. Menurut dia, reservoir utama hantavirus adalah hewan pengerat, terutama tikus liar ya. Jadi virus bisa menular ke manusia ketika seseorang menghirup partikel udara yang terkontaminasi urin, air liur, atau kotoran tikus yang terinfeksi. Karena itu menjaga kebersihan lingkungan dan mengendalikan populasi tikus menjadi langkah paling penting untuk mengurangi risiko penularan hantavirus.

Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

Pendengar, mengendalikan penyakit asma supaya tidak sering kambuh membutuhkan lebih dari sekedar kepatuhan untuk mengkonsumsi obat-obatan medis. Bagi penyandang asma, penerapan gaya hidup sehari-hari memang peranan yang sangat penting. Itu salah satunya adalah gaya hidup sehari-hari yang diterapkan untuk menjaga kestabilan kondisi saluran pernapasan. Nah, banyak pasien yang memang sering merasa frustrasi karena keluhannya tetap muncul. Walaupun sudah rutin menggunakan obat dan dokter, kenyataannya asma adalah penyakit yang sangat dipengaruhi oleh kondisi kebugaran fisik, asupan gizi, dan kebersihan lingkungan di sekitar kita. Jadi rutin berolahraga ini dapat meningkatkan daya tubuh. Salah satu pencegahan asma adalah meningkatkan kebugaran tubuh. Meningkatkan kebugaran tubuh ini tidak lain dengan melakukan olahraga secara rutin.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Bersatu kanal informasi dan inspirasi, pendengar menghadapi pertengkaran antara kakak dan adik seringkali akan membuat orang tua merasa kewalahan ya. Walaupun begitu, perselisihan di antara anak-anak, baik yang masih balita maupun remaja, sebenarnya adalah dinamika yang umum terjadi di tiap keluarga. Ada sebuah penelitian yang bahkan menunjukkan bahwa sebagian besar anak pernah terlibat dalam agresi ringan dengan saudaranya. Tapi mengapa konflik ini terus berulang? Ya, penyebab kakak dan adik bertengkar, hubungan persaudaraan menjadi salah satu ikatan terpanjang ya. Dan karena itu, menghabiskan banyak waktu bersama sangat wajar kalau persaingan kerap muncul di antara kakak dan adik. Alasan utama pertengkaran sangat bergantung pada fase usia anak. Balita biasanya bertengkar karena enggan berbagi mainan. Sementara itu anak usia sekolah, di sekolah dasar kerap meributkan keadilan atau juga peran di rumah. Walaupun dianggap wajar, orang tua harus waspada kalau konflik berubah menjadi kekerasan fisik atau pelecehan yang bertujuan untuk menyakiti dan mendominasi satu sama lain.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Tidak pernah ada waktu yang cukup untuk melakukan segala hal dengan baik, tapi selalu ada waktu yang cukup untuk melakukan banyak hal dengan lebih baik lagi. Ketika kita berhasil hari ini, kita mendapatkan sesuatu. Namun ketika kita gagal, kita belajar sesuatu. Jangan jadikan kegagalan sebagai alasan untuk menyerah. Karena akan selalu ada cara, akan selalu ada jalan jika kita mau berusaha. Di penghujung hari ini, jika ada tutur yang tidak berkenan, luangkanlah waktu untuk menatanya esok hari. Jika ada laku yang menyimpang, niatkan untuk merubahnya saat fajar menyingsing nanti. Terima kasih telah bersama Pro 1 hari ini. Semoga kita saling mencerahkan, saling mencerdaskan, dan saling memberdayakan untuk kemajuan kita bersama. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat.

Pendengar berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Jumat 8 Mei 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok, hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital, dan rri.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Programa 1 sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1, mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Saudara, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Bintang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, jumpa lagi bersama dengan saya Fongki Lete yang temani Anda pagi ini bersama dengan rekan operator Calvin Siloy di weekend ini ya, tanggal 9 Mei 2026. Hopefully semua aktivitas Anda di akhir pekan ini semuanya bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun. Dan semoga Anda diberikan kesehatan untuk terus melakukan kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar Anda. Kami akan temani Anda dalam Kupang pagi dan Kupang siang ini sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami akan awali kebersamaan kita dengan Mutiara Pagi Agama Buddha dengan judul Makna Hari Raya Waisak yang akan disampaikan oleh Selasri. Disusul nanti pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda Warta NTT Pagi. Dan nanti dilanjutkan ya pendengar, di pukul 7 ada siaran langsung terkait dengan Cyber Sehat NTT oleh Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berlangsung di Arena Car Free Day Eltari Kota Kupang. Nanti di pukul 8 kami ajak Anda untuk bisa menyimak Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Selepas itu ada informasi-informasi terkini yang kami akan hadirkan untuk Anda sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Baik, pendengar, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Mutiara Pagi Agama Buddha.

Para pendengar Renungan Dhamma di RRI yang saya hormati dan saya cintai dalam Dhamma, sambutlah salam kasih dalam Dhamma, Sotihotu, Namo Buddhaya. Semoga keselamatan, kedamaian batin, dan cahaya kebijaksanaan Dhamma senantiasa melindungi dan membimbing langkah hidup kita dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun yang sedang kita jalani. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Selastri, penyuluh agama Buddha kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk sejenak menenangkan pikiran serta menghadirkan kesadaran yang jernih guna merenungkan sebuah tema yang sangat penting dan penuh makna, yaitu makna Hari Raya Waisak. Di bulan Mei tahun 2026 ini, umat Buddha memasuki sebulan pendalaman Dhamma dalam rangka menyambut Hari Raya Trisuci Waisak yang ke-2570 Buddhist Era, yaitu tepatnya pada tanggal 31 Mei 2026. Hari Raya Waisak bukan sekedar perayaan tahunan, bukan sekedar tradisi yang kita jalankan dari tahun ke tahun. Lebih dari itu, Waisak adalah momen suci untuk kembali mengingat, memahami, dan menghayati perjalanan Agung Sang Buddha serta menjadikannya sebagai inspirasi dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Hari Raya Waisak memperingati tiga peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan Buddha Gautama, yaitu yang pertama adalah kelahiran Pangeran Siddhartha atau Bodhisattva, calon Buddha di Taman Lumbini. Kemudian yang kedua, Pertapa Gautama mencapai penerangan sempurna di Buddha Gaya. Dan yang ketiga yaitu Buddha Wapat atau Parinibbana di Kusinara. Ketiga peristiwa ini bukan sekedar sejarah, melainkan cerminan perjalanan spiritual manusia dari kegelapan menuju terang, dari ketidaktahuan menuju kebijaksanaan, dari penderitaan menuju kebebasan. Ketika kita merenungkan peristiwa kelahiran Pangeran Siddhartha atau Bodhisattva, calon Buddha, kita diingatkan bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk berkembang menuju kesempurnaan batin. Tidak ada manusia yang sejak awal sempurna. Semua mengalami proses. Ini memberikan harapan bagi kita bahwa siapapun kita hari ini, kita memiliki kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Namun seringkali dalam kehidupan sehari-hari, kita merasa sulit berubah. Kita terjebak dalam kebiasaan lama, dalam kemarahan, dalam keserakahan, dalam keinginan yang tidak pernah selesai. Kita berkata, inilah saya, seolah-olah diri kita tidak bisa berubah. Padahal dalam Dhamma diajarkan bahwa segala sesuatu bersifat anicca, tidak kekal. Jika segala sesuatu berubah, maka kita pun bisa berubah. Peristiwa kedua yaitu pencapaian penerangan sempurna. Di bawah pohon Bodhi, setelah perjuangan yang panjang, Sang Buddha menemukan kebenaran sejati tentang kehidupan. Beliau memahami empat kebenaran mulia, bahwa hidup ini mengandung penderitaan, bahwa penderitaan memiliki sebab, bahwa penderitaan dapat diakhiri, dan ada jalan menuju akhir penderitaan. Makna dari peristiwa ini sangat dalam bagi kita. Kebahagiaan sejati tidak berasal dari luar, bukan dari harta, bukan dari jabatan, bukan dari pujian. Semua itu bersifat sementara. Sedangkan kebahagiaan sejati lahir dari batin yang bebas dari keterikatan. Dalam Dhammapada Piyawaga Syair 216 dinyatakan bahwa Tanhaya jayati soko, Tanhaya jayati bahayang, Tanhaya wipamutasa, Nathi soko kuto bahayang. Dari keinginan timbul kesedihan, dari keinginan timbul ketakutan. Bagi orang yang telah bebas dari keinginan, tiada lagi kesedihan maupun ketakutan. Seringkali kita mencari kebahagiaan di luar diri, tetapi semakin kita mengejar, semakin kita tidak puas. Ketika mendapatkan sesuatu, lalu kita ingin lebih. Kita mencapai sesuatu, lalu kita merasa kurang. Inilah sifat keinginan yang tidak pernah selesai. Sang Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati justru muncul ketika kita mampu melepaskan. Ketika kita tidak lagi dikuasai oleh keinginan, kita menjadi bebas. Kemudian yaitu peristiwa ketiga adalah Parinibbana, yaitu wafatnya Sang Buddha. Ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang berkondisi pasti akan berakhir. Tidak ada yang kekal, baik kebahagiaan maupun penderitaan, baik keberhasilan maupun kegagalan. Pesan terakhir Buddha sebelum mencapai Parinibbana adalah,
Handa dani pikawe amantayami wo waya dhamma sangkara apamadena sampadeta, yang berarti segala hal yang terkondisi pasti akan hancur atau tidak kekal. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh atau penuh kesadaran. Ini adalah ajakan untuk tidak menunda-nunda dalam berbuat baik. Hidup ini singkat, waktu terus berjalan, maka gunakanlah kehidupan ini untuk hal-hal yang bermakna. Para pendengar yang berbahagia, jika kita merenungkan ketiga peristiwa di bulan Waisak ini secara mendalam, kita akan menemukan tiga pelajaran penting dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama, bahwa kita semua memiliki potensi untuk berubah. Yang kedua, bahwa kita dapat mencapai kebijaksanaan jika kita berusaha. Dan yang ketiga, bahwa hidup ini tidak kekal sehingga harus dijalani dengan penuh kesadaran. Hari Raya Waisak yang dirayakan setiap tahun oleh umat Buddha di seluruh dunia bukan hanya memperingati tiga peristiwa penting dalam kehidupan Buddha Gautama, tapi juga memiliki makna yang mendalam dalam kehidupan masyarakat. Makna Waisak dalam kehidupan bermasyarakat yang pertama yaitu bahwa Hari Raya Waisak mengingatkan kita pada ajaran utama Buddha, yaitu tentang cinta kasih, metta, dan welas asih, karuna. Dalam Metta Sutta dijelaskan bahwa seorang praktisi Dhamma hendaknya memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk tanpa batas, seperti seorang ibu yang melindungi anaknya. Makna ini menegaskan bahwa Waisak bukan hanya perayaan seremonial, tetapi momentum untuk menghilangkan kebencian, mengembangkan sikap saling memaafkan, dan menumbuhkan kepedulian kepada semua makhluk hidup. Dengan demikian, Waisak adalah panggilan untuk menjadikan dunia ini lebih damai melalui batin yang penuh cinta kasih. Kemudian, Waisak juga menjadi pengingat pentingnya menjalankan sila atau moralitas sebagai dasar kehidupan. Dalam ajaran Buddha, moralitas adalah pondasi menuju kebahagiaan dan pembebasan. Pancasila, yaitu terdiri dari 5 sila, yaitu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berdusta, tidak mengonsumsi minuman atau zat yang melemahkan kesadaran. Makna Waisak di sini adalah bahwa kita mengoreksi perilaku diri, menjalani hidup yang jujur dan bertanggung jawab, dan menjadikan sila sebagai pedoman sehari-hari. Setelahnya yaitu Waisak adalah momen refleksi atas 3 peristiwa agung, yaitu kelahiran, pencerahan, dan wafatnya Buddha. Ini mengajak umat untuk melakukan introspeksi atau melihat ke dalam diri. Makna dari hal ini yaitu mengevaluasi diri, apakah kita sudah hidup sesuai Dhamma, kemudian mengembangkan kebijaksanaan atau panya, dan melatih meditasi untuk membersihkan batin. Kemudian, makna Waisak dalam kehidupan bermasyarakat, bahwa hal ini untuk memperkuat toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Ajaran Buddha sangat menekankan hidup rukun dan harmonis. Dalam Saraniya Dhamma Sutta dijelaskan 6 prinsip untuk menciptakan kerukunan. Di antaranya mengembangkan cinta kasih melalui jasmani, ucapan, dan pikiran. Kemudian berbagi kepada sesama dengan tulus, menjalankan moralitas atau sila, dan memiliki pandangan benar. Makna Waisak mengembangkan sikap toleransi, menghormati perbedaan keyakinan, dan membangun persaudaraan universal. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan atau ekoteologi Buddhis. Dalam ajaran Buddha, semua makhluk dan alam saling bergantung. Konsep ini dikenal sebagai paticca samuppada, yaitu hukum sebab akibat yang saling bergantungan. Dalam Vinaya, para biku diajarkan untuk tidak merusak tumbuhan, menjaga keseimbangan alam, dan hidup sederhana. Makna Waisak di sini yaitu menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan, mengurangi keserakahan yang merusak alam, dan hidup selaras dengan alam. Ini juga sejalan dengan praktek modern seperti gerakan eco-enjim, penghijauan, dan gaya hidup berkelanjutan. Para pendengar yang berbahagia, sebagai penutup dari perenungan kita pada hari ini tentang makna Hari Raya Waisak, marilah kita tidak hanya menjadikan Waisak sebagai perayaan seremonial, tetapi sebagai momentum untuk membangkitkan kesadaran dalam diri kita. Mari kita jadikan kelahiran Bodhisattva atau Jalan Buddha sebagai inspirasi untuk terus memperbaiki diri,
Mari kita jadikan pencapaian penerangan sempurna sebagai motivasi untuk menapaki jalan kebijaksanaan, dan mari kita jadikan peristiwa parinibbana Buddha Gautama sebagai pengingat bahwa hidup ini tidak kekal, sehingga harus kita jalani dengan penuh kesadaran dan kebajikan. Semoga dari perenungan ini kita mampu membawa semangat Waisak dalam kehidupan sehari-hari dengan lebih banyak cinta kasih, lebih banyak kesabaran, dan lebih banyak kebijaksanaan. Akhir kata, semoga cahaya Dhamma senantiasa menerangi hati dan pikiran kita. Semoga kita semua senantiasa berjalan di jalan yang benar menuju kebahagiaan sejati. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Dia tahu yang tepat dan yang terbaik untuk kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Brian Tracy.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Jangan menyerah. Hal-hal besar membutuhkan waktu. Bersabarlah. Anonim. Seringkali kita merasa kebutuhan atau keinginan yang tak kunjung terrealisasikan. Jangan pernah menyerah. Tetaplah berusaha dan sabar, karena hal-hal luar biasa sudah menanti Anda di depan. Apa yang sudah dilakukan tidak akan sia-sia.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: Demikian, Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Dan juga keamanan geopolitik, kita masih bisa tumbuh 5,62% ya. Secara nasional 5,61% dan di NTT kita tumbuh 5,72%.
2: Kita sebagai petugas pemasyarakatan memang berat. Nah, yang kita hadapi ini orang-orang yang memang sudah melakukan tindak pidana di luar, tapi mereka-mereka ini sebenarnya hanya karena musibah.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang edisi Sabtu 9 Mei 2026. Dua informasi mengawali berita pagi ini. Perekonomian Nusa Tenggara Timur pada triwulan pertama tahun 2026 tumbuh 5,32%. Lapas dewasa kelas 2A Kupang gelar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Fongki Lete. Perekonomian Nusa Tenggara Timur pada triwulan pertama tahun 2026 tumbuh 5,32% secara tahunan year on year dengan nilai PDRB atau ADHB mencapai 37,88 triliun rupiah dan PPRD atau ADHK sebesar 22,42 triliun rupiah. Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan NTT, Adi Setiawan, pertumbuhan ini sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61%. Namun tetap menunjukkan ketahanan ekonomi daerah di tengah dinamika konsumsi, produksi, dan tekanan harga. Adi Setiawan menjelaskan, dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 26,22%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi berasal dari pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 19,92%. Struktur ekonomi NTT masih didominasi sektor pertanian dengan kontribusi 28,32% serta konsumsi rumah tangga yang mencapai 64,43% dari sisi pengeluaran.
1: Tengah tekanan global, isu krisis energi dan juga keamanan geopolitik, kita masih bisa tumbuh 5,62% ya. Secara nasional 5,61% dan di NTT kita tumbuh 5,32%, sedikit di bawah tingkat pertumbuhan nasional. Ini tentunya suatu hal yang menggembirakan mengingat ada evidence bahwa kita tumbuh lebih cepat.
3: Pada April 2026, NTT mengalami inflasi 2,62% year on year, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,42%. Secara bulanan, inflasi NTT tercatat 0,43% month to month, sedangkan inflasi tahun kalender mencapai 1,79%. Inflasi tahunan terutama dipengaruhi kenaikan harga pada 10 dari 11 kelompok pengeluaran, dengan kenaikan tertinggi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 16,39%. Untuk mendukung pengendalian inflasi, alokasi belanja terkait pengendalian inflasi tahun 2026 di NTT mencapai 607,79 miliar rupiah dengan realisasi mencapai 31 Maret 2026 sebesar 7 miliar rupiah atau 18,93%. Dari sisi APBN regional, realisasi pendapatan negara dan hibah sampai dengan Maret 2026 mencapai 736,2 miliar rupiah atau 19,24% dari target, tumbuh 7,83% year on year. Realisasi tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 483,33 miliar rupiah dan penerimaan negara bukan pajak sebesar 252,69 miliar rupiah. Tim Reserse Kriminal Perlindungan Perempuan dan Anak PPA dan Pidana Perdagangan Orang PPO Polda NTT mencatat pada bulan Januari hingga April 2026 telah terjadi 544 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Wakil Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT AKBP Samuel Simbolon kepada RRI menegaskan, Polres TTS merupakan salah satu polres di Provinsi NTT dengan kasus kekerasan tertinggi, yakni 73 kasus di bulan Januari hingga April 2026. Menurutnya, total keseluruhan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi NTT umumnya dipicu oleh faktor ekonomi, budaya, miras, dan pergaulan bebas.
4: Yang paling banyak itu sekarang di Polres Timur Tengah Selatan. Sudah ada 73 kasus, kalau untuk seluruhannya semuanya sudah 543 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari Januari 2026 ya, sampai dengan April ini. Dan inilah Bapak Kapolda sangat aware dan berinisiasi tentang bagaimana perlunya Kampung Bekapan untuk mengatasi berbagai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, karena perempuan ini di Nusa Tenggara Timur banyak budaya-budaya yang semua pak dari ekonomi, baik dari miras, sehingga tindak pidana ini semakin meningkat.
3: Berbagai kasus yang ditangani Reserse Kriminal Perlindungan Perempuan dan Anak Pidana Perdagangan Orang Polda NTT terbanyak didominasi oleh tindak pidana kekerasan seksual seperti persetubuhan dan percabulan anak di bawah umur. Selain itu juga ada kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan mayoritas pelaku adalah orang-orang terdekat seperti keluarga, kerabat, atau tetangga. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan guru non-ASN tetap mendapat perhatian dan dukungan pemerintah, termasuk bagi mereka yang mengajar di sekolah swasta. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
5: Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melkiades Lakalena pada Kamis 7 Mei 2026 kepada RRI menegaskan pemerintah pusat telah memberikan komitmen terkait keberlanjutan dukungan bagi guru non-ASN. Ia menyebut pemerintah sedang menunggu komitmen tertulis dari pemerintah pusat terkait pengangkatan dan pembiayaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Gubernur juga menegaskan tidak boleh ada guru yang kehilangan pekerjaan akibat perubahan kebijakan pendidikan. Bahkan, ia mengatakan pemerintah pusat telah membuka peluang bagi guru berstatus PNS untuk tetap mengajar di sekolah swasta.
6: Tetap dibantu oleh pemerintah pusat melalui anggaran yang itu tuh. Untuk itu. Pokoknya guru swasta pun dibantu sama pemerintah pusat juga. Aman, ya. Boleh pakai PNS yang jadi guru boleh juga bekerja di sekolah swasta. Sudah boleh, Sir. Menteri sudah kasih komitmen. Aman.
5: Sementara itu, Wakil Bupati Rotendao, Apremoy Detan mengatakan, pemerintah daerah terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat agar tenaga P3K memperoleh hak yang sama seperti ASN lainnya. Ia menambahkan, arahan terbaru dari pemerintah pusat juga membuka peluang bagi guru-guru sekolah swasta untuk memperoleh dukungan dan perlindungan yang lebih baik melalui koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN.
7: Kemarin dengan hadirnya Menteri Dikdasmen itu sudah diberikan pencerahan juga, tapi saya tidak mengikuti karena kemarin yang mengikuti kegiatan tersebut Bapak Bupati, tapi lewat sharing tadi kami di ruang tunggu sebelum masuk ke kegiatan Musrembang itu disampaikan bahwa kita harus mengusulkan ke BKN sehingga yang seperti yang kakak sampaikan tadi itu guru-guru untuk sekolah swasta juga mereka mendapatkan hak yang sama.
5: Pemerintah daerah berharap kebijakan tersebut dapat memberi kepastian bagi guru non-ASN sekaligus menjaga kualitas pelayanan pendidikan di daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Dewasa Kelas 2A Kupang menggelar ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan di lapas. Berikut laporan Vince Sakarias.
8: Pemasyarakatan Lapas Dewasa Kelas 2 Kupang menggelar ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan yang diikuti oleh para pegawai lingkup Lapas Dewasa Kelas 2 Kupang serta dihadiri oleh perwakilan dari TNI Angkatan Darat, Polda Nusa Tenggara Timur, dan BNN Kota Kupang. Ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan dibaca langsung oleh Kepala Lapas Dewasa Kelas 2 Kupang, Wawan Irawan, diikuti oleh seluruh pegawai lapas. Usai pembacaan ikrar, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di sejumlah 5 blok dan pemeriksaan tes urin anti narkoba kepada para warga binaan pemasyarakatan dan pegawai. Kepala Lapas Dewasa Kelas 2 Kupang Wawan Irawan mengatakan apa yang telah diikrarkan hari ini merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Implementasi Lapas Kupang bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan itulah yang paling penting. Jangan hanya seremonial belaka, tetapi dilaksanakan dan dimaknai sebagai tanggung jawab.
2: Saya minta implementasinya dilaksanakan, dimaknai dengan rasa tanggung jawab. Kita sebagai petugas pemasyarakatan memang berat, karena yang kita hadapi ini orang-orang yang memang sudah melakukan tindak pidana di luar. Tapi mereka-mereka ini sebenarnya hanya karena musibah saja. Mereka perlu dirangkul, perlu dikasih nasihat, perlu dilakukan pendekatan persuasi, perlu kita perlakukan seperti sebagaimana manusia biasa.
8: Usai pembacaan ikrar, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan dan pemeriksaan tes urin kepada warga binaan pemasyarakatan. Fasilitator BNN Kota Kupang, Franciscus Ratu, memberi apresiasi kepada Lapas Kupang yang mana sangat intens dalam pemberantasan narkoba, merupakan wujud kepedulian, pencegahan, dan pemberantasan narkoba, khususnya di dalam lapas dan rutan.
9: Kalau untuk dengan lapas ini sudah yang sekian kali, dan kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan lapas, karena salah satu lembaga yang sangat intens bergerak di bidang P4GN, pemberantasan, pencegahan, dan rehabilitasi narkoba adalah lapas, karena hampir setiap tahun kami dilibatkan. Terima kasih banyak.
8: Pantauan RRI di Lapas Dewasa Kelas 2 Kupang, kegiatan tersebut berjalan sukses dan aman. Diharapkan dengan pembacaan ikrar pemasyarakatan serta diadakan penindakan, penggeledahan dan tes urin dapat mencegah peredaran narkoba di dalam lapas serta menjamin keamanan para warga binaan pemasyarakatan di Lapas Dewasa Kupang.
3: Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kota Kupang meminta pemerintah tegas dan konsisten menerapkan kurikulum pendidikan yang utuh, tidak berganti-ganti setiap ada estafet kepemimpinan di Kementerian Pendidikan, karena yang berubah adalah siswa didik pada setiap jenjang. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
10: Kan kebijakan pemerintah, instrumen pemerintah untuk mengukur sejauh mana pendidikan itu tercapai. Kurikulum tidak perlu berganti. Kenapa? Kalau di sekolah itu yang berdinamika itu kan peserta didiknya.
11: Ketua PGRI Kota Kupang, Aplunia Detan menegaskan, kurikulum adalah instrumen pemerintah untuk mengukur sejauh mana pendidikan itu tercapai. Oleh karena itu, Aplunia Detan mengharapkan pemerintah tidak perlu mengubah-ubah kurikulum pendidikan setiap ada pergantian presiden. Ia menegaskan, dalam sistem pendidikan nasional, yang berganti itu adalah siswa didik sesuai jenjang pendidikannya, sehingga kurikulum tidak perlu berubah-ubah pada setiap periodisasi kepemimpinan di Indonesia.
10: Dalam satu lembaga pendidikan, yang berdinamika itu peserta didik. Tahun ini, Ali masuk sekolah di sini. Dia pindah, keluar. Nanti tahun depan masuk lagi siswa yang baru. Sehingga sebenarnya kurikulum itu tidak perlu digonta-ganti pun. Proses pembelajaran pasti berjalan dengan baik. Tidak perlu kita mencari-cari lagi sesuatu yang baru. Sehingga guru di lapangan ini baru mau membuat perangkat pembelajaran tentang ini. Baru mau buat indikator ini. Tiba-tiba kurikulum baru datang. Pusing. Ketika guru pusing, murid lebih pusing.
11: Guru SMP Negeri 2 Kupang, David Natun, senada berharap revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang sedang dibahas di DPR RI menghasilkan satu kurikulum yang utuh, tetap dan tidak mudah berubah-ubah. Menurutnya, kebijakan merubah kurikulum setiap periodisasi sangat mempengaruhi instrumen pendidikan bangsa ini, terutama tenaga pendidik yang menyiapkan materi pendidikan berjenjang dari SD hingga perguruan tinggi.
12: Perubahan ini baik, nanti dampaknya ke bawah. Sebagai pelaksana, orang yang akan bergumul dengan urusan implementasi itulah sensitif terhadap hal tersebut. Bukan hanya pendidik, tenaga pendidikan juga. Ada dua unsur di sana, pendidik, tenaga pendidikan.
11: Hingga pertengahan tahun 2025, Indonesia tercatat telah mengalami perubahan kurikulum sebanyak 11 kali sejak kemerdekaan, mulai dari 1947 hingga kurikulum merdeka. Pada tahun ajaran 2026, pemerintah menegaskan tidak ada pergantian kurikulum baru, melainkan penyempurnaan kurikulum merdeka melalui Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025. Kurikulum pertama adalah Rencana Pembelajaran tahun 1947, Rencana Pembelajaran Terurai 1952, Rencana Pendidikan 1964, Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, Rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi KBK 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP 2006, Kurikulum 2013 K13, dan Kurikulum Merdeka tahun 2022-2025. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Produktivitas padi di Kecamatan Nekamesek, Kabupaten Kupang pada tahun 2026 mengalami peningkatan signifikan. Para penyuluh pertanian menyebut keberhasilan tersebut dipengaruhi penerapan pola tanam modern, penggunaan benih unggul, hingga pendampingan intensif kepada petani. Koordinator penyuluh pertanian Kecamatan Nekamese, Eri Kleskodat, mengatakan, saat ini seluruh desa di Kecamatan Nekamese telah memiliki tenaga penyuluh pertanian. Total terdapat 11 penyuluh yang mendampingi petani di setiap desa sesuai anjuran Kementerian Pertanian, yakni satu desa, satu penyuluh. Erik menjelaskan, dalam 2 tahun terakhir, para penyuluh aktif mendorong petani menerapkan sistem pertanian yang lebih modern dan inovatif.
13: Beberapa tahun yang lalu memang produksi di sini kurang begitu memuaskan karena memang petani menanam sesuai dengan kebiasaan yang ada di sini. Nah, kami hadir di sini, kami menganjurkan mereka untuk melakukan penanaman secara benar, secara modern, inovasi pertanian. Kami mencukai benih unggul, kemudian sistem pola tanam yang terintegrasi dengan baik, dan memang di sini beberapa tahun lalu juga hasilnya agak baik, tapi tahun ini memang terlalu baik.
3: Ketua Kelompok P3A Markus Naben mengatakan hasil panen meningkat dari 5 ton menjadi 7 hingga 8 ton per hektar are berkat pendampingan penyuluh pertanian dan penggunaan bibit unggul. Para petani mengaku puas dengan hasil panen yang didapatkan. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas NTT Ketut Akbar Heri Ajar pada Jumat 8 Mei 2026 kepada RRI menyampaikan bahwa ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan di Kupang merupakan arahan langsung dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Jenderal Polisi Purnawirawan Agus Adrianto. Menurutnya, pasca ikrar tersebut akan dilakukan pergerakan dalam memberantas narkoba, penggunaan handphone ilegal, dan penipuan baik di lapas maupun di rutan. Ia juga menerangkan bahwa sebelum adanya ikrar tersebut, seluruh pejabat di Ditjenpas NTT sudah berkomitmen agar lapas atau rutan di NTT bebas dari peredaran narkoba, handphone ilegal, dan penipuan. Jika terdapat petugas-petugas yang terlibat, maka akan ditindak sesuai dengan aturan KUHP yang berlaku. Selain itu juga, Ditjenpas NTT akan menetapkan petugasnya di perbatasan negara dan lalu lintas pelabuhan untuk bersinergi dengan TNI Polri, Satgas Pamtas dan PLBN dalam memberantas peredaran narkoba. Sementara itu, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui staf ahli Gubernur NTT Bidang Politik dan Pemerintahan Petrus Serantahuk mengemukakan bahwa jika diketahui bersama peredaran narkoba di NTT dalam koridor pengukuran secara matematis akan cenderung meningkat sebab NTT berada di perbatasan Timor Leste dan Australia. Oleh karena itu, kedua jalur tersebut harus benar-benar dijaga dengan baik sehingga peredaran narkoba atau kejahatan internasional tidak melintas masuk ke Nusa Tenggara Timur. Antisipasi menghadapi ancaman krisis air bersih, pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur mulai memperkuat langkah dengan membentuk forum PSDAT periode masa bakti 2026-2029. Selengkapnya, reporter Alfred Cengke melaporkan.
14: Sumber daya air terpadu adalah terwujudnya ketahanan air yang adil, berbudaya, holistik, dan berkelanjutan.
15: Pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi ancaman krisis air bersih. Salah satunya melalui pengukuhan Forum Pengelola Sumber Daya Air Terpadu atau PSDAT Kota Kupang periode masa bakti 2026 hingga 2029 yang melibatkan lintas sektor mulai dari pemerintah, akademisi, tokoh agama hingga masyarakat sipil. Pengukuhan Forum Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Kota Kupang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang pada Jumat malam 8 Mei 2026. Forum tersebut dipimpin Dr. Insinyur Rodi Alek Polo MSI bersama unsur pemerintah daerah, akademisi sektor swasta, hingga komunitas masyarakat. Dalam sambutannya, Ketua Forum PSDAT Kota Kupang Rodi Alek Polo menyoroti kondisi ketersediaan air di Kota Kupang yang mulai mengalami tekanan serius saat musim kemarau. Menurutnya, defisit air bukan hanya berdampak terhadap kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial apabila tidak dikelola secara bersama.
16: Karena kita tahu bahwa air itu merupakan sumber utama kehidupan. Dan kalau kita mengikuti perkembangan informasi, Kota Kupang ini sudah pada, boleh disebut, krisis. Kalau musim hujan kita agak aman, tapi mulai kemarau sekarang kita mulai mengalami defisit, dan itu
15: Forum PSDAT nantinya akan fokus pada sejumlah sektor strategis, mulai dari konservasi sumber daya air, pengendalian kerusakan lingkungan, edukasi masyarakat, hingga penguatan sistem data dan kebijakan pengelolaan air terpadu. Sementara itu, Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo menegaskan persoalan air menjadi tantangan serius di tengah pertumbuhan penduduk dan perubahan iklim yang berdampak langsung terhadap kebutuhan air bersih masyarakat.
17: Pertambahan penduduk juga membuat kita kesulitan air. Jadi bukan hanya iklim, musim kemarau dan lain-lain, tapi pertambahan penduduk kita di Kota Kupang ini membuat kebutuhan air kita meningkat. Oleh karena itu, ini masih menjadi PR buat kita, pengelolaan air kita belum terpadu. Saya butuh sekali pikiran teman-teman, tadi Pak Ketua juga bilang ada neraca air.
15: Pemerintah Kota Kupang berharap forum ini mampu memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air dan memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat di masa mendatang. Selain melibatkan pemerintah dan perumda air minum, Forum PSDAT Kota Kupang juga akan menggandeng tokoh agama, lembaga sosial komunitas masyarakat, hingga akademisi dalam membangun kesadaran kolektif terhadap konservasi dan pengelolaan air berkelanjutan di Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Polda NTT menetapkan dua tersangka kasus dugaan penyalahgunaan. Maksud kami, perekonomian NTT pada triwulan pertama tahun 2026 tumbuh 5,32%. Lapas dewasa kelas 2 Akupang menggelar ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Sekian Warta NTT pagi ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fongki Lete mengucapkan terima kasih dan selamat berakhir pekan.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

selamat pagi pendengar Pro 1. Apa kabar Anda? Semoga terus semangat gitu ya. Harusnya semangat karena hari ini hari Sabtu. Saatnya Anda berweekend. Yang punya planning hari ini mau jalan-jalan kemana nih? Atau yang mau ke CFD untuk berolahraga? Silahkan gitu ya. Yang pastinya pagi ini kita harus bersemangat. Harus olahraga pagi minimal 15 menit. Ataupun tunggu Anda yang mau jalan-jalan ya kemanapun itu, semoga tidak terhalangi oleh satu dan dua hal gitu ya, semuanya boleh berjalan dengan lancar. Ada saya Fongki Leter dan juga rekan Calvin, pagi ini akan menghadirkan informasi-informasi terkini. But before, ada pantun nih, mohon dibantu cakepnya ya, di rumah saja ya. Jalan-jalan ke kota Kupang, singgah sebentar membeli ketupat, awali pagi dengan hati yang tenang agar aktivitas berjalan hebat. Itu dia pantun untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan sudah saya sampaikan tadi ya, bahwa pagi ini ada informasi-informasi. Dan kami ajak Anda pendengar untuk juga bisa berbagi informasi ya. Seperti apa sih cuaca di lingkungan Anda? Bagaimana harga kebutuhan pokok di pasar yang hari ini atau beberapa hari yang lalu Anda pergi ke pasar dan menemui ada harga-harga tertentu yang naik atau stabil? Boleh ya Anda sampaikan ke kami di WA 0811 3820 9440, ataupun di line telepon 0380 825 444 atau 843 1152. Jadi kita saling bertukar informasi ya pendengar ya. Oke, dari rri.co.id, pagi ini dikabarkan pendengar soal guru-guru non ASN gitu ya, yang tetap dapat mengajar gitu ya. Kepastian ini tertuang dalam surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026. Nah, ini dipastikan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikdasmen Nunu Surya

Ini yang mengatakan bahwa jadi surat edaran ini melindungi guru-guru non-ASN. Pemerintah daerah juga mendapat kepastian untuk memperpanjang penugasan guru sementara. Selain itu, banyak pemerintah daerah juga sempat ragu ya pendengar terkait dengan memperpanjang penugasan guru honorer. Keraguan itu muncul setelah aturan penghapusan status non-ASN yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Meskipun demikian, Kemendikdasmen juga kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Pan-RB terkait dengan kebutuhan guru sekolah negeri. Langkah itu dilakukan agar proses pembelajaran tidak terganggu kekurangan tenaga pengajar. Dan dari surat edaran itu juga tertuang ya, ataupun juga mengatur soal skema pembiayaan bagi guru non-ASN di sekolah negeri. Guru bersertifikat pendidik tetap bisa menerima tunjangan profesi. Jadi jangan takut lagi Anda yang sebagai guru-guru non-ASN yang mendapatkan isu bahwa tidak bisa mengajar dan lain sebagainya. Tapi sudah disampaikan ya dari Kemendikdasmen yang tertuang dalam surat edaran Mendikdasmen ya nomor 7 tahun 2026 bahwa Anda tetap mengajar gitu ya. Jadi sudah ada ketenangan lah. Jadi pagi-pagi ini kita kasih informasi yang menenangkan hati.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, untuk Nusa Tenggara Timur saat ini sementara berjuang untuk menurunkan stunting ya di tahun 2027. Hal ini disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena yang mengatakan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang tingkat Provinsi NTT di Kupang pada Kamis yang lalu, mengatakan bahwa ada 5 prioritas pembangunan di tahun 2027, diantaranya peningkatan kualitas layanan dasar dan penguatan sumber daya manusia melalui percepatan penurunan stunting. Kemudian ada juga peningkatan layanan kesehatan, mutu pendidikan, penguatan pendidikan vokasi, pelindungan sosial, dan juga pengentasan kemiskinan. Nah, disampaikan bahwa peningkatan produktivitas dan transformasi ekonomi berbasis potensi unggulan daerah, pemerintah Pemprov NTT akan mendorong hilirisasi sektor pertanian, kemudian peternakan, perikanan, kehutanan, pariwisata, serta memperkuat UMKM, kemudian ada juga koperasi, BUMDes, dan ekonomi kreatif. Dan salah satu program yang dicanangkan oleh Gubernur NTT yaitu OVOP gitu ya, One Village, One Product, kemudian ada OCOP, One Community, One Product, dan juga OSOP gitu ya, One School, One Product. Ini akan dikembangkan ya, untuk memperkuat program-program tersebut. Dan juga pemerintah akan fokus gitu ya, pendengar, pada penguatan transportasi dan logistik antar wilayah, dan juga ada penyediaan air bersih, sanitasi, listrik, perumahan, serta pengembangan kawasan strategis dan wilayah perbatasan. Dan karena itu, pembangunan ini akan diarahkan pada penguatan adaptasi, mitigasi perubahan iklim, pengelolaan sampah dan limbah berkelanjutan, ada juga ketahanan pangan dan air, serta peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana. Gubernur NTT optimistis gitu ya, bahwa implementasi berbagai program-program tadi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi NTT menjadi lebih kuat, inklusif, dan juga berkualitas. Kita, pendengar, kita terus mendukung pemerintah kita gitu ya, untuk bergerak maju ke depan, walaupun tadi disampaikan ada begitu banyak hal yang dikerjakan oleh Pak Gubernur bersama dengan semua jajaran sampai di tahun 2027. Karena itu kita sebagai masyarakat, mari terus mendukung pemerintah kita untuk terus ya meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah kita untuk terus maju dan juga memajukan Provinsi NTT menjadi lebih baik lagi.

Ya, pendengar, nanti di pukul 7 kami akan hadirkan untuk Anda siaran langsung Cyber Sehat NTT oleh Dinas Kominfo Provinsi NTT, siaran langsung reportasenya. Ini akan dilaksanakan di Arena Car Free Day, Jalan El Tari, Kota Kupang. Sambil menanti ada informasi yang kami akan hadirkan untuk Anda, kali ini dari portal kami rri.co.id. Nah, ini kan kita sudah mau masuk di ajaran yang baru gitu ya pendengar, untuk anak-anak sekolah, untuk orang tua pasti sudah prepare segala sesuatu untuk mendaftarkan anak-anaknya melalui SPMB. Itu pasti sudah mencari sekolah mana yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan memperketat pengawasan pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB. Langkah ini dilakukan untuk mencegah ada praktik-praktik penjualan kursi dan manipulasi data. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Dasar dan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto memastikan bahwa untuk kuota sekolah tidak bisa diubah gitu ya. Penguncian kuota ini dilakukan melalui sistem data pokok pendidikan atau DAPODIK di setiap sekolah. Dan juga dikatakan bahwa langkah ini menunjukkan peluang perdagangan kuota murid baru, dan pemerintah daerah wajib untuk melaporkan data sebelum sistem tidak terkunci secara permanen. Pengawasan ini pendengar dilakukan pada jalur prestasi akademik dalam pelaksanaan SPMB. Dan Kemendikdasmen juga memanfaatkan tes kemampuan akademik untuk memvalidasi nilai rapor siswa. Langkah itu juga dilakukan untuk mencegah praktik markup nilai dalam e-raport sekolah. Pengisian nilai juga diwajibkan dilakukan setiap semester secara berkala. Jadi ini semakin ketat gitu ya untuk pengawasan dalam hal iya, penerimaan murid baru di SPMB. Semoga di SPMB tahun ini tidak ada iya semacam kecurangan-kecurangan gitu ya. Semuanya berjalan dengan baik.

0: 101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar, sambil menanti siaran langsung, kita akan mendengarkan informasi terkini akan disampaikan reporter Simon Sostenes, seperti apa suasana dalam kegiatan Cyber Sehat NTT oleh Dinas Kominfo Nusa Tenggara Timur. Ya, silakan Simon Sostenes, laporan Anda.
1: Ya, baik. Terima kasih. Saudara pendengar, saat ini saya berada di lokasi tepatnya di depan rumah jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dan pagi ini jika berhenti telah dilaksanakan yaitu launching tanggapan Cyber Sehat. Wah, sudah ada bersama saya juga para narasumber di sini, yaitu Ketua DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur, juga ada Ketua KAI. Nah, untuk mendapatkan pendapat terkait dengan Cyber Siber Sehat pagi hari ini yang akan dilontir oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, nah, kita dengar dulu pendapat dari Ketua DPD Nusa Tenggara Timur, Ibu Emilia Melezi. Selamat pagi, Ibu.
2: Bagi seluruh pada publik yang sangat amat untuk mengkampanyekan kami dalam
1: atau ancaman daripada narkoba bagi generasi penerus bangsa yang ada di sini. Karena jika tidak dilakukan edukasi atau informasi yang menerus tentang narkoba digital, maka tidak mungkin kesan generasi atau terbentuk dalam narkoba digital. Karena nah ini melalui media-media memang antara peserta bagi kita semua juga untuk mendengarkan informasi-informasi itu. Tetapi bagi kita semua termasuk masyarakat tentu harus terus mengkampanye terhadap dampak dan ancaman daripada narkoba digital. Dan hadirnya berkreasi seperti ini adalah salah satu langkah positif mengantisipasi hadir daripada narkoba digital di proses.
2: Oke, sekian. Saya mau disisip.
1: Ya, bagi komisi umat kesan yang disisip kita menolak atau menjauh informasi-informasi yang bisa dibuat terhubung di dalam apa digital jawi dan korban yang mempengaruhi negara.
2: Terima kasih. Sudah mendengar demikian kami terkait dengan lebih dari cyber sehat bukan dari ketua itu juga dari ketua kami di Nusa Tenggara Timur, dan kami kembali ke rekan penyiar. Selamat pagi.

Ya, berarti demikian laporan yang tadi sudah disampaikan rekan Simon Sostenes di Arena Car Free Day terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan di sana, yaitu Cyber Sehat NTT oleh Dinas Kominfo Nusa Tenggara Timur.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Ya, pendengar, PT Pertamina Patraniaga Jawa Timur Bali Nusa Tenggara mengimbau masyarakat untuk ya bahan bakar minyak, pengguna bahan bakar minyak bersubsidi, meriset QR code bersubsidi gitu ya, secara tepat untuk menghindari penyalahgunaan. Nah, area manager Com and Rail CSR Pertamina Patraniaga wilayah Jatim Balinus Ahad Rahedi mengatakan bahwa hal itu dilakukan untuk meningkatkan keamanan data dan juga mencegah penyalahgunaan kuota BBM oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi untuk meningkatkan keamanan data dalam penggunaan kuota BBM oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, disarankan untuk Anda melakukan riset QR code subsidi secara tepat dan juga berkala gitu ya. Biasanya pendengar, kendala indikasi barcode salah satu pengguna dilakukan oleh orang lain sering terjadi terkait dengan nomor polisi yang sudah dibeli di tangan yang kedua. Untuk meriset QR code tersebut, ia mengatakan di setiap SPBU sudah ada helpdesk Pertamina, sehingga ada kendala dalam meriset, Anda diminta untuk jangan sungkan meminta bantuan dari pihak SPBU. Jika sudah ada QR code yang baru, diimbau kepada masyarakat untuk tidak sembarangan memberikan barcode kepada orang lain. Dan jika ditemukan ada indikasi penyalahgunaan barcode, diimbau untuk dilakukan pengecekan. Info tadi kami kutip dari antaranews.com sambil menanti pendengar siaran langsung yang kami akan hadirkan untuk Anda pagi ini.

0: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang, Sako.
1: Apa? Jika mau buang itu nasi, Mama su masak capek-capek, mau buang begitu, Sa?
0: Beta su kinyang na, Mama.
1: Kalau su kinyang, lain kali ambil sedikit, Sa, anak, eh? Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong su bisa makan, karena su ada makanan, nah.
0: Iya, Mak. Beta habiskan pelan-pelan.
1: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

0: Kevin yang akan menyampaikan terkait dengan kegiatan yang sedang berlangsung.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Ya, pendengar, untuk Anda yang ingin berbagi informasi soal cuaca di wilayah Anda dan juga harga-harga kebutuhan pokok, kami undang Anda untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152 dan juga di WA 0811-3820-9440. Ya, pendengar, Kementerian Koperasi bakal menyiapkan sertifikasi bagi 30.000 manajer koperasi Desa Merah Putih. Langkah itu dilakukan dalam memperkuat kualitas pengelolaan koperasi desa nasional. Jadi Kemenkop akan bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP dalam menyiapkan program sertifikasi nasional. Dan pemerintah akan menargetkan lahir pengelola koperasi yang profesional serta kompeten. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menilai bahwa sumber daya manusia ini menjadi faktor utama dalam keberhasilan koperasi. Pengelola koperasi harus memahami operasional dan juga pengembangan usaha. Program sertifikasi ini bakal mencakup kompetensi manajerial, kemudian pengelolaan keuangan koperasi. Materi lain juga bisa meliputi pemasaran hingga tata kelola usaha koperasi. Para peserta akan mengikuti pelatihan intensif selama 15 hari di Kementerian Pertahanan. Total pembelajaran mencapai 90 jam pelajaran bagi setiap peserta. Dan akan disiapkan pembekalan terintegrasi setelah proses sertifikasi selesai dilaksanakan. Langkah itu juga akan memperkuat kemampuan pengelola koperasi desa.

0: Maret sampai 7 April 2026 dan hasilnya akan diumumkan 25 Mei 2026.
1: Masih ada kesempatan lewat jalur mandiri konsorsium tanggal 1 April sampai 31 Mei 2026. Pengumuman 15 Juni 2026. Proses seleksi menggunakan ujian tulis berbasis komputer.
0: Untuk jalur mandiri Politeknik Kupang, dibuka 1 Juni sampai 28 Juli 2026 dengan pengumuman tanggal 31 Juli 2026. Untuk jalur mandiri, hanya berbasis portofolio tanpa tes.
1: Pilihan jurusan dan program studi juga lengkap.
0: Di jurusan perikanan dan kelautan, ada program studi agribisnis perikanan, jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan, jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan, jenjang ahli madya, yang siap menjawab kebutuhan industri.
1: Jurusan kehutanan hadir dengan prodi pengelolaan hutan, sarjana terapan, dan manajemen sumber daya hutan ahli madya.
0: Di jurusan tanaman pangan dan hortikultura, tersedia program studi teknologi industri hortikultura, jenjang sarjana terapan. Program studi teknologi rekayasa pangan, jenjang sarjana terapan. Serta program studi tanaman pangan dan hortikultura, jenjang ahli madya.
1: Jurusan peternakan juga lengkap. Mulai dari prodi teknologi pakan ternak, sarjana terapan, prodi teknologi produksi ternak, sarjana terapan, prodi produksi ternak ahli madya, hingga prodi kesehatan hewan ahli madya.
0: Dan di jurusan manajemen pertanian lahan kering, ada program studi penyuluhan pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan agribisnis jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan dan teknologi pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, dan program studi manajemen pertanian lahan kering jenjang ahli madya.
1: Tidak cuma kuliah, kamu juga dapat keunggulan lebih.
0: Ada peluang join degree ke Jiangsu Agri Animal Husbandry Vocational College di China.
1: Serta kesempatan magang internasional lewat program Erasmus Plus ke Belanda.
0: Pendaftaran bisa dilakukan secara online maupun offline.
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
2: Politeknik Pertanian Negeri Kupang, kuliah pasti siap kerja.
0: Info lengkap hubungi 0811-3810-2148 atau kunjungi website tmb.politanikoe.ac.id.

0: Pendengar, kita ikuti bersama siaran langsung reportase Cyber Sehat NTT oleh Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Saya sudah hadir beberapa tamu undangan termasuk Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena bersama jajaran dan juga Ibu Emi Nomleni selaku Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan saat ini kami memantau bahwa arena Car Free Day sudah dipadati oleh masyarakat yang tentu saja melakukan olahraga sejak jam 6 pagi tadi. Dan tentu di belakang saya juga sudah dipadati oleh para peserta termasuk dari Forkompinda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk diketahui bahwa saat ini akan dilangsungkan launching Cyber Sehat, yakni untuk mewujudkan digital anti narkoba, terutama bagi generasi muda di Provinsi Nusa Tenggara Timur, juga termasuk pembentukan Satgas Cyber Sehat Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menangkal hoax yang saat ini memang sangat masif beredar di kalangan masyarakat. Dan ini juga untuk mewujudkan generasi emas Nusa Tenggara Timur yang cerdas dan juga sehat digital. Dan tepat di belakang saya juga hadir jajaran pendidikan termasuk dari pendidikan tinggi Universitas Nusa Cendana Kupang. Dan saat ini Bapak Rektor Pak Jeffrey Bale juga sudah hadir dan akan menyampaikan sepatah dua kata pada rangkaian kegiatan hari ini. Kita ikuti bersama.
2: Salam sehat, salam bahagia untuk kita sekalian. Yang terhormat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Forkompinda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu PLH Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Wakil Ketua TPPKK Ibu Vera Asadoma, yang sama yang kami hormati para pimpinan instansi vertikal di Provinsi Nusa Tenggara Timur, para pimpinan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para tokoh agama,

0: tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda, Satgar Cyber Sehat Nusa Tenggara Timur, perwakilan mahasiswa, siswa-siswi, masyarakat Nusa Tenggara Timur, masyarakat Kota Kupang, dan singkatnya hadirin yang berbahagia. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini kita bisa bertemu untuk mengikuti kegiatan launching dan kampanye Cyber Sehat Nusa Tenggara Timur, yang menurut kami sesuatu yang sangat penting untuk melindungi masyarakat Kota Kupang, masyarakat Nusa Tenggara Timur, secara khusus generasi muda yang ada di Nusa Tenggara Timur. Di tempat yang pertama, Pak Gubernur yang kami hormati, kami berterima kasih Universitas Perguruan Tinggi diberikan kesempatan untuk terlibat sebagai salah satu mitra dalam kegiatan ini, yang mana menurut kami sesuatu yang sangat baik, di mana pemerintah daerah mendukung penuh menciptakan kondisi yang aman dan sehat bagi generasi muda, dan ini memudahkan kami di universitas, di sekolah, di perguruan tinggi dalam menyelesaikan tugas dan fungsi kami menciptakan sumber daya manusia generasi muda yang unggul dan berkualitas. Sekali lagi terima kasih pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, hari ini Bapak Ibu kita berkumpul untuk sama-sama memiliki concern yang sama atas kekhawatiran kita atas adanya penggunaan media sosial dan juga smartphone yang sangat masif. Nah, ini kalau tidak salah 2 atau 3 minggu lalu melalui Pak Gubernur, beliau memiliki concern yang sangat kuat terhadap istilah narkoba digital. Ya, jadi dalam sambutan pelantikan kalau tidak salah ya Pak Gub di TPPKK Provinsi Nusa Tenggara Timur, hal ini disampaikan secara langsung oleh Pak Gubernur agar menjadi perhatian bagi kita sekalian. Nah, kemudian bersama dengan Kepala Dinas Infokom Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami coba menindaklanjuti apa yang menjadi pemikiran dari Pak Gubernur, sehingga dengan kerjasama antara Pemprov, Undana, dan juga berbagai mitra yang lain, hari ini kita bisa berada di tempat ini untuk menggagas, meluncing, dan juga melakukan kampanye Cyber Sehat Nusa Tenggara Timur. Bapak Gubernur, Ibu Ketua DPRD, dan kita semua yang hadir pada pagi hari ini, secara singkat kami dari Undana akan bantu dalam 3 pilar utama. Yang pertama, menciptakan alat ukur deteksi adiksi digital atau kecanduan digital. Yang kedua, kami akan menyediakan raw materials untuk kegiatan promotif. Dan yang ketiga adalah layanan psikologis untuk menangani jika misalnya ada generasi muda atau ada masyarakat yang sudah terindikasi mengalami kecanduan atau adiksi digital. Nah, itu merupakan peran khusus yang merupakan bagian dari Undana dalam Satgas ini. Bapak Ibu sekalian, masyarakat Kota Kupang yang kami kasihi, yang kami cintai, hari ini juga Undana hadir bersama para tim dan juga adik-adik mahasiswa yang akan membantu dalam menyebarkan flyer bagaimana kampanye untuk kita menyadari akan bahaya atau adiksi digital ini. Bapak Gubernur, Bapak Ibu sekalian, kami dari Undana akan terus mengawal program inovatif ini. Mari kita wujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang merdeka secara pemikiran, berdaulat penuh atas teknologi yang digunakannya, dan menolak menjadi budak dari adiksi digital. Akhir kata, selamat atas peluncuran kampanye Cyber Sehat Nusa Tenggara Timur. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati niat baik dan kerja keras kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve lom. Salam sehat, salam bahagia untuk kita sekalian. Terima kasih.
1: Mari kita beri tepuk tangan buat Bapak Rektor, Bapak Jeffrey Bale. Terima kasih Bapak Rektor. Bapak Ibu sekalian,
2: mendengar paparan konten sebelum positif maupun negatif di ruang berikut, digital oleh Pak Jeffrey Bale selaku Rektor Universitas Nusa Tenggara, dan tentu saja hal ini mendukung launching dari Cyber Sehat ini, di mana Universitas Nusa Tenggara akan berperan aktif melalui penyediaan sumber daya manusia yang adalah mahasiswa yang ikut terlibat langsung dalam mendukung digital anti narkoba, oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan juga saya laporkan bahwa saat ini tidak hanya dari jajaran Forkompinda yang hadir pada kegiatan hari ini, tetapi juga lembaga penyiaran publik termasuk TVRI dan juga RRI juga hadir di belakang saya, yakni dihadiri langsung oleh kepala stasiun baik TVRI RRI yang juga menjadi bagian untuk mendukung rangkaian kegiatan Cyber Sehat yang dilaunching oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informasi. Dan saat ini kita akan mendengarkan lagi sambutan atau sapaan dari Ketua DPRD NTT Ibu Emi Nomleni. Pendengar kami ikut, ajak untuk ikuti bersama.
3: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sehat selalu untuk kita semua. Yang saya hormati Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Melki Lakalena, yang saya hormati Rektor Undana, ya ini tadi orang muda yang sekarang hari ini pemilik digital ya, tapi kita juga yang rambut putih juga sekarang sangat luar biasa pemilik digital juga. Ya yang saya hormati Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, yang saya hormati Forkopimda yang hadir pada saat ini. Juga ini ada Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, pimpinan instansi vertikal yang hadir ini TVRI karena yang punya hajatan juga TVRI ya. Dan juga ini yang punya hajatan juga Pak Kadis Komunikasi dan Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Ibu pimpinan OPD. Dan dengan tidak mengurangi rasa hormat saya menyapa semua kita yang hadir pada saat ini yang saya hormati dan saya kasihi. Yang pertama tentu kita menyambut baik. Hari ini ada sebuah kegiatan yang menurut saya kegiatan yang luar biasa, Cyber Sehat, begitu ya. Ya, dan tentu Bapak Ibu yang saya hormati Pak Gub, hari-hari ini walaupun yang namanya transformasi digital yang ada hari ini dengan kemajuan teknologi yang sangat luar biasa, tentu ini memberikan sebuah dampak positif bagi kita. Dan kita mencoba untuk memaksimalkan apa yang ada sekarang ini untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi kita. Tetapi Bapak Ibu, dalam perjalanannya kita sangat tahu bahwa hari ini ada begitu banyak kekhawatiran kita terhadap kemajuan teknologi ini, terutama di anak-anak kita. Dan tadi kita masih omong, ini Bapak Gub, saya tadi pagi baru mau keluar saja ke sini, anak saya ini masih umur berapa? 9-10 tahun, baru bangun tidur mau ke sini, tetapi dia bangun dengan sudah membawa gadgetnya di tangannya. Sampai saya bilang, lagi sedikit Mama Emi angkat dan banting barang ini. Ya, tapi itulah kondisi hari ini, kita tidak bisa membatasi untuk kita menerima teknologi hari ini. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita juga meminimalisir kondisi hari ini. Ada banyak terjadi kesehatan-kesehatan mental yang terjadi di anak-anak kita. Dan kalau hari ini Pak Kadis, Pak Gu bersama dengan Pak Kadis meluncing Cyber Sehat ini tentu sekali lagi ini sesuatu yang positif bagi kita, bagaimana tidak saja kita memanfaatkan teknologi ini, tetapi juga kita bagaimana kita mengendalikannya. Dan pengendalian mungkin dari pemerintah kita akan merancang berbagai hal untuk bisa meminimalisir. Tetapi saya ingin untuk mengajak kita semua, mari kita memulainya dari keluarga. Keluarga menjadi tempat paling penting untuk kita meminimalisir kemajuan ini. Pak Mama, kita mungkin sekarang melihat anak-anak kita yang pegang begini. Tapi saya juga mau omong, Mama-mama hari ini banyak yang lupa juga bekerja itu dengan memegang ini. Ya, tidak apa-apa juga, ada banyak hal positif yang ada di situ. Cari resep masakan, cari hal-hal yang positif di situ. Tetapi juga yang menjadi sesuatu yang negatif itu ketika kita juga tidak bisa mengendalikannya. Oleh karena itu Pak Gub, saya ingin mengajak kita semua bahwa mari kita dari keluarga kita yang kita memulai untuk membatasi ruang ini. Pemerintah menyiapkan regulasi, menyiapkan hal-hal yang akan menjadi panduan untuk kita. Tetapi di dalam keluarga harus menjadi tempat yang paling utama. Durasi waktu anak-anak untuk menggunakan gadget itu menjadi penting. Tetapi juga dari segi usia. Hari ini kalau anak-anak kita menangis umur 2 tahun, dia sudah sangat pandai memakai ini. Ya toh? Dan kalau dia ambil dari dia bisa menangis, meraung-raung dan orang tua seolah-olah tidak berdaya untuk mengendalikan. Tidak. Orang tua menjadi pengendali utama, keluarga menjadi pengendali utama dari seluruh proses kemajuan teknologi ini. Dan sekali lagi, ya memang kita perempuan ini diberi tanggung jawab tetap lebih. Jadi anak-anak pegang begini, nanti yang salah itu mama, bukan bapak. Siap. Pak Gu jangan ketawa, Pak Gu. Pasti yang terjadi begitu.
1: Siap,
3: anak salah. Menangis, yang pasti disalahkan itu mama. Mama ada siap mau pergi kantor juga, mama tetap harus kendalikan. Tapi akhirnya mama juga sangat ada dalam kondisi yang tidak cukup kuat, ya sudah, kasih dulu. Yang penting anaknya diam dulu. Jadi oleh karena itu saya juga ajak bapak-bapak ya. Bapak-bapak jangan biarkan mama-mama mengurus anak-anak sendiri untuk membatasi ini. Ruang untuk membatasi ini ada pada kita semua. Sekali lagi, durasi waktu, durasi usia, untuk usia pun juga itu harus kita kendalikan. Dan keluarga menjadi penting bagi kita. Hari ini terima kasih Pak Kadis untuk Cyber Sehat. Tentu kita sudah memegang ini dan ini akan menjadi pengendali utama bagi kita di dalam pelaksanaannya. Tapi sekali lagi mari, ini tanggung jawab bersama kita. Tidak saja menjadi tanggung jawab dari Pak Kadis Komunikasi dan Informasi, tetapi tanggung jawab dari kita semua untuk menjaga kondisi-kondisi ini. Ada banyak hal yang terjadi di kita itu, termasuk yang salah satunya itu tadi kondisi mental anak-anak kita hari ini. Karena Bapak Ibu, tadi Pak Rektor juga sampaikan, kita kalau baca dari sini itu, kita belum tahu ini berita, ini benar atau tidak. Yang penting kita pun cari cepat dulu untuk kita lanjutkan informasi itu. Nanti kalau tidak benar, bilang, ya tadi ternyata salah, tapi sudah terlanjur. Bapak Ibu ya, jadi yang kedua ini kalau ada marah-marah itu ya, jangan pakai media sosial untuk melampiaskan kemarahannya. Apalagi kalau kemarahan di dalam rumah ya. Pas badame habis, ternyata sudah tersebar di seluruh dunia. Mau damai lagi sudah susah. Jadi Bapak Gub, saya tidak omong teknologi teknisnya, tetapi saya omong kondisi hari ini yang terjadi. Sudah bakalai hebat-hebat kasih naik di media sosial, ternyata badame, tapi semua orang sudah tahu. Begitu Mama Vera ya. Nah, jadi mari kita semua, saya mengajak kita semua, mari kita memakai ini secara bijaksana. Kita memposting hal-hal positif, mengajak semua orang untuk berpikiran positif, mengerjakan hal-hal positif, dan akhirnya semua kita menjadi sehat di dalam penggunaan teknologi. Mungkin ini beberapa catatan, nanti Pak Gubernur yang akan melengkapi, bukan melengkapi, membuat semua kita akan memahami tentang hari ini kita meluncing Cyber Sehat ini untuk kita semua. Tapi sekali lagi bahwa ini menjadi penting bagi kita untuk bagaimana kita memaksimalkan penggunaan teknologi dengan meminimalisir kondisi negatif yang akan kita alami. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Salve.
1: Salve.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih.
1: Sehat selalu. Terima kasih Ibu Emmy untuk sambutannya. Sebagaimana yang Ibu sampaikan bahwa ini merupakan kekhawatiran semua orang. Orang tua khawatir, pimpinan perangkat daerah khawatir, masyarakat khawatir, dan sebagai bentuk kerja kolaborasi atas kekhawatiran-kekhawatiran itu, hadir bersama kita juga pada pagi hari ini pimpinan-pimpinan dari instansi vertikal di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian Bapak Kepala BNNP Nusa Tenggara Timur, juga perwakilan dari Kantor Wilayah Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, perwakilan dari Kepala Kantor Wilayah Telkom Provinsi Nusa Tenggara Timur, juga Bapak Kepala LPP RRI Kupang yang baru mutasi ke Kupang. Selamat datang di Kupang Bapak, semoga betah ya. Kemudian Kepala LPP TVRI Nusa Tenggara Timur, juga Ketua KPID Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada juga pimpinan Skala, salah satu NGO yang membantu mensupport program-program kerja pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Cyber Sehat ini sendiri Bapak Gubernur merupakan kerja kolaborasi, dan kita mengacu kepada peraturan Gubernur tentang arsitektur SPBE, di mana pemerintah menyarankan untuk kita tidak mengembangkan sesuatu yang baru. Kalau sudah ada aplikasi, jangan FOMO. Bangun-bangun aplikasi banyak-banyak, tapi tidak tahu cara menggunakannya. Jadi
4: Cyber Sehat Indonesia NTT ini adalah platform yang dikembangkan untuk mengintegrasikan layanan-layanan yang sudah tersedia oleh instansi-instansi sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Jadi dari platform ini kita bisa mengakses lebih dari 7 layanan utama dan juga ada layanan tambahan, serta digunakan bukan hanya di Kota Kupang Bapak, tapi juga di 22 kabupaten kota se-NTT secara gratis. Ini juga merupakan dukungan dari Undana untuk pendampingan dan juga untuk pemanfaatan teknologi informasinya. Untuk membuka atau melaunching Cyber Sehat Nusa Tenggara Timur, kami persilahkan Bapak Gubernur untuk menyampaikan sambutannya. Silahkan Bapak.
5: Selamat pagi buat kita semua. Salam.
6: Salam.
5: Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Saya sengaja taruh begini biar digital ini masih kita masih dekat dan masalah, jangan jauh-jauh. Yang saya hormati Ibu Emmy Nomleni, Ketua DPRD Provinsi NTT, yang sekali pegang bahan, sekali main, kita langsung paham apa maksudnya. Perspektifnya sangat mak-mak, sangat ibu-ibu. Bersama Ketua Komisi 1 ya. Ketua Komisi 1 Pak Yusuri, terima kasih sudah hadir untuk menemani kami pada hari ini. Yang saya hormati Rektor Undana, 46 tahun ya, Prof ya. 46 tahun kan. Tepuk tangan dulu buat Pak Rektor. Masih usia-usia milenial lah. Masih ada adik ketong nih, Mak Emi ya, jadi standa Pak Potempangnya Pak Rektor, kadang panggil ada Rektor, Potempangnya pas. Beserta jajaran yang hadir pada hari ini, yang saya hormati Ibu Vera Asadomasirait. Ibu Vera ini mewakili semua ya, mewakili PKK, mewakili PAUD, mewakili literasi. Pokoknya semua itu yang mendampingi kepala dan wakil kepala daerah, pokok bawah sudah. Nah, dan semua tim yang hadir pada hari ini, dan yang saya hormati juga dari Kepala TVRI, Kepala RRI, Kepala KPRD mana ya? Oh ya, duduk depan dong, aduh. Kepala-kepala tuh duduk depan sama duduk belakang. Kosong kok itu? Nah. Kosong, duduk sini. Kepala-kepala duduk depan, namanya kepala toh. Ketua kepala tuh depan. Kalau badan tengah, ekor belakang. Ketua-ketua memang deh, posisi jadi pas deh. Kemudian kepala-kepala dinas hadir hari ini, terutama Pak Adi Mandala ya. Ini barang kita omong manila-manila bikin jadi serius ya Pak Adi. Beserta semua teman-teman dari Kominfo, semua kepala dinas, badan, biro, asisten, staf ahli, semua teman-teman ASN yang hadir ini. Kepala-kepala sekolah mana kepala sekolah? Berapa banyak kepala sekolah? Baik-baik, ini kepala sekolah terima kasih. Anak-anakku, anak-anak SMA, SMK, ada angkat tangan. Nah, tepuk tangan buat anak SMA, ada tidak yang bagian depan ini. Kita ini pidato saja, yang depan anak SMA, SMK, SMP, SD semua. Dan semua hadir pada hari ini, teman-teman media, semua para penggiat digital di NTT, singkatnya masyarakat NTT secara luas. Pertama, puji syukur kehadirat Tuhan, akhirnya rencana ini bisa kita launching pada hari ini. Dan sebagaimana tadi alam sudah memberikan contoh ya, itu kita punya niat baik itu seumpama tadi itu pesan-pesan dari Komdigi, dari RRI, dari TVRI, pesan-pesan bagus itu kalau tidak kita jaga dengan baik Pak, disapu angin jatuh semua. Nah, itu kayak macam kita urusan digitalin. Jadi tanpa kelihatan kita punya pesan baik semua ini akan hilang kalau digital dia hajar, itu tumbang semua kita punya niat baik urusan di dunia maya ini. Itu tadi kita contoh, kadang-kadang alam kasih contoh kita ini. Angin sapu tadi sudah jatuh semua, jatuh, hilang. Ini justru pinggir-pinggir memang, sudah jatuh, sudah contoh di mana tempatnya. Nah, susandar semua jatuh nih. Itu sama dengan digital ini. Digital itu kalau dia sapu kita, itu soalnya ada sisa lagi, Pak. Pertama, digital itu kalau kita tidak atur baik itu, dia pasti makan supaya kita pun tidur. Kita waktu tidur dia makan. Banyak orang-orang sekarang itu tidurnya menjadi terganggu gara-gara digital. Terutama katanya bapak-bapak. Bapak-bapak punya me time-nya itu kan ketika semua sudah tidur toh. Betul? Itu dia me time-nya bapak-bapak itu setelah semua sudah tidur baru dia rasa dia kemerdekaan sebagai lakinya muncul. Di bawah tekanan istri sudah hilang semua. Tapi kalau dia pegang digital, rencana mungkin 10-15 menit, Pak. Dia sudah scroll sudah terlihat sekarang aneh itu bisa lama tuh. Itu semengganggu waktu tidur bapak-bapak. Mama-mama lagi. Kalau sudah pegang handphone, rencana awal cuma mau lihat 1-2 hal terkait dengan mungkin belanjaan dapur, urusan arisan. Dia sudah pegang tasalapi baru ketemu yang reels ataupun informasi yang kan dia biasanya patah sambung tuh. Kalau algoritma itu bekerja. Dia tahu apa yang kita sukai. Ketika dia masuk ke situ, Pak, dia tahu apa yang ini pemilik handphone sukai. Dia giring kita bisa terus susah mau cabut dari situ, Pak. Jadi mama-mama juga kena juga. Anak-anak jangan ditanya lagi. Yang termakan algoritma dari medsos itu adik-adik kita ini. Coba-coba adik-adik SMA coba. Ada mic coba Bapak Bimak dong. Coba kasih mic di salah satu anak SMA coba udah ngomong dulu.
6: Berapa
5: orang? Ade, siapa Ade?
6: SMA 1 Kasa. Selamat pagi Bapak, mohon izin perkenalkan nama saya Deswita Claudia Cika Lado Gajah, biasa dipanggil Cika.
5: Lupa nama pendek nih.
6: Saya dari SMK Negeri 4 Kota Kupang.
5: Oke. Okay. Kalau Cika ya. Kalau Cika main handphone itu dari rencana berapa menit menjadi berapa jam coba? Omong jujur.
6: Mohon izin Bapak, saya kalau main HP lebih dari 15 menit hampir berjam-jam.
5: Nah. Semua kita mengalami, Pak. Dan terima kasih Cika, silakan
6: duduk. Sama-sama.
5: Dan hari ini juga Bapak Ibu sekalian, yang menjadi pengasuhnya anak bayi handphone. Yang menjadinya pengasuh balita handphone. Yang menjadi pengasuhnya pembantu juga handphone. Jadi handphone ini pengasuh banyak hal, Pak. Hari Jumat dia menjadi pengganti Al-Qur'an. Hari Minggu dia menjadi pengganti Alkitab dan Injil, Pak. Hari apalagi dia pengganti Weda, pengganti Tripitaka, Pak. Jadi ini handphone, ini memang bahaya dia. Dia sudah...
7: Ya, dan pendengar kita ikuti bersama Warta Berita Nasional Pro 3 Jakarta. Untuk Anda yang ingin mengikuti siaran langsung reportase Cyber Sehat NTT, bisa Anda saksikan bersama di YouTube channel RRI Kupang.
8: Sama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
9: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen Nun Suryani di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
10: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu kesiapan guru menjadi